0: layar tancap senengane tante Cindy.
1: Oke, tante Cindy layar tancap diunggah nih buat Cindy. Oke oke, nanti direkin salam-salamnya nih, silahkan apa ya?
0: Salamnya bonceng tadi tak siapa mbak?
1: Bonceng siapa? Oh, Pak Pariono, wis komplit ya.
0: Bonceng aja lah, kemana aja ikut.
1: Jauh ke Wonosobo mau ikut.
0: Ini yang tugas sangat tuntas. Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bapak Kesanika di Jemur. Oke, lanjut satu orang terakhir ya. Ini mana nih? Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi juga. Apa kabar dirimu?
2: Siapa tadi yang barusan telepon?
1: Ada Bapak Kesanika.
2: Bapak
1: Kesanika. Ada Om Pariono.
2: Jangan dijemur terus nanti lama-lama kekeringan, garing badannya gimana sih?
1: Oh iya iya, nanti jadi kurus memang.
2: Garing jadi mengecil gimana coba dijemur tiap hari ya. Bapak Kesanika selamat pagi. Aku mau lagunya punya si Julit aja deh.
1: Apa?
2: Mengapa kau lakukan, Mbak Nia?
1: Aduh, kenapa ya? Aku pengen
2: ya,
1: aja.
2: Tega-teganya kau melakukan, Mbak Nia.
1: Ya, dinaikin nanti.
2: Ikut Pak Pariono, ya, terus ya. Yang kedua siapa tadi?
1: Oh, ada Bunda Julit. Yang ketiga?
2: Oh, Bunda Julit. Pagi, Bunda Julit, teman gue mimpi apa, Bunda Julit? Buat buku mis juga met pagi. Pokoknya buat semua yang lagi pada monitor, pokoknya met pagi. Jangan lupa. Bahagiakan dirimu ya kan?
1: Iyalah,
2: jangan aku melakukan bahagia yang kau tidak suka. Assalamualaikum Bapak, yeah. Maksimal
1: Allah. Ya, terima kasih buat Bunda Ervito. Ya, udah 4 penelpon teman-teman ya. Udah paling maksimal banget. Pada rajin-rajin banget ya ini ya. Luar biasa emang ya. Dibaca dulu untuk atensinya. Emang udah panas kok waktu tadi kali jemur. Gak ikutan ya. Iya, mungkin lagi gerah ya. Atau lagi kedinginan ya. Tapi emang kemarau ya, belum hujan ya. Ngapain dijemur-jemur ya. Duren diambil absen monitor, thank you. Terus ada juga Mbak Rizky di Brinen. Waalaikumsalam, selamat pagi. Nyimak nih Mbak Nia, salam buat Mbak Yesi kembar, Mama ke Iva, ada untuk semua pendengar semuanya aja dari Mbak Rizky di Brinen. Makasih Mbak Nia. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali ya. Dan cukup dulu ya. Thank you buat semua sobat Sahara Kebumen yang sudah selalu setia menemani Nia ya. Nanti lanjut sesi 2 lagi. Tetap semangat, semoga kita semua sehat-sehat selalu ya. Karena emang sehat tuh mahal ya. Iya ya, sehat itu mahal ya. Jadi harus selalu sehat sobat setara ya. Apalagi nih yang sering nih ya. Udah sehat mania, aku kalau lari berapa kilo kuat ya, jalan-jalan berapa kilo kuat. Tapi nih ada satu mungkin yang kurang kuat. Apa tuh? Iya, yang kurang kuat apa tuh? Iya, barangkali nih ada yang sering ini penglihatannya diforsir ya, setiap malam tuh nonton HP ya, apa nonton TV ya, sampai-sampai nih rusak penglihatannya ya. Lama-lama kabur, belerang, pusing untuk melihat yang terlalu terang. Lihat garis-garis itu tuh rasanya pusing juga ya. Terus gimana? Gimana lagi ya, minum Vitama lah, solusi kesehatan mata. Karena Vitama memang sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan buruan ya, kalau mau beli Vitama tuh langsung merapatnya ke apotek dan ke agen-agen resmi kami. Gak usah khawatir sobat Sara ya. Benar banget, gak perlu khawatir karena emang udah aman banget, udah banyak yang membuktikan khasiatnya. Dan juga beli Vitama dapat bonus, ada bonus obat tetes mata. Nanti obat tetes matanya ditetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali.

sehari 1 kali tetes. Benar. Vitamal, solusi kesehatan mata. Yuk lanjut ke lagu berikutnya dulu, dia puterin ya. Mengapa kau lakukan, dari Angel Paul. Stay tune bersama Nia di All These Memories.

0: Assalamualaikum, Tante Yuli.
1: Waalaikumsalam. Aisyah, sini masuk. Gimana kabar kamu? Ibu sama bapak, sehat semua kan?
0: Alhamdulillah, sehat semua, Tante. Oh iya, Tante sama Om juga sehat juga kan? Om kemana? Biasanya Om duluan yang datang nyambut Aisyah.
1: Tante sih alhamdulillah sehat, Ai. Cuma Om kamu tuh di belakang. Asam uratnya kambuh. Udah 2 minggu gak masuk kerja. Sekarang bisanya cuma duduk. Karena kalau bangun pasti langsung kerasa tuh persendiannya. Sakit dan linu katanya.
0: Ya Allah, kasihan banget Om. Udah berobat belum Tante?
1: Udah sih, cuma sembuhnya ya sehari 2 hari doang.
0: Oh iya Tan, papanya teman Aisyah juga pernah sakit, gak bisa duduk dan bangun, bisanya rebahan. Alhamdulillah, sembuh setelah rutin konsumsi herbal Habutop Ramuan Arab Tan.
1: Oh ya? Herbal apa itu? Aman gak?
0: Habutop itu obat herbal yang berkhasiat banyak. Gak cuma untuk menjaga daya tahan tubuh, tapi buat segala macam penyakit juga bisa. Udah berbepom, halal, aman dikonsumsi tanpa efek samping. Nanti deh Aisyah beliin di radio ya Tan.
1: Duh, alhamdulillah. Baik banget sih ponakanku ini. Jadi makin sayang Tante.
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.

0: Oke, masih bersama Nia di Aldi Sewaris. Lanjut, sesi fun lab kedua ini pada semangat banget ini, luar biasa ya, sabar ya. Naik yuk di 085180606998. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Oli Sewaris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Odis Memoris. Mbak Nia apa kabar? Ada aku di sini.
0: Ada dirimu di sana. Nia baik alhamdulillah. Apa kabar ini Umi Hanif, sehat?
1: Alhamdulillah rabbil alamin, sehat Mbak Nia. Lagi nyapuin ini, tak tinggal lari.
0: Mantap. Ini ya, mumpung bisa naik, ini lari-lari dulu ya. Iya, silakan Umi, tapi lagunya udah penuh. Gimana?
1: Apa yang mau diputar Mbaknya?
0: Ada layar tancap, setulus hatimu sempurni cintaku, gambaran cinta sama birunya rinduku.
1: Ikut gambaran cinta Mbaknya.
0: Gambaran cinta. Oke, siap.
1: Selamat
0: datang, Mbaknya. Ya, silakan.
1: Salam buat Kang Darminto, terima kasih sekali kemarin pasti udah lewat depan rumah ngasih salam, tak suruh mampir, katanya lagi ada janji, mudah-mudahan janji sama cewek ya Kang. Terus buat nih direktur bapaknya Hamid Persa, Bu Uda, yang kemarin selamat ulang tahun ya Bu, semoga keberhasilan selalu menyertai.
0: Amin.
1: Buat keluarganya semoga selalu diberi kesempatan keberkahan juga. Siapa lagi nih Mbaknya?
0: Siapa lagi?
1: Buat bapaknya Naura, buat Yati, Bu Karina, terus buat Mbak Tri, Pak Nyantu sama Mbak Yanto yang ada di Maron, tadi yang udah naik itu ada Bunda Erbito, Bunda Julit, Bapak Bapak Tika, Mbak Tika, buat Putri sama Mbak Karung, Bunda Mbak Pak Caryono, terus buat siapa lagi Mas Kendro yang ada di Gombong, katanya kalau Umi mau ke Gombong mau dikasih minyak banyak banget itu Mbak Nia, tapi jauh.
0: Iya.
1: Terus buat Pak Basukut, Kak Sutar, Mbak Fian, Mbak Fili, terus buat siapa lagi nih? Buat Kang Duran yang ada di Ngambar, Kang Imam yang ada di Buku. Terus buat Kak Karim Chicken, Kak Saido, Mas Andre. Terus Putri Selatan, Pak Neri yang ada di Singkong. Terus buat... Tadi buat temannya saya, Pak Nia, saya bakal lupa. Mungkin saya yang punya sama kami, saya maaf sekali, nggak bisa pakai tag ini juga, kebetulan seingatnya.
0: Amin. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Umi Hanif. Ayo mana nih yang mau naik sini? Udah bunyi notifnya tapi kok enggak muncul di sini ya yang mau diangkat. Oke, ini. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Oli Sewaris.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Oli Sewaris.
0: Selamat pagi juga, Om Gendro dipanggil langsung naik ya. Mau ngangkat yang dari WA kok, dari seluler udah muncul.
2: Tadi ya udah mau naik, tapi kan yang diangkat yang itu tadi.
0: Iya, ini mau ngangkat WA malah Om Gendro yang naik tiba-tiba nongol ya.
2: Jadi aku lagi dapat rezeki Mbak Nia ya.
0: Iya, alhamdulillah gak apa. Emang namanya juga rebut-rebutan. Wah, ngopi ya, mantap.
2: Kopi susu.
0: Seger,
2: mantap, semangat. Aku minta lagunya, birunya rinduku.
0: Oke, naikin, siap ya.
2: Saya tadi buat Umi Hanif. Terus kesini udah kesiain minyak, ini ada minyak.
0: Waduh,
2: ada gandum,
0: yuk gas,
2: ada
0: yuk gas.
2: Telur.
0: Ceritanya apa tuh, bagi-bagi sembako?
2: Iya nih, kemarin nggak dipakai ya, terbaikan ya Nia ya. Yang butuh lah ya.
0: Yang lebih membutuhkan, biar bermanfaat ya.
2: Iya. Harus dikasih, kasihkan lagi Mbak Nia lah. Daripada nggak dipakai ya. Iya. Saya buat Wakai Naura, Bu Gair Pito, terus buat Pak Pariono, Bu Yati, Bu Kumis, Bu Fatur, terus Bu Karmina, Wakai Kolbi, Wakai Sanika, Pak Sutar, Mas Petran, Bang Roni, Mas Andre, lihat lagi ya, Bunda Tini, dan Mas Sapit Jambi, Pak Untung Subagio, dan semuanya lah Mbak Nia.
0: Oke.
2: Banyak banget gak hafal.
0: Siap-siap semuanya ya kalau udah bingung ya.
2: Terus Mbak Nia ya.
0: Emang ini ya.
2: Iya, mau jadi tambah banyak. Mbak semuanya aja lah, tanpa kecuali ya. Mbak Putih juga, Mbak Kakung, Mbak Silwardani juga. Makasih waktunya Mbak Nia. Assalamualaikum.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Om Gendro ya. Oke, satu telepon terakhir deh. Ya, halo. Assalamualaikum. Selamat pagi, Olisa Morris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi juga. Mbak Cindy, kok lemas teman Mbak Cindy? Habis ngapain Mbak Cindy?
3: Belum makan.
0: Oh gitu ceritanya. Kalau
3: iya,
0: belum makan suaranya lemesin dulu ya. Men diwai. Ayo diwai lagi. Kasian banget ya Allah, orang-orang terpingin. Walah.
3: Sehat Mbak Nia?
0: Sehat baik alhamdulillah. Ini
3: alhamdulillah,
0: alhamdulillah. Iya dong.
3: Ya ujar kok nyoko pengen lembut kayak ibu-ibu kayak gitu. Karena lembut, manis, ya gue.
0: Ya, coba deh.
3: Malah terani lemes.
0: Jangan terlalu, iya. Emang loh.
3: Ini rumah adang.
0: Ya, rumah adang.
3: Ya. Kang Gendro kenapa tadi?
0: Kang Gendro, gak tahu itu katanya banyak sembako di rumah, ada tepung terigu, ada minyak, ada apa.
3: Iya, kalau di rumahnya juga ada, punya sini juga ada.
0: Iya, iya.
3: Wis gede orang ngomong-ngomana ya. Nyenggol-nyenggol nanti kedobrok nyong meke.
0: Iyalah.
3: Kang Gendro sih diangkat.
0: Aneh banget ya, kan dari seluler langsung muncul. Cedak, gitu.
3: Iya, ujarku benyong wis gede. Yang gede karo Kang Gendro.
0: Iya.
3: Ya Kang, sehat-sehat ya Kang.
0: Oke.
3: Kesalahan aku untuk kopi lah sih pada naik. Umi Hanif, Bapak Naura, terus sama Mening,
0: terus,
3: Kang Gendro.
0: Tadi pagi ada Bunder, ada Bunda Julid juga.
3: Oh, Bunder, Julid mesti ya, karena Julid sih juga harus Julid lorong metu mesti. Ya potong kopi kabibai lah, pokoknya pada sehat semua nih.
0: Oke,
3: amin. Lagunya ya aku mau potong kopi pada bai lah, apa main.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Buat Bani ayam metugas, tetap semangat, berrezeki full barokah.
0: Amin.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Cindy ya. Cukup dulu ya Sobat Sarah ya untuk teleponnya. Ini banyak juga nih yang belum diputer voice note ya. Ya, coba waktunya. Aduh, udah mepet dah. Oke, agak nih ya cepetin ya voice note-nya. Dari Bu Heni kita simak dulu nih. Apa ada suaranya?
4: Susah banget kepleset terus. Oh. Salam-salam banget.
0: Kepleset ya Bu ya.
4: Buat semua yang sedang mengikuti Oldies, ucapanku selamat pagi, mat beraktivitas apa aja. Ya udah gitu aja ya Mbak Nia ya, absen. Sehat selalu
0: makasih,
4: buat
0: Bu
4: semuanya
0: Heni.
4: Dan Mbak Nia juga, menjalani tugas. Terima kasih Wak. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bu Heni, semoga sehat selalu ya. Ada Mbah Karto di Kalikutas Pituru, diputar voice note-nya dulu.
5: Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam.
5: Salam-salam Mbak buat semuanya aja. Lagunya ikutan aja Mbak.
0: Oke.
5: Semua bagus. Terima kasih.
0: Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kembali buat Mbah Karto yang ada di Kalikutes ya. Oke, cukup ya Sobat Sarah ya. Ramai banget emang pagi hari ini. Semoga kita semua sehat ya. Baik, semangat. Dan yang haus nih jangan lupa ya di rumah udah ada teh moro atau belum ya? Udah apa nih ya? Stok yang banyak dong ya. Teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh, buruan deh. Ya mulai 15.000 aja udah bisa didapatkan di apotek dan agen-agen resmi kami. Udah ada ekstrak serai sama ekstrak jahe yang bikin tubuh kita itu hangat dan nikmat ya. Iya dong ya. Jadi kalau pagi kurang lengkap tanpa teh moro ya. Jadi silahkan bisa dicoba.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

Oke, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih banyak atas semua kebersamaan Sobat Setara Kebumen yang sudah selalu setia menemani Nia dari pagi sampai menjelang siang hari ini. Nanti gabung lagi yuk bareng acara DTL Dangdut Tugelawet yang dangdutnya asyik banget. Ya, jadi stay tune terus bareng Nia sampai jam 10. Nia masih menemani Anda, jadi jangan kemana-mana. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo, RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Fitur

Bumen. Wah, pagi ya, di pagi yang agak sedikit redup ini ya. Jadi enggak hujan, enggak panas dan agak mendung juga ya. Tetap sehat selalu buat kita semua ya. Amin ya rabbal alamin ya. Dan Okay, thank you banget yang udah pada gabung pagi ini ya. Wah, selamat pagi. Bu Kumis udah larisan belum ini? Ada juga dari banyak ya. Ya nanti ya nih baca ya. Selamat pagi buat semuanya. Ada Mas Oyong, Kang yang membutuh, Bunda Pocoli, Mas Andre, Mbak Isna, Mbah Bubut ya, Mama Nadia. Iya ya. Wow, masih ada yang jam 8 kurang 1/4 nanti ya. Iya nanti ya, dibacanya terakhiran ya. Jangan terlalu gasih, kasihan ya. Iya, kasihan banget yang gabung jam 8 lebih sedikit belum kebagian ya. Karena emang lagu DTL tuh panjang-panjang ya Sobat Sara ya. Jadi berbagi dengan yang lain itu indah ya. Berbagi indah gak? Indah dong. Dan oke, yang belum gabung masih ditunggu Sobat Sara, dimanapun Anda berada gabung ya. Ditunggu di 085186069984, 085186069984. Iya, pokoknya pagi ini dia masih bersama produk Denatur Indonesia. Ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, harus sehat bareng produk Denatur Indonesia ya. Iya, sehat-sehat selalu ya. Oke deh, yuk lanjut goyang. Ada lagu Kasih dan Sayang dari Gery Maesa dan Tahasya Rosmala. Stay tune bersama nih ya bareng.

0: Gak ada efek sampingnya karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma.

0: Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
3: 98.4 Radio Star.

Satu lagu barusan muncul ya, sabar. Iya. Emang jadi orang kita tuh harus sabar gitu ya. Yang jembar hatinya ya, jangan apa-apa gitu ya dipikir, dibenci, dijadikan. Janganlah ya. Harus sabar, harus tenang aja ya.

0: Iya, lagi ngapain? Wah, lagi selesai nyuci baju. Ada juga yang barangkali lagi ngapain, Mania? Lagi sibuk gitu ya. Masih sibuk di dapur atau masih ini sarapan. Ternyata kalau sarapan jam segini ya. Siang banget, 8:30. Iya, padahal ya. Sarapan gasik aja tuh bisa ya. Atau baru matang, baru sempat. Masya Allah, emang sih kerjaan rumah tuh sangat-sangat banyak. Kadang ada yang harus ini, harus itu. Iya ya, ada harus baru mulai sesuatu lah ya pokoknya. Ya udah deh ya, jangan diem aja ya, emang biar tubuhnya tuh juga ikut gerak. Silahkan, bisa banget ya, yang kaku-kaku tangannya, kakinya kebas, sering kesemutan. Nah, silahkan bisa coba Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop emang sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari raja-raja Nusantara. Kalau ditanya udah aman, jelas banget udah aman karena sudah ada izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Indonesia. Terlebih lagi kandungannya tuh udah aman banget, halal ya. Ada ekstrak habatus suda, jintan hitam, daun kelor, itu bagus banget untuk daya tahan tubuh kita. Jadi buruan ya, jangan sampai kehabisan lagi beli Habutopnya. Paling best seller yang berapa kapsul, Mbaknya? Paling best seller itu yang ya, benar banget, yang isi 200 kapsul. Jadi silahkan bisa dicoba aja ya. Iya dong, bisa dicoba aja. Dan okay, thank you banget yang udah selalu rutin untuk minum ini ya, apanya, Mania ya, untuk selalu rutin minum Habutopnya ya. Emang sih baiknya sehat itu bareng-bareng ya, jangan sendiri-sendiri. Iya, sehat-sehatkan badan bareng Habutop aja, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Oke, lanjut baca semua dulu ya, atensinya ini udah pada nungguin. Iyalah, nungguin. Ya udah, dibaca ya dari Mama Sila. Selamat pagi, waalaikumsalam. Katanya DTL mau request lagunya Debu-debu Jalanan, Gary Mahesa. Oke, makasih buat Mama Sila, udah muncul lagunya ya. Ada Mama Nadia di Poncowaro, waalaikumsalam. Kak, mau dong, katanya lagunya Kasih dan Sayang. Senggolnya buat Mbah Putri, buat Om Gender, Pak Suter, Pak Abi, Mas Oyong, Bu Fatur, Om Ainu, dan buat semuanya, buat Mania, petugas, semangat, semangat, dan semangat. Thank you buat Mama Nadia di Poncowarno. Dan Mbak Bubut, selamat pagi, hadir Mania di DTL. Salamnya fotokopi di Oldies, lagunya Denok ya, buat Mania menjalanin tugas sampai tuntas. Makasih buat Mbak Bubut ya. Bunda Wartik, selamat pagi juga ya. Oke, lagunya Denok juga sama ya, salamnya fotokopi di Oldies. Thank you banget buat Bunda Wartek yang ada di Loano Purworejo. Ada Mama Haririn cantik, waalaikumsalam, selamat pagi. Monitor selalu DTL yang dadunya asik banget. Ser, lagunya Sabar ya Mbak. Sinambi nyuci baju, salamnya buat semua sobat Star FM. Ucapannya mat pagi mat aktivitas. Dan salam sehat selalu buat Mania, tetap semangat petugas, panjang umur sehat selalu, murah rezeki, full barokah. Amin ya rabbal alamin. Makasih banyak ya buat Mama Haririn. Ada Mbak Alaska di Cipari Cilacap, buat Mbak Alaska mat pagi, waalaikumsalam juga. DTL request lagunya katanya Tinta Merah dari Tasya Rosmala. Oke. Boleh, ini udah nialis ya, ditunggu. Salamnya buat semuanya sobat Star FM Kebumen, mat aktivitas buat Mania, terima kasih. Makasih Mbak Alaska. Mbak Isna, selamat pagi juga buat Mbak Isna. Iya, yeah, DTL. Salam buat semuanya aja yang udah nyawel aku mat pagi, lagunya Ropang buat kakaknya mat tugas, dan jangan lupa semangat. Thank you Mbak Isna. Ada Mas Andre, selamat pagi Mas Andre, minta lagunya Mutiara. Boleh. Salamnya buat Bu Fatur, Bu Ayu, Bunda Arvito, Mama Fian, dan buat semua sobat Sara di mana aja berada. Ucapannya buat aktivitas. Dan buat Nia, Mas Yara aja tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Makasih Mas Andre. Iya, ada Bunda Pacoli. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam dari Bunda Pacoli di Purworejo, kirim salam buat semuanya aja. Lagunya katanya Dokter Cinta ya. Oke, dari Manis Manja Group. Ya, ditunggu ya Bunda Pacoli ya. Ada Kang Imam Butu, selamat pagi. Hadir di DTL-nya Sara Kebumen, katanya Bang Imam mau bagi-bagi salam buat Bunda Titin, Mbak Putri, Mama Kiki, Mama Ria, Bu Ayu, Bu Tuti, Bu Tika, Bunda, Mbak Yaya, Putri Selatan, Mbak Sri, Umi Hanif, Papa Riono, Papa Ija, Pak Karim, Papa Nyenora, Mas Oyong, Mas Andi, Mas Dani, dan juga untuk semuanya. Lagunya Sepondok Dua Cinta buat manianya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada Mbak Ami juga, selamat pagi. Kania, gimana kabarnya? Dan katanya mau request lagunya Andai Tak Berpisah, terputar buat tim Salon Femina dan Kiki Salon ya. Yuk semangat yuk buat yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Buat Kanianya Matuga, sukses selalu. Makasih Mbak Ami. Ada Mas Oyon di Banyuri Purworejo, selamat pagi. Katanya salam sejahtera buat kita semua, lagunya Turumu Miring, Happy Asmara. Salamnya buat Mama Nadia, Mama Asraf, Mama Astrid. Ada Mbak Ihai, Mbak Yanti, Mbak Liana, Umi Hanif, Bu Samitan, Bu Yati, Bu Kumis, Bunda Ervito, Bunda Wartik, Mama Kiki, Mama Fitri, Mama Fian, Mbak Sri. Ada Mama Ulfa, Bu Karmina, Mama Naomi, Mama Wulan, Mbak Cindy, Mbak Rizky. Oh, Mama Rizky, Bang Gender, Pak Soeharto, Pak Pariono, Mas Andre, Mas Bayu, Mas Ibnu, Mas Betran, Mas Franky. Dan untuk semuanya, mat dengerin acara DTL aja sembari beraktivitas. Buat manianya, mat kembali lanjutin siarannya. Thank you buat Mas Oyong. Ada Duren di Ambal, absen, masih monitor. Siap, terima kasih. Ya. Oke, dari Trisno di Jatimulyo Kewarasan, absen ya. Makasih buat Mas Trisno ya. Ada Om Pariona juga nih dengan voice note-nya. Coba diputerin dulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi, apa kabar Mbak Nia?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Salam Trisno. Salam-salam Mbak Nia. Yang tadi pagi lupa itu di Kodis Memoris ada Pak Karin Chicken, ada Pak Mose, ada Bapak Kesanika, ada Mbak Polbi, terus Mama Pian, terus Teh Rosita, Bu Kumis, terus buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Penggemar Setara Kebumen di mana saja berada. Untuk Mbak Nianya, selamat tugas sampai tuntas nanti. Sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Pulbar.
0: Amin.
1: Jangan lupa terima sambil. Jangan lupa bahagia.
0: Jangan lupa bahagia, harus bahagia. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Papa Riona di Wonosobo. Ya, ada Ibu Tuti di Gerabak. Monit DTL, aku lagi sarapan Ki Mbak sini. Sayur lodeh plus bacem tahu tempe. Wih, mantap. Sarapan yang kesiangan Ibu ya, jam segini ya. Ada juga dari Mbak Putri cantik. Mbak Nia tetap, Mbak Putri tetap monitor, salamnya buat semuanya aja. Baru pulang pasar ini, lagunya ikut aja semuanya bagus. Thank you Mbak Putri. Kayaknya lagi ngeborong ini ya Mbak. Akhir bulan ngeborong dulu Mbak, mantap nih. Ada Putri Selatan, waalaikumsalam. Ikutan ibrong lagi lagunya Kasih dan Sayang. Kayaknya tadi udah muncul. Iya, salamnya fotokopi di Oldies nambah sitik buat Mas Is, sehat selalu buat Mas Giman Dilajar, Duren di Ambal, Mama Ririn by Alaska, dan buat semuanya mat pagi buat Mania jangan lupa bahagia. Thank you Putri Selatan. Iya, yuk lanjut goyang sih, masa enggak? Iyalah, ada Tasya Rosemala, Tinta Merah. Stay tune bersama dia di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: Didi, apa tope ora tau ketinggalan?
1: Ya kudu. Kembok, dilat maning Badaji.
0: Lah, apa hubungane apa tope karo Badaji?
1: Kaya Lebaran Haji itu identik karo apa?
0: Kurban.
1: Nah, nek kurban biasanya daging apa?
0: Nek ora sapi ya kambing.
1: Nah, sing biasa disate
0: ya kambing.
1: Nah, supaya bisa akeh mangan sate kambing tapi ora kena kolesterol, darah tinggi, ya kudu persiapkan diri dari awal, minum rutin Habu Top, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop, supaya wareg mangan satene tanpa wedi darah tinggi utawa kolesterol.

ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT.

0: Pro dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

Oke, masih bersama Nia bareng DTL. Ada yang udah tergelamet yang dangdutnya asyik banget. Lanjutlah, masa enggak? Ya, lanjut ya sesi Ponlab yang mau naik buruan. Yuk di 0851 8606 9984 0851 8606 9984.

0: Kepleset.
1: Iya ya, ya udah enggak apa-apa yang penting bisa naik.
0: Ini alhamdulillah bisa masuk.
1: Emang mau lagu apa ini? Iyalah, bisa pertama naik masa enggak kebagian.
0: Pertama ya.
1: Iya dong.
0: Iya, alhamdulillah rezeki Mbak Nia.
1: Dong.
0: Aku pengen dengerin Tiada Duanya.
1: Tiada Duanya, oke.
0: Iya. Salam-salam ya Mbak Nia.
1: Silakan Ibu Heni.
0: Salamku dari mulai Oldies. Terima kasih yang udah cawel saya, gak saya sebut satu persatu. Terus salamku buat Bunda Ervito cantik, buat Ibu Tika Darmanto cantik, Mbak Yaya, Bu Yati sehat selalu Bu Yati. Terus ada Mas Andri, Bu Ayu, Bu Kumis, jarang ketemu, sehat selalu ya Bu Kumis ya. Jualannya semoga laris manis. Pak Sutar juga semoga laris manis. Mas Sandri tetap semangat ya kerjanya. Terus buat Umi Hanif, terus buat lupa lah. Biasa salah
1: lupa lagi,
0: itu.
1: Lupa lagi.
0: Oh, Duren, Duren Ambal. Iya. Terus ada Mama Astraf, ada Mama Hui, ada banyak banget lah. Udah buat semuanya aja lah, nggak saya sebut satu persatu nanti berakhir.
1: Oke, siap. Ya.
0: Pokoknya buat semuanya aja, tanpa terkecuali pecinta para Kebumen FM. Ucapanku selamat pagi, beraktivitas apa aja. Buat Mbak Nianya, menjalani tugas. Terima kasih waktunya. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Heni. Lanjut. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, DTL.
2: Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang.
1: Pagi menjelang siang juga. Terima kasih. Amin ya. Thank you. Ada apa Mbak Cindy?
2: Ada apa?
1: Ada apa di sana? Oh, ada lagu ya. Kayaknya baru kasih lagu.
2: Mau buting-buting gede enggak?
1: Enggak lah.
2: Yang kemarin habis kerampok dari rumah Bunda Ruk.
1: Enggak lah, enggak ikutan lah.
2: Ikutan enak loh.
1: Enggak ah, nanti dimarahin Pak Carik. Ih.
2: Udah bilang tadi udah WA kemarin Pak Carik.
1: Oh gitu.
2: Oh nggih, matur nuwun.
1: Aduh, parah mah.
2: Dune siji pislane, Bang.
1: Urung.
2: Urung iso nyong.
1: Iya, Bes. Oke. Okay.
2: Tapi kayaknya anu lagi mandan momet, Mbak Nia.
1: Kenapa? Tanggal akhir bulan ya? Maksudnya samaan, kalau sama akhir bulan ini mah.
2: Samaan, kirain beda, kirain mau transfer kayak gitu.
1: Enak yang nunggu transferan ya.
2: Alamnya aku mau Bu Heni lah, kerja banget Bu Heni kalau naik.
1: Iya dong.
2: Kalau pasti nggak bisa ya Bu, sama Bu.
1: Iya.
2: Tadi deh. Cuman tadi pagi kan desel-desel. Cuman aku lagi ngojek. Tahu-tahu sudah jam 7 lebih. Mbak Nia sudah ngomong habutok ya sudah.
1: Iya udah. Iya, kebek ya. Ya udah.
2: Gitu deh. Salamnya fotokopi Bu Heni lah. Kopi baik. Kan sekarang Kebumen FM. Gimana okay. Aja berantok. Selamat
1: berantok. Siap.
2: Ya, ya matukas, tetap semangat, berarasaki full barok.
1: Amin.
2: Tungguin.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Mbak Cindy. Lanjut, halo. Assalamualaikum, selamat pagi. DTL.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak cantik, apa kabar Mbak?
1: Iya baik, sehat. Apa kabar Mbak Yaya?
3: Alhamdulillah.

0: Apa kabar Bunda Julid?
1: Oh, Bunda Julid. Ih, miss call ya. Sukanya
0: belum nih, udah masak belum?
1: Udah matukan kayaknya Bunda Julid ya.
0: Mbak Mia, aku mau minta lagunya Tanpa Kamu dari Jurekannya, udah diputer belum?
1: Belum, nanti diputer ya.
0: Ya udah itu aja. Terus salamnya yang udah naik siapa sih?
1: Ya udah naik
0: Mama Cindy, terus sama siapa ya?
1: Ada Bu Heni.
0: Iya udah, terus Mbak
1: Cindy,
0: Bu Heni
1: ya,
0: udah cantik. Terus buat semuanya aja deh, biar cepat.
1: Oke deh,
0: kasian
1: semuanya
0: yang
1: aja.
0: Yang belakang aku ntar di ini.
1: Iya, pada nungguin ya yang belakangan ya. Oke.
0: Kasih buat Mbak Nia, saya terlalu.
1: Sama-sama Mbak Nia. Iya, iya, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Ya, ini siapa yang desel-desel sih? Pada betah desel-desel ya. Iya, karena hangat ya kayaknya ya. Ini mau diangkat tapi gak ada notifnya. Dan lagunya juga udah penuh nih. Ya, bentar ya. Oh, coba ya, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi, Mbak Nia.
1: Selamat pagi juga, Nia baik. Apa, alhamdulillah, apa kabar Ibu Yati, sehat?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, udah sarapan Ibu jam segini?
2: Udah.
1: Wih, mantap, gasik.
2: Iya.
1: Iya dong. Mau naikin lagu apa Bu? Ada
2: lagunya apa aja?
1: Tiada Duanya, Dokter Cinta, Si Jiping Selawes, Pondok Dua Cinta, Tanpa Kamu, sama Andai Tak Berpisah.
2: Pondok Dua Cinta.
1: Oh, Pondok Dua Cinta. Oke, siap.
2: Salamnya yang semua udah nyami aku.
1: Makasih banyak ya.
2: Sebuya. Bu Tuting Labak sama Mbak Saminta, Bu Tika, Bu Karmina, Umi Hanif, dan semuanya aja Mbak.
1: Oke, terima kasih Bu Yati.
2: Terima kasih juga.
1: Sama-sama.
2: Selamat tugas, sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
1: Amin, amin, amin, amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Yati. Semoga sehat-sehat selalu ya Ibu ya. Dijaga kesehatannya. Dan thank you banget yang udah pada gabung pagi ini. Pada semangat, pada sehat ya. Apalagi semangat sehatnya ditemani Nia ya. Iya dong. Dan ditemani tentunya produk Denatur Indonesia yang pastinya nih banyak yang udah coba ya. Apalagi ini nih andalan kita, Vitama ya, solusi kesehatan mata. Nah, kenapa sih harus pilih Vitama? Karena memang Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran ya. Jadi udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan iya, pastinya Vitama nih aman banget ya. Dan bagus untuk Anda penderita sakit mata rabun jauh, rabun dekat, mata minus, silinder, glukoma, makula dini, mata iritasi, mata kemerahan, mata katarak, dan berbagai masalah mata lainnya. Silahkan bisa beli di apotek dan agen resmi kami. Harganya mulai dari berapa Mania? Harganya mulai dari Rp150.000 ya. Satu botol isinya 50 kapsul. Dan kalau bisa menggunakan air hangat supaya lebih mudah diserna oleh tubuh kita gitu ya. Iya dong. Dan oke, Rudy Channel, makasih udah monit ya. Pak Bambang, wih, pasukan pasar bocor jos ini ya. Rawannya lupa absen. Oke, ya salamnya katanya buat semua konco-konco Setara FM, buat Mania, moga sehat selalu, amin. Yuk kita goyang lagi, ada Sepondok Dua Cinta. Stay tune bersama Nia bareng DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini, Bu?
2: Bunda.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: Selawe ya, sama aja Selawe dong. Oke, hai hai hai, selamat pagi semua sobat Stara Kebumen. Udah hobah, udah asik-asik ya. Asik ngapain, asik goyang tadi ya. Yaudah, ayo lanjut sesi pon live kedua. Yang mau naik, naik, naik, ayo buruan, buruan dipencet, dipencet, pencet di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTM.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh, selamat pagi juga Mama Asraf, gimana kabarnya? Sehat?
1: Sehat, alhamdulillah. Mbaknya sehat?
0: Alhamdulillah, ya juga sehat. Baik, alhamdulillah.
1: Aku lagunya ikutan Mbak Yaya.
0: Ikutan Mbak Yaya, tanpa kamu. Oh iya, siap.
1: Iya. Assalamualaikum. Boleh?
0: Silakan, boleh.
1: Wassalamualaikum.
0: Oh gitu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Asraf ikutan julid lama-lama ya. Tambah julid dah Mama Asraf. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Ada siapa lagi? Kok mau diangkat susah sih sobat Stara? Kenapa ya? Ntar notifnya belum muncul, bentar. Ditahan, ditahan dulu. Ditahan, tahan dulu ya. Soalnya mau diangkat ini gak ada notifnya. Ntar ditahan dulu ya sobat Stara. Oke, diangkat, bismillah. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Nia.
0: Selamat pagi juga Mas Hafid, apa kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Mbak Nia sendiri gimana? Sehat juga kan?
0: Alhamdulillah, baik, sehat.
2: Alhamdulillah ini Mbak di injury time bisa naik. Seperti itu Mbak di akhir-akhir acara.
0: Oh iya, lumayan, alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah iya. Saya mau menyapa semuanya yang sudah naik dari pagi, dari Oldies Memory hingga DTL di siang hari ini. Semuanya sahabat Star FM dimanapun berada, selamat pagi, selamat beraktivitas di bidangnya masing-masing. Tentunya ada yang berprofesi ini, ada yang berprofesi itu, macam-macam Mbak Nia ya. Yang penting semoga lancar, berkah selalu itu. Untuk keluarga saya juga di Jatipuro, selamat pagi, selamat beraktivitas. Untuk saya juga selamat pagi, selamat beraktivitas. Lagunya ngikut aja Mbak Nia karena sudah di akhir-akhir acara, seperti itu. Ya, ya. Untuk Mbak Nia, selamat bertugas. Jumpa lagi kesempatan berikutnya Mbak Nia ya. Terima kasih waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat Mas Hafid yang ada di Jambi ya. Makasih buat semuanya yang udah gabung. Iya, mau naik lagi? Enggak, ragu-ragu. Ya ya, kalau yang udah naik mah jangan ya, jangan naik lagi. Iya, yang udah naik mah jangan naik lagi. Gantian sama yang lain ya sobat Sarah ya. Ya, karena berbagi itu indah, oke? Dan oke deh, thank you banget yang udah pada gabung. Semangat, semangat, semangat. Jalani hari yuk yang ada apa menia. Ada yang mungkin habis nengok kebon gitu ya. Gatau nggak tahu tadi di sana digigit serangga apa ya. Tiba-tiba sampai rumah tuh kakinya, tangannya gitu ya, langsung pada biduran gitu ya. Gatau banget ya. Iya, emang kalau di rumah nggak ada sultana tuh kurang ya. Ya udah, yuk buluan beli sultana di stok terakhirnya ya, minyak herbal serbaguna. Silahkan bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen resmi kami. Jangan sampai kehabisan ya, karena emang kita nggak bakalan produk lagi. Yuk buruan ya. Kalau tahu di sana masih ada stok sultana, langsung gercepin ya, langsung diborong semuanya ya, jangan sampai kehabisan. Thank you buat Siwo Siving yang ada di Ambal ya. Kita lanjut ikutan goyang yuk, ada Tanpa Kamu dari koleksinya Juragan Station bareng sama Nia di 98.4 Radio Setara Kebumen.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio ada obat herbal Habutop, ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habutop di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habutop, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

Oke, ya sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Setara Kebumen yang sudah selalu setia menemani Nia. Nia mohon maaf, memang banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain kesempatan bersama Nia juga. Nia izin pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: gemgenduk. Bela ledeng sampun Mas Atim.
1: Pedangan nggih kanggo genduk recep menengo lho ya.
0: Nembe diciploni.
1: Nggih. Ya Pak Bung aku pengin Pak Bung iki.
0: Dus iki ya. Tak dus iki ya. Nek bar kuwi terus di
1: opo-opo, itu ngopo maksudnya lho. Yo. Maksudmu lho, awakmu lho.
0: Kae lho Mas renang lho.
1: Iya, aku nek ngomah terus kan ngebak. Iya, ngebak.

0: kemarin aku dengar di radio ada vitamin mata buat mata rabun, glaukoma, katarak, kemerahan. Terus apalagi ya? Aku lupa, Bu.
1: Apa iya? Itu belinya di mana?
0: Di apotek terdekat ada, Bu.
1: Ya udah, besok beli Jen buat Bapak. Vitamin mata apa sih, Jen? Itu namanya?
0: Vitama, Bu.
1: Besok kamu pulang kerja langsung beli aja, Jen.

0: Katarak Bapak, semoga ini jalan dari Allah. Udah berobat kemana-mana, belum sembuh-sembuh.
1: Iya Bu, besok ini pulang kerja langsung beli.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
4: Setara Kebumen, 98,4 FM, Jalan

0: Yung basa palong tua. Nawa kayo tiyetok we. Doyong ngalor ngidur. Wala.
1: Nah ngapari ka ba? Ketone malasih temen.
0: Wala tul tul. Kie tenaga tua ya mekap-mekap. Gawa semenepe. Rekasa temen jan.
1: Walah mbah, mbah, mulane nginum habu top mbah, ben awake ora lemes, kae mandeng, kaki kasirun, ngombe habu top saiki tambah rosak.
0: Temenan apa kudul yang kola, tak jajal nginum habu top.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: nanti yang terbukti spesial buat yang punya
1: cerita sana. Dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti Nur Hayati, alamat Muara Cilamaya. Saya menderita penyakit mata, melihatannya kurang jelas. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama, lalu saya beli. Setelah minum Vitama, penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah, semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

kering pegalino. Setelah saya minum Herbutop, alhamdulillah sekarang sudah tidak kambuh lagi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya atau

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.

0: Dinda. Nah, nih ibu udah buatin jus wortel sama tomat buat kamu supaya mata kamu sehat dan minusnya bisa sembuh.
1: Bu, bosan kalau tiap hari minum jus wortel sama tomat. Enak bu lama-lama. Ini udah seminggu loh ibu cekokin aku pakai jus wortel terus. Lagian minus aku udah 5 bu.
0: Namanya juga usaha nak. Ibu selalu pengen yang terbaik buat anaknya
1: bu,
0: kan.
1: Aku pengen coba konsumsi obat herbal aja deh. Teman aku ada yang nyaranin buat minum Vitama bu. Kapsul yang mengandung ekstra wortel dan bahan-bahan lainnya yang baik untuk kesehatan mata. Lebih simpel juga minumnya. Dan katanya juga udah BPOM, juga halal. Pokoknya aman banget dikonsumsi. Khasiatnya juga buat segala keluhan penyakit mata, kayak rabun, glaukoma, katarak, penglihatan ganda, dan lain-lain.
0: Ya, boleh-boleh aja sih kamu beli dan konsumsi vitaminnya. Asal minumnya jangan sehari dua hari doang kayak minum jus wortel ini nih. Cepet bosen.
1: Ya udah, aku minum jus wortel ini untuk yang terakhir kalinya ya, Bu. Soalnya besok aku mau minum Vitama.
0: Iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen.

dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo,

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hayun, alamat Cukupatan RT 2 RW Loro. Saya punya keluhan kaki saya bengkak. Setelah saya mendengar radio dan iklan Habutop, saya langsung mencoba. Alhamdulillah sekarang sembuh. Saran saya buat pendengar yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituru.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsia. Alam

0: pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan mata seperti anak saya, silakan beli dan gunakan Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habuto, mau diminum enggak?
1: Oh, Habuto Ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norman Hakim, atau lebih dikenal dengan Paman Haim. Alamat saya Desa Ampih, Bulus Pesantren. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan
2: badan sakit-sakit. Kalau mau tidur badan sakit, bangun tidur pun sakit.
1: Setelah saya mendengarkan radio dan iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
2: Badan terasa ringan tanpa beban.
1: Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lain, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
5: Setara Kebumen 98,4 FM, Jalan Desa.

Saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutop. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lain.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasran, alamat Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kebumen. Pengalaman saya pakai Habutop sebelumnya saya punya keluhan sakit nyeri dan pegal di pinggul karena jatuh dari pohon kelapa tahun 2013. Lalu saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba ikhtiar pakai Habutop. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat mendengar lainnya atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di salah satu rumah pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, boleh diperkenalkan namanya, Bapak?
2: Nama saya Kusworo.
1: Ya,

0: alamat mana Bapak?
1: Alamat Cigaru, Cibeunying, RT 2 RW 4.
0: Iya Bapak, ini saya dengar-dengar Bapak punya keluhan penyakit mata ya Bapak?
1: Iya ada, sudah lama ini, sudah sampai 5 bulan lah.
0: Iya, dan saya juga dengar Bapak pernah beli Vitama di apotek ya Bapak? Iya. Ya untuk gejala awalnya gimana Bapak?
1: Awalnya saya kena sambar mata, terus saya kucek-kucek.
0: Iya.
1: Terus kucek-kucek, terus saya matanya enggak kelihatan. Oh. Hitam-hitam semua jadi.
0: Hitam-hitam ya.
1: Enggak kelihatan, di lahir enggak kelihatan. Burang terus saya ke rumah sakit, rumah sakit katanya dirujuk ke Jogja.
0: Dan setelah mengonsumsi Vitama bagaimana Bapak?
1: Ya saya mungkin ya alhamdulillah setelah menggunakan Vitama mata saya berangsur membaik. Buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti saya, jangan lupa beli Vitama.
0: Iya, terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pagurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pagurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Bijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: Arini, tolong terima kehadiranku di malam minggu nanti ya. Aku ingin melamarmu, minta izin kepada kedua orang tuamu untuk memilikimu seutuhnya.
1: Mas Irwan, sebelum kamu datang menemui kedua orang tuaku, aku punya syarat untukmu, Mas.
0: Apa syaratnya, Rin? Asal jangan yang

0: Top, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Karena orang tuaku sangat cinta dengan khasiat dari semua produk Denatur Indonesia.
1: Baiklah, Rin, akan aku kabulkan. Tapi di mana nih aku harus membelinya, Rin? Bingung.
0: Kamu cukup beli ke radio atau ke apotik, Mas.
1: Siap, Rin. Perintah laksanakan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: pastel. Apa mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh, Pak. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
0: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
1: Ih, si Papa. Kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu. Tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa. Sebagai pencegah gitu loh, Pak.
0: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian. Besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
1: Oke deh, Pak. Makasih ya, Pak.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Albar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Sobat Star FM Kebumen. Hai, ada Rena sih hari ini temenin Anda di zona Malaysia, zona tersentuh kita. Yang mau gabung boleh-boleh SMS WhatsApp yuk di 085-186-06-99-84, 085-186-06-99-84, bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group. Sambil apa nih? Sambil kerja, Ren. Oh ya, semangat kerjanya. Sambil makan, mantap, enak, pol. Sambil ngopi, Ren. Wih, mantul, pol.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Awalnya saya sering merasa badan pegel-pegel, lemas, badan terasa kaku-kaku, apalagi di jari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habutop. Lalu saya membeli kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan herb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.

Hai, Rena baca ya. Thank you banget yang udah WA. Buat yang belum masih ditunggu, hayo kirim 085-186-069-984 085-186-069-984.

Okay. Mbak Sri, waalaikumsalam. Gabung lagi, kabarnya baik, sehat, alhamdulillah. Lagunya sudah, bunyi lagi monitor. Bunda, Mbak Bubut, Mbak Putri, Bu Ayu, Papa Ijo, Pak Yanto, Bunda Hani, Putri Selatan, Mbak Yanti, Bu Yati, Bu Saminten, Bu Kumis, Pak Sutar, Mama Bawel, Bu Karmina, Mbak Yaya, Mbak Yanti, Marun, Bu Siti, Pak Imam, Butu, Mas Oyong. Terus juga terima kasih semuanya. Iya, makasih kembali. Siang juga Andre gabung, boleh. Ipang, Mutiara, boleh. Buat Bu Fatur, Bu Ayu, Bu Kumis, Bunda Ervito, Bunda Julit, Bunda Nisalis, Mama Fian, Mama Ashraf, Kang Mamat, Pak Sabar, Mas Ibnu, dan juga buat semua Sobat Sara FM aja, barenanya mesti siaran. Makasih ya.

Mbak Ami, waalaikumsalam. Gabung boleh. Buat temen-temen nih, mbak-mbak semuanya, mbak-mbak Femina, mbak-mbak Kiki ya, semangat kerjanya, pejuang rupiah. Buat yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Buat Karina, selamat bertugas, sukses selalu. Amin. Halo Mas Oyong, lagunya Mencari Alasan, ditunggu ya. Thank you. Yuk kita ke lagu lagi. Jangan lupa yang habis makan siang, ibu, bapak, 2 kapsul Habutopnya harus diminum ya. Biar cepet sehat lagi. Pokoknya harus rutin kalau pengen sembuh gitu. Yang belum beli, silakan beli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2005.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pit

Oke, masih di zona Malaysia. Halo, Rina mau buka phone live ya. Yuk, naik yuk. 085-186-069-984. 085-186-069-984. Boleh dong request lagu? Boleh. Apalagi? Boleh dong salam-salam Rina? Boleh. Pasti yang gak boleh buat Sobat Sarah ya kan? Mana nih? Iya, kalau sinyalnya susah mungkin diputus dulu, ntar dicoba lagi atau beralih ke apa namanya, seluler dicoba. Sambil nunggu, sambil gak tahu ya, ini HP Rena malah wifi-nya tidak connect. Kenapa ini tidak connect?

0: Halo,
1: menghubungkan. Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi perasaan ada yang naik, gak bisa itu iya, turun lagi.
1: Iya bener, gak tahu nih.
3: Nih mama paling jago ponles nih.
1: Iya dong, mamanya siapa dulu? Mamanya Ashraf.
3: Kesel-kesel semuanya.
1: Ya biarin.
2: Request.
3: Jadinya pada jatuh.
2: Request lagu apa ya?
1: Ah,
2: ya enak apa ya?
1: Ya apa enak cara kok?
2: Iya enak kafe. Tas dalam ini Bella.
1: Tas dalam ini.
2: Aku sure.
1: Oke, okay, udah belum ya? Udah?
2: Udah?
1: Udah tadi
2: ya,
1: jam 1
2: itu. Cinta untukmu sayang.
1: Oke, boleh.
2: Iya. Itu tadi yang setengah dua lebih. Itu judulnya Mutiara apa Cinta Fata Morgana ya?
1: Mutiara
2: Fata. Ada soal, ada yang versi solawatnya itu juga nada.
1: Oh gitu. Judulnya Fata Morgana. Iya.
2: Oh judulnya Fata Morgana.
1: Enggak, maksudnya kalau yang solawat
2: judulnya, iya judulnya Mutiara versi
1: sama,
2: solawatnya.
1: Sama, ini Mutiara juga. Kenapa jadi Fata Morgana sih tadi?
2: Yaudah deh, salamnya buat iya, semuanya aja yang okay, di bawah mau, yang di belakang mau naik. Terima kasih Mbak Rena.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mama Ashraf. Kenapa sih wifi ku tidak terhubung? Ada lagi di belakangnya Mama Ashraf. Siapa lagi nih yang mau masuk? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Rena.
1: Iya.
4: Apa kabar?
1: Siang juga Bu Yati. Rena sehat. Bu Yatinya apa kabar nih?
4: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat.
4: Lama gak naik.
1: Susah ya Bu, tapi dengerin kan?
4: Enggak mencet dong. Pagi emang gak mencet.
1: Oh emang gak mencet ya. Udah yang penting dengerin ya Bu, sehat-sehat
4: iya,
1: ya Bu.
4: Iya dengerin.
1: Alhamdulillah. Mau lagu apa Bu Yati?
4: Kupu dari sana.
1: Oke boleh. Salam-salam monggo.
4: Salamnya buat Mama Srop.
1: Yeah.
4: Mama Sila, Mama Prena, Dan Prena, yeah. Mama Risma, Pak Sasongko.
1: Yeah.
4: Terus Pak Mas Roni, Bu Yeni, Mbak Saminten.
1: Iya.
4: Yeah. Terus Butika Sarmanto dan semuanya aja Mbak.
1: Baik.
4: Terima kasih Mbak Rena.
1: Oke, kembali kasih Bu.
4: Selamat tugas, sampai tuntas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Yati. Yuk berikutnya. Satu lagi ya. Satu lagi ku tunggu, satu lagi aku tunggu. Belum? Ada nih, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Mbak Rena.
1: Iya siang Kang Endro.
5: Satu lagi aku Mbak Rena ini,
1: iya,
5: gombong.
1: Go imbu-imbu. Gombong.
5: Nuk-nuk-nuk Mbak Rena.
1: Iya bener. Gombong mendung apa panas di situ?
5: Panas banget Mbak Rena. Cemeter-ter.
1: Wah cemeter banget
5: kumbang
1: ya.
5: Kumbang dari kafe.
1: Ah kemelingkingan gombalane.
5: Alhamdulillah. Udah 10 jam ini sekarang kafe.
1: Sekarang kasihkan ya. Oke lagunya apa nih?
5: Lagunya Isabella.
1: Isabella boleh. Salam-salam.
5: Salam buat Priyati tadi. Terus pakai Naura.
1: Iya.
5: Terus kau pakai Kolbi, kau pakai Sanis, terus kau pakai Sanika ding,
1: yeah.
5: Mas Betran, Bang Roni,
1: okay.
5: Terus Glenn Sawit, Umi Hanif. Kumis Mbak Yaya, Papa Ijo, Pak Pariono.
1: Okay.
5: Dan semuanya ya, Mbak Rena.
1: Baik.
5: Masih waktunya Mbak Rena.
1: Iya. Amin.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang Genrol, Gombong. Panas cemeter katanya, sehat selalu ya. Gak apa-apa panas, alhamdulillah. Sudah ya. Kita ke lagu lagi gak, Bes? Halo, assalamualaikum.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siang, Bun.
0: Selamat sore, Mbak Rena.
1: Udah sore ya di situ.
0: Sore apa siang?
1: Siang jelang sore ya,
0: sore,
1: Bun.
0: Siang, Mbak Rena.
1: Gimana sehat?
0: Alhamdulillah sehat, Mbak Rena sehat.
1: Renanya sehat dong. Udah makan siang belum nih, Bun?
0: Iya.
1: Udah makan siang belum?
0: Udah.
1: Masa apa?
0: Sama sayur cangkang.
1: Wah, di oseng ya?
0: Iya.
1: Mantap, enak kepol.
0: Iya.
1: Mau lagu apa?
0: Salamnya
1: nih?
0: Buat semuanya aja yang lagi monitor, Mbak Rena.
1: Oke.
0: Minta lagu, Mbak Rena.
1: Boleh, apa lagunya?
0: Lagunya pot.
1: Apa, Bun? Ketawa.
0: Lagunya. Apa tadi yang lupa?
1: Alah.
0: Si anak yang minta tadi tapi lupa apa ya?
1: Ayo tanya lagi.
0: Anaknya udah pergi, udah lang ikut aja.
1: Alah. Oke deh.
0: Iya, yang ikut aja ya, Mbak Rena.
1: Iya, siap-siap.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bunda Nesali. Sehat selalu ya, kan? Jadi lupa. Gak dicatat tadi. Iya deh. Kalau Bang Ali, lagunya Saling Maaf buat Gondrong di Gang Delima, juga teman-teman satu bendera di Kebumen dan sekitarnya. Terima kasih Sare FM, semoga jaya di udara, sekali udara tetap di udara. Amin. Makasih.

0: Bu, apa dek? Bantal kesayangan aku mana, Bu? Itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
1: Mana? Ibu nggak ngejemur bantal kamu kok?
0: Itu yang ibu jemur, bantal kesayangan aku kan?
1: Astagfirullah, dek. Itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda. Beda banget loh, dek.
0: Masa sih, Bu?
1: Aduh, kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu, paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi, nanti sambil berangkat ke sekolah kita mampir dulu ke Bude Apri.
0: Lah, mau ngapain mampir ke Bude Apri, Bu?
1: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal vitamin sama tetes mata krim matanya itu loh.
0: Emang bisa, Bu?
1: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah Bepom dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
0: Iya, Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Yang Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasran, alamat Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kebumen. Pengalaman saya pakai Habutop sebelumnya, saya punya keluhan sakit nyeri dan pegal di pinggul karena jatuh dari pohon kelapa tahun 2013. Lalu saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba ikhtiar pakai Habutop. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat mendengar lainnya atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsia. Alamat Banjarwinangun RT 02 RW

0: seperti anak saya. Silakan beli dan gunakan Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

Oke. Baca lagi WA-nya. Baiklah, assalamualaikum, salam, selamat siang juga. Sehat dong, alhamdulillah. Lagunya Jangan Pergi. Boleh. Udah baunya belum, Rena ya? Jangan. Salah ketik lagi. Oh, ada. Ada, Mbak. Buat sobat Star FM, mat siang buat Barada dan tugas. Makasih. Halo Mama Risma. Waalaikumsalam. Mimpi yang hilang boleh. Salamnya buat Bu Yati, Bafian, Bu Yati, Mama Ashraf, Bundar dan semuanya yang aku cawel selam balik dari aku. Buat Barada semoga sehat selalu. Amin. Kasih Mama Risma. Iklim mimpi yang hilangnya ready ya. Halo Mama Arsy, selamat siang juga. Lagunya mantra apa gitu? Lagunya judulnya apa ya? Buat Barena cantik, terima kasih sehat selalu. Hah, mantra apa ya Mama? Emang ada? Gak ada mantra cinta Rizky Febian. Apa sih lagu Malaysia tuh mantra? Cari dong Ma, bantu Rena. Assalamualaikum, selamat siang Barena. Waalaikumsalam Mama Syifa. Pakai HP sendiri, kalau yang itu HP-nya bapaknya Syifa. Oke deh, nanti disimpan ya Mama Syifa. Lagunya Luka Tanpa Penawar. Salamnya buat Mama Sheila, Mama Risma, Mama Ashraf, bapaknya Kolobi dan bapaknya Syifa. Buat Barenanya terima kasih. Iya, kembali kasih Mama. Mama Syifa. Oke, dari Rena safe ya. Mas Rudi lagunya Bulan Jingga udah. Oh gitu, Cinta Fata Morgana. Ada liriknya mantra. Cinta Fata Morgana. Iya, Mutiara itu judulnya. Berarti udah diputer kalau tadi ada mantra-mantranya ya. Ya Ma, udah diputer ya. Siapa tadi? Mama Arsy. Halo Bunda Nesalis. Oh ini buat Pop ya. Iya udah kebuka lagi. Putri Selatan, waalaikumsalam. Nimbrung boleh. Dalam Diam Aku Mencintaimu, coba masuk list dulu ya. Buat Mas Is, Mas Andre, Mbak Bubut, Mbak Alaska, Mas Ima, Mas Hafid, Om Papa Riono, Bunda Ervito, Bunda Julit, Mama Ririn, Onti, Bu Yati, Mah Putri, Mbak Putri Cantik, Mbak Cindy, Umi Hanif, Mama Ashraf, semuanya aja. Selamat sore Mbak Renanya sama tugas. Udah diputer, iya tadi udah diputer Mutiaranya Ipang. Udah ya, nih yang request lagu Jangan Pergi Fauzana bareng Aprilian. Tetap di Zona Malaysia, masih bersama produk dari PT Denatur Indonesia Group. Renat temenin Anda di zona tersantui kita. Zona Malaysia, sampai nanti jam 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Tanggal 29 September. Ih, cepet banget. Ya, udah hampir di penghujung bulan kita. Ya kan, bentar lagi udah mau Oktober aja. Oke, Sobat Star FM Kebumen, semoga kabarnya baik. Semuanya sehat, udah siap gabung lagi di Popmania. Sampai nanti jam 5, ada Rena temenin Anda ya. Yang mau gabung langsung aja ke 085-186-069-984. Oke, satu lagu sudah dibuka dari Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Lagu ini mengisahkan tentang dua insan yang kembali dipertemukan.

0: kamu di Yewi?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
0: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: teteh?
1: Kaki teteh kesemutan. Aduh.
0: Kumat lagi nih. Coba lompat-lompat teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
0: Ya biar gak kesemutan.
1: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat?
1: Ya buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

baru gabung, baru pulang dari mana, dari mana, atau mungkin baru bangun tidur, Ren, ya. Oke, bangun tidur. Jam segini bangun tidur, nanti jam 8 udah tidur lagi. Ya Allah. Masih ditunggu yang matensi ya. Kirim ke 085-186-069-984. Sekali lagi mengikuti yang gabung boleh di 085-186-069-984. Sambil apa nih yang udah mandi? Sambil minum teh moro, wow enaknya. Ayo, selagi Anda bisa menikmati teh moro, teh yang bisa bikin badan segar, bugar sepanjang hari. Gas yang masih mau dapetin teh moronya, beli ke agen-agen terdekat ya.

Dibaca nggak? Baca ya. 085-1860-69984. Halo Mbak Fatin, selamat sore. Batasi rasa. Punya siapa ya?

ya Mbak Sri. Waalaikumsalam. Lagunya sesi potret udah tadi. Buat Mbak Rena terima kasih. Kembali kasih. Bunda Salis, lagunya sesi potret udah ya Bun. Request anak wedon lagi keluar sebentar anaknya. Udah dengerin belum? Udah balik belum nih? Tadi pas diputer semoga udah balik ya. Halo Mbak Ami, sore juga. Lagunya viral, boleh diputer buat semua pendengar Sare FM, buat Karenanya sama tugas, makasih. Apa lagunya viral? Nikila My Mind Gue. Okay.

ih kok se kok jangan-jangan yang ini. Ini versi remix, ngeri. Nah ini se mana tadi ya? Main-main. Nah ini kok koplo. Sore Karen request lagunya Ziva Wanita Biasa Karen. Iya Tanto, siap. Thank you ya. Yuk, yang belum gabung masih ditunggu. WA, mau request lagu boleh. 085-186-069-984. Sambil nyanyi atau sambil apa gitu. Lagu berikutnya Ziva Magnolia Obat Wanita Biasa. Pengen kemana-mana sebesar FM Kebumen. Rena temenin Anda sore hari ini di Popenia. Masih dari 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina. Alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.

dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

0: Kita kan cuma punya baju-baju biasa buat kondangan, bukan baju-baju butik. Emang kelihatan ya bedanya baju butik dan baju-baju pasaran?
1: Apa sih, Bun? Bunda ngomongin apa?
0: Itu Lusa, kan mau kondangan pernikahan anaknya Pak Poni, temennya ayah itu loh. Terus di undangannya ada dress code-nya, harus pakai baju butik.
1: Masa sih, Bun?
0: Iya.
1: Kok bisa? Sini, ayo lihat lagi, Nen.
0: Ini.
1: Ini mah Bunda yang error. Dress code-nya baju batik, Bun, bukan butik. Kalau mengharuskan baju butik, mana ada yang kondangan.

0: herbal Vitama aja, Bun. Vitama kan solusi kesehatan mata. Juga bisa tuh buat semua jenis keluhan di mata.
1: Ya udah beliin aja tuh ya, malu ibunda batik jadi butik.
0: Untung nggak jadi botok.
1: Untung nggak botak.
2: Fun Mata bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kabupaten.

0: yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa, dari mana?
2: Dengan Bapak Baijo dari Kuto Arjo, Semanggung Daleman.
1: Dari Kuto Arjo ya Pak ya?
2: Ya
1: Bapak. Bapak sebelumnya beli Habutop untuk siapa itu Pak?
2: Untuk istri saya.
1: Untuk istrinya, oke. Dengar Habutop dari mana Pak?
2: Dengar dari radio,
1: terus Bapak membeli begitu ya, di apotek ya Pak?
2: Iya, di apotek.
1: Oke, sebelumnya istrinya punya keluhan apa Pak?
2: Kolesterolnya agak tinggi,
1: oke. Setelah minum Habutop, kolesterolnya alhamdulillah sudah membaik belum Pak?
2: Alhamdulillah sudah baik sekarang.
1: Oke, baik, berarti udah beli berapa botol Pak?
2: 4 kayaknya.
1: 4 botol ya Pak ya, alhamdulillah sekarang sudah membaik kolesterolnya, makasih Bapak ya. Ada pesan-pesan nggak Pak buat pendengar yang lain yang punya keluhan seperti istri Bapak?
2: Ya itu kalau ada keluhan-keluhan seperti istri saya, coba pakai Habutop, produk herbal yang sangat manjur, ramuan dari Arab. Obat Habutop, herbal-herbal yang lagi ngetop, ramuan dari Arab.
1: Terima kasih Bapak untuk ikan pesannya. Semoga ya bermanfaat ya Pak ya, buat pendengar yang lain.
2: Amin.
1: Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin. Alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: Bunda Salis yang baru nama kasih. Iya, thank you. Mama Ashraf. Mama Ashraf kirim apa? Voice note cuma 4 detik mah. Pencet. Aduh, HP-nya dia buka susah lagi.
1: Baca buku yang baru. Ragam saran berdirian yang belum kunjung jadi.
0: Assalamualaikum Marena. Waalaikumsalam.

0: lembaran apa ini isinya?
1: Assalamualaikum Mbak Rena, Putri Indah Kuta Hijau ya. Assalamualaikum.
0: Udah tadi serap.

lagunya Mbak. Oh saya, buat beri aja makasih, moga sehat selalu, amin. Makasih. Sore Mbak Ren, sore juga. Sisung. Oh enak banget lagi pada nyoto, bikin sendiri tuh beli nih. Makasih ya. Iya, yang tanya obat mata, ada obat mata herbal ya. Namanya Vitama, Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia Group. Best Rp150.000 aja harganya, nggak mahal ya. Betul, bentuknya kapsul. Konsumsi secara rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam untuk Vimatanya bisa ditetesin ke mata Anda gitu. Silakan bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI. Ada izin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2020.

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitama. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitama, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor kecamatan.

0: alamat Jalan Puring Petanahan, Karang Turi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
1: 98.4 Star FM Kebumen.
2: Rah. Ya, Rah. Ke

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa Ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, Ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau Ibu dikasih obat Habutop, mau diminum enggak?
1: Oh, Habutop ramuan Arab. Kalau itu, Ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuk

0: kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
2: 98.4 Star FM Kebumen.
3: Ini sorenya kayak sore mendung gak sih? Anginnya agak kenceng gitu. Tapi sih tetap kayaknya gak ada tanda-tanda mau hujan. Tapi ini gelap loh langitnya. Mandi ya. Cepet banget. Udah 05:30 lebih. Sobat Star FM, Rena pamit boleh dari Popenia. Thank you banget ya bersamanya. Makasih banget selalu yang dengerin Star FM, gak pernah geser-geser, pokoknya dari pagi sampai malam katanya, Masya Allah. Nanti ada pengajian bersama Bapak Kiai Haji Miftahuddin Zuhri. Rena pamit ya, terima kasih kebersamaannya, ketemu lagi besok, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 9 Kerajaan Wonokromo.
1: Ya. Aku udah tahu mau ngapain. Aku mau ikut ekstra nari. Teman-teman aku juga pada ikut kok.
2: Oh ya?
1: Jadi bulan depan itu ada lombanya. Terus aku mau ikutan.
3: Hasil.
2: Wah, apa ini?
3: Iya, dapat piala lagi dari sekolah. Apa enggak ini piala apa?
4: Itu juara satu lomba bahasa Inggris. Kayaknya nyangka banget aku bisa ngalahin sekolah sebelah. Mereka tuh sayang aku dari tahun lalu loh.
2: Wah, kamu selalu
4: mau gitu. Pas aku final debat, aku bisa ngalahin semua lawan. Terima kasih.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari.

buat irban paling top, butop produksi dari PT Denatur Indonesia. Langsung saya minum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak. Dan sampai saat ini, walau saya sakit, saya tetap mengkonsumsi Herbutop.

0: satu.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

Katon Bonge. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'asa nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil anam waqtasuhu bisyaringatin samkhatin mustamilatin ngalal hikam wal ahkam. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil arabi wal ajam. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi siham. Nyong tek ngadeg. Nggih, men keton kabeh. Sak sarung-sarunge. Nggih. Amma ba'du faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadrotal kiram barong alim barong ulama aladina gum barasatul anbiya linangkung wonten ngarsanipun saagunging para kiai para masayi, para sepuh, para waji sepuh ikang tansah menilya, ikang tansah dipun mulia akan Allah lan ikang tansah kita sedaya cadung donga soho barokahipun pejabat pemerintah, kepala desa, sak pengembating projo ikang tansah kinurmatan wonten ngarsanipun segenap panitia peringatan hari besar Islam maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepuh miwahanem hadirin awal hadirat sedoyo kemawon mboten kula wiji-wiji pemuda-pemudi ansor fatayat nahdiyin nahdiyat konco banser ingkang tansah katresnan sesarengan kita dherekaken nang alembono muji syukur wonten ngarsanipun Allah kanthi tahmid sareng alhamdulillahi rabbil alamin kanthi sehat menangi bulan mulut malih nggih napa nggih. Umur panjang, moga-moga umur panjang sing manfaat lan barokah. Barokah rezekine. Barokah putra wayahe. Ngaji tambah ngelmune. Tambah bagus akhlake. Mantep ngibadahe. Kasembadan dongane. Selamat dunia akhirate. Allahumma amin. Kepengin selamat. Selamat dunia akhirat. Sarate ukur lima siji ngelmu, ping pindho ngibadah, ping telu kerja, ping papat aja maksiat, ping lima daharane halal. Siji ngelmu. Ngene monggo. Wong kepengin selamat kudu ana ngelmune. Mbung ilmu dunya, mbung ilmu akhirat. Siji ngilmu, ping pindho ngibadah. Ngibadah kowe praktekke ilmu sawise ngaji dipraktekaken niku jenenge ngibadah. Ngibadah werna loro, ana ngibadah hablu minallah, ana ngibadah hablu minan. Ya, ana ngibadah sing hubungane karo Gusti Allah, ana sing ibadah sepadha-padha karo menung. Siji, loro, sing nomor telu, menung sak kepengin slamet dunya akhirat, panganan daharane hal halal. Sikian nang ilmune yang ibadah tapi daharane haram nggih mboten selamat nggih napa nggih. Nomor papat, nomor papat kerja kerja wong anane pangan bisane yanu kang kerja ora ana pangan temumpang lambe anane pangan temumpang gawe mulo nyembet gawe sing bener ping limane aja mak si ndake sing angel dewek. Kon aja maksiat niku angel. Ya semoga-moga direksa karo Gusti Allah. Allahumma shalawat syukur salam mugi tansah katur konjuk
wonten ngarsa junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mawantu-wantu sapangat pitulunganipun. Mugi-mugi kita sedaya umat ingkang pikantuk sapangat minat dunya khatal akhirah allahumma amin. Sesuai ngendikanipun Kanjeng Nabi, man ngadoma maulidi kuntu sabingan lahu yaumil qiyamah, sing sapabonge ngegungaken datang diosane Kanjeng Nabi, mongko pikantuk sapangatipun benjing nang dinten kiamat. Allahumma amin. Selajengipun minangka timbalanipun panitia kaburin dere akan acaranipun acara ngaji muludan ngaji ngaji gini ngaji sanga karo si jumlahnya sedo so bilangan gen genep jadi nekan nabong Islam orang ngaji berarti bong Islam orang

0: bantuan Uman. Allahumma. Ana bantuan corona wingi ya. Ana sing Uman, ana sing. Jadi semangat temen. Ya disyukurilah. Wong kabeh mau ya diatur karo sing gawe urip ngene apa nggih. Sing urip, wong urip sing penting aja ndresu ndak. Ya apa ora? Tapi sing akeh-akeh menungsa sing syukur karo sing ora syukur, akeh sing ora. Menungsa sing syukur karo sing kufur, akeh sing. Iya, orang andel buktekaken panas banget jaduk dan udan terus jaduk. Ana udan karo panas esiko bermoni dah. Kira udan ketek nido. Angel, yang uli, jonge sing uli ya syukur.
1: Ya alhamdulillah yang uli. Ini bang tangga aku isra uli meriang.
0: sing ora uli meriang ya si syukur.
1: Ya alhamdulillah yang isra uman marah meriang. Ya si alhamdulillah ini bang bingi tangga aku malah mati.
0: Tadi sing gede syukur. Nggih.

0: أنكم ولئن غفرتم إن عذابي لشديد.
1: Isti syukur ya jender sula, jender sula sing syukur karo Gusti. Iya, tibai nikmat saking akeh, tibai waras sehat digunakaken maring perkara sing diridoni karo Gusti. Wong nek kaki waras sehat sing akeh-akeh koneling anu angel mulane dielingaken lewat pengaj. Ya waras sehat 20 tahun dhewe mriyang 5 dina tulung-tulung.
2: Ada bina Tuki min kon ngana Ngana min Tuki min kon ngana
3: Nah Tuki na kenyong pecirit
1: Tiba lawas kon ngibadah para sehat angel dhewe mirang 5 dina betulung-tulung. Moga-moga para sehat sing manfaat. Amin Allahumma. Ya wis ayo muludan. Ya kan muludan ya. Ya, syarat tembung muludan ora akeh. Siji kumpulnya menungsa, wis kumpul kabeh. Ping pindho ngetokaken sedekahan, wis suman kabeh burung. Ping telu diwacakaken Quran, wis dibaca burung. Sampun. Ping papat diwacakaken kitab Al-Berjanji, wis dibaca. Wis. Lari kang ngerti karepe apa ora? Wis dibaca rung ngerti karepe. Ya dibaca dikenahna ya.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Fabantu faakulu huwa sayyidina Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib wasmuhu sayyibatul khamdi kumidat isonu saniyah ibn Hashim wasmuhu

0: القصيم إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فما إمام
1: yang nerangakan kanjeng Nabi kesbetangan disit engkau kari lahir klik aja gue iya cucuk-cucuk lahir urung meteng ya kan betangan disit ya bapake kanjeng Nabi jenengane Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah nang wong Arab terkenal jenengane Misbahul Karom. Misbah maknane lampu, Al-Karom tanah Mekah. Bapake kanjeng Nabi sebab kenang apa diarani lampune tanah Mekah, sebab nang sanding mripate nang

0: Siti Aminah Nur sing nempel nang sanding mripat dipindah meng padarane Dewi Aminah prosese Kanjeng Nabi mulane padarane Dewi Aminah dipun wastani bokor wadah inten sebab Kanjeng Nabi kaya dene inten nek wetenge wong wadon kene ora kena darane bokor wadah inten dipun wastani embluk wadah oya batang jembluk wadah bocah.
1: Iya bodoh sih. Embluk wadah, batang jembluk wadah.
0: Wanuk tiap bisa mawati wal ardi

0: Kanjeng Nabi nang padarane Dewi Aminah dikabarake nang langit suara tanpa rupa, suara onana rupane jenengane Hatib, suara sing onana rupane mengkhabarkan bilih Kanjeng Nabi nang padarane Dewi Aminah dipun kandut, suara sing ora nana rupane jenengane Hatib, suara sing ana rupane jenengane HP. Gino bong, ya pun cara nangkene Kanjeng Nabi ya mulai dikandut ya, bisa mulai hamil, bong batun bisa mulai kerasa.
1: Pak.
0: Iya. Yeah.
1: Munyel. Iya. Nyompe mantan selambil.
0: Apa jadi?
1: Katone iya lah. Mana pak?
0: Iya.
1: Mana sekali?
0: Kepriye sih?
1: Ketuten.
0: Anaknya bane. Wong wadon aju kan lagi orang meteng aja gue. Lagi meteng kan hilang aju ne. Menduma sangang bulan kayak motor maburobelan. Mengkurep nyunduk. Melaku kayak kudi. Mula bang ori pernah kena serem sembrana karo bang tua gini bang ki, bang tua jadis kesel, mateng di gembol, arep babaran yang ngomong maning,
1: pak,
0: priye,
1: dangkol,
0: pak priye,
1: dangkol,
0: ngendi sing dangkol,
1: ngingsor.
0: Apa berbabaran?
1: Katone iya lah.
0: Buri kepriye?
1: Kemranyas.
0: Rembabar. Nggih, wis Kanjeng Nabi nang padaran. Niki

jaman Kanjeng Nabi nang padarane Dewi Aminah, dunyane maune panas dadi anyes kaya dene angin sobang. Wiwitan pada tukul metu awoe, nek kapan awoe wong arep met awoe, ora mawi nggawa senget lan ora mawi nggawa gayet. Awite wis mentelung dewek, wis tumon wong kene wong met jambu, jambune mentelung dewek wis ana. Paling-paling ya jambune bojone. Wanatakat

Tenang. Wa kharatil lasiratu wal asnabu alal bujungi wal afam. Jaman Kanjeng Nabi nang padarane dewe Aminah, hewan-hewan bisa ngomong nganggo bahasa Arab. Wis tumon wong kene wong Banjarnegara ngingu wedhus monine mahada. Turungana tuli ya. Wis jaman Kanjeng Nabi hewan-hewan bisa ngomong nganggo bahasa. Wa busiratil jinnu bi itlali zamanihi wantuki hadil kagana tuwa rohibati rubaniyang walagi japi kobarihi kullu kibirin habire wa fi kula khusni kita. Kanjeng Nabi nang padaran lumaing bumi kurbeng langit hewan saing sini jagat bunga kabeh sebab Kanjeng Nabi dipun kandut karo Dewi Aminah. Ngangkane wis gedhe bayi arep lahir mau wis kerasa handara ummahu.

0: siang وأقدر المقود فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا Dewi Asia lan Dewi Maryam Rabu bidadari madun kabeh Kanjeng Nabi wis arep mios Kanjeng Nabi arep lahir Dewi Asia lan Dewi Maryam Rabu bidadari madun kabeh arep hormat biosane Kanjeng Nabi nang kene wis krasa nini tukun teka
1: ya Bapak ke Siti wong bojomu arep babaran ngana mengburi kaya layak ke baskom di rumah na kabeng
0: bisa ke rumah na mbah
1: kukusan di rumah na
0: angel sini teh lancip
1: ya diganjel
0: lahirang burung mbah
1: pisan maning bokono anu kaya ngatrokan diudari
0: Babaran kon ngudari katrok zaman biyen ana sing kaya kowe ya nggih
2: wa baronsa sallallahu alaihi wasallam wa dengan ayatai

0: Pertama kali nampani Kanjeng Nabi ya kue malaikat Jibril, ditampani karo malaikat Jibril diubengakan mang bumi sing bunder. Mulane nini dukun bayi teru-teru, di kapan bayi di lahir ditampani nini dukun diwadai barang bunder jenengan etam.
1: Nambah apa-apa ya?
0: Iya bener. Mena sejarah kabeh. Wadangatumuhu Abdul Muthalib wa huwa yatubu bingatikal baniyam fa aqbala musringan wa nad

0: Sayyidina Muhammad. Ya, ban, lu wis banget wong hormat karo Kanjeng Nabi karo ngadeg ngene apa nggih? Ya, wis Kanjeng Nabi sampun miyos nggih. Ya, mau nek cara bayi nalika wis lahir diembane si suci, wong bayi suci urung ndek dosa, nyenengi kakine yang ngambung, ninine yang ngambung, diemban nguyuh be di alam.
1: Alhamdulillah ngirim tegean.
0: Bayi lahir suci nguyui di alam jare ngirim. Iya, bayi suci urung ana dosa neng guyu lubes. Ya ora. Bayi urung ana dosane, urung ana untune guyu. Lu wis beda kakek-kakek dosane akeh untune ompong. Guyu pitik yen lunga. Bayi suci urung ana dosane weruh belis, urung isa ngomong nangis, sing paham ibune.
1: Pak jenengan metu menjabak. Bayi nangis terus nang jaban nang setan. Rika metu budak. Diubeng yumae.
0: Sing lanang metu budak mondel-mondel. Ngubengi omah pitik pada terek. Ibune kelibat ning ngomong kon metu wudu malah budak. Nggih. Eh terus Kanjeng Nabi wis lahir, Pak. Wis

0: Kanjeng Nabi tempat tuladat contoh sing bagus. Kanjeng Nabi ngangkat derajate menungsa. Sing mone jaman Kanjeng Nabi rung lahir terkenal jaman jahiliyah. Jahiliyah ke jaman kebodohan. Sing orang nanar regan nebong wadon akeh dipendhep urip-uripan. Alasan nebong wadon ra bisa melu perang, bisane ukur mana ketrok. Ora mikir dhewek metu kang endi. Akhirnya barang wis Kanjeng Nabi lahir, sing mone wong wadon ora naregane, Kanjeng Nabi ngangkat derajate wong wadon. Anisa imatul bilad, wong wadon dadi saka gurune negara. Ida salukat salukatul bilad, nek wong wadon salehat negarane bagus. Fa ida fasadat fasadatul bilad, nek wong wadon akhlake rusak negarane melu rusak. Empluk wadah kuyah, meteng jempluk wadah bocah. Angger wadahe saleh, turunane saleh, nyekel negara bagus. Allahumma ngerwandai orang genah, turunannya orang genah nyekel negara ya. Ya kacang biasanya manut lanjaran, angger lanjarannya lurus kacangnya, angger lanjarannya bengkong kacangnya, angger wongtone soleh insyaallah anaknya, angger wongtone orang genah anaknya ya. Ya, tapi jenembong ake domongannya sing bapeli deneng kaya pak, bapaknya kiai ibunya jenyai, deneng anaknya orang genah. Ayo orang merambat mengelanjaran, merambat mengwiterong. Salah pergaulan. Salah pergaulan. Wis, Bu. Bu. Ya. Indonesia ikut ambil bagian ngangkat derajat wong wadon, hari ibu, misana hari bapak. Ibu kota, misana pak kota. Ibu jari, misana pak jari. Ibu jari berarti jempol nyom iki nang kanan diaturi bemek anu nganggo jempol.
1: Monggo Pak Kiai monggo lah. Estu Pak Kiai monggo lah monggo. Sapuntenipun niku mawon kula beli masak mboten tilem monggo.
0: Nganggo jempol nyorong tau diladeni nganggo jentik.
1: Monggo Pak Kiai monggo. Ya telingo nyuntuk sini pitik.
0: Karepe wong urip ya sing gaya jempol nang dindi wong sing gaya jempol jane jujur ene eman eme manut pene prigel one olah ele lurus dadine jempol jane jujur dadi wong urip sing pada jujur dilatih lewat salat telu dilakoni telu rong rekanget dilakoni loro patang rekanget dilakoni papat ora ana wong korupsi salat sembayang lapat tang rekanget kadar ora ana wong be loro bae nyoran. Salat melatih kejujuran. Wong ngger jujur nang utek ya kepenak, nang ati ya kepenak. Sinene jujur nang ati karo nang lesan pada kowe jenenge wong jujur. Wong nek ora jujur isine paduk karo reang. Sing lanang ndek utang, ora ngomong karo sing. Sing lanang ndonga, sing dio sing ditagi sing. Sing wadon ora ngerti nek sing lanang duwe. Sing lanang bali ya dilabrak. Wonten nangis ben bisa ngomong.
1: Mereka ngutang orang ngomong ngutang maning-maning telin ngomong nyong sih kayaknya ditagi terus nyong sih kayaknya mati garing mereka mengenai gak apa-apa pendel beora apa maning gudel mereka mengenai kan kur gak pendelan del.
0: Sing pada jud ya wong nek ora jujur banduke awake wong nek ora jujur banduke awake nang kene ana kondangan ditokoni
1: de duit ora apa
0: kok
1: de duit apa ora sih
0: ora
1: ana punjungan kondangan
0: de duit ora lho kok me de duit
1: nyong ya de duit mulane nyong tak kon de duit apa rapak
0: ora wong duwe ngomong ora wong wadon digoroi kupluk dibenceti nang kupluk ora ana sese ngregoi katrok nang katok ora ana dilelang ingu wedhus nang buritan anak katok bodol semampir kandang wedhus dirogo nang katok kandang wedhus dilalah nemu duit nang katok bodol ramane lunga kelalen ora kegawa barang wis nyo duit nang kantong kandang wedhus, jam 10 mangkat kondangan, jam 11 bali kondangan, ramane ki mubung-mubung nang kandang.
1: Apa kae ora tau-tau nang kandang lagi ngapa jal?
0: Arep waleh hanugoro ora waleh kelangan.
1: Ngene kok arep mandang yang bebas kondang.
0: Sing lanang lagi mangan berkat, sing wadon ngomong,
1: "Kowe ngono duwite diplok."
0: Ya wong duwite iso diberkat. Ki jenenge wong goroh mbaluke awake. Wis to dadi wong urip sing padha jujur. Setengah saking sifat jujur rebutan salah, rebutan nek rebutan salah dadine bener, tapi nek rebutan bener ora ketemu benere. Ki wong rebutan salah. Nang omah padha reang rebutan bener.
1: Rekam iki sing ngomong.
0: Sing ngomong mbek kowe ngarani nyong.
1: Rekam sing meni.
0: Lah sing disitu ngomong mbek kowe ngarani nyong.
1: Rekam meni terus.
0: Lah sing ngomong mbek kowe
1: ala ora meni.
0: Ya ora ketemu bener rek wong padha rebutan bener. Tapi nek rebutan salah diakoni ora kesuwen.
1: Sing salah nyong. Sing salah nyong pak, bapak kasi mendelik nyong bedik.
0: Gue ngger nang Umar rebutan salah ya ora kesuwen masalah nggih. Kanjeng Nabi rebutan salah. Contoh, Kanjeng Nabi kondur saking masjid ke Bengen. Ingkang estri sampun sare. Kanjeng Nabi mboten gelar mboten dodok pintu mboten. Kanjeng Nabi gelar sajadah nang jaba gelaran sajadah mapan sare. Ingkang estri bungutangi pintu dipun buka Kanjeng Nabi saret nang jabi langsung rebutan salah.
1: Nabi kula sing salah.
0: Ora sing salah nyong.
1: Mboten kula sing salah.
0: Ora sing salah nyong-nyong bendine kepengen.
1: Mboten. Sing salah kula.
0: Ora nyong sing salah.
1: Mboten.
0: Kanjeng Nabi rebutan tapi tekan umatnya rebutan apa? Gue ngaku. Wongnya yukus pengajian, dilala pengajian bengi, listrik mati, ado tangga, dasare kecing, anak medi, gerimis maning, tambah wedi, ayo ado tolong-tolong, bayong he, yong,
1: ramane apanya, iya ya budeg,
0: agiti urut darani budeg, buka kelamai gerga turu kaya batang, darani batang, darani budeg, warangmu orang kari butuh. Sing wadon mapan turu rung si temerem be sing lanang takon koron cincit bejunge apa pecah wis pada turu. Ramaner ngapa ramaner nindi batang budeg. Be jenane wong urip kur nganggo bener e. Pak rikat dadi wong lanang sing eman karo wong. Wong wadon gawe aneh akeh ora keton, iya ora. Mulane nek mapan turu langsung merem wong anu gawe aneh akeh, iya ora. Sing tangi disit biasane wong. Masusi beras ya bong, nyebok ya anak ya bong, jujuk nabut sama mentega ya bong, ngedusi anak mani ya bong, ngumbai kelambi ya bong, nyapu jukan rapat ya bong, sore-sore mani ngedusi anak mani ya bong, bapake bambu ngejadu gendong, bapake sing gendong ya bong. Bu, mereka kepengen wadon, kepengen uli ridone Gusti Allah. Bakti karobong, manut karobong, bakti karobong, aja sembrana karobong, manut ya. Ya, insya Allah. Tapi bang wadon nek sing ngomongi kiai, ya mangkluk mangkluk nek sing ngomongi si lanang jadi santlap.
1: Perintah perintah kayak kiai.
0: Wong lanang gede dhuwur kumise selengen disalap di santlap sing wadon kumise alum.
1: Madang yang ana ora madang yang ana kayak para jangan kangkung.
0: Benek ngeplok diketak maning
1: ending buat sarung mangan.
0: Wong wadon ora galak biasane sing lanang gering. Nyong orang ngarani bojone Rika gering, Rika anu galak kok, kayak bojone Rika gering anu lahiran ketiga. Wis tekan ngendike miki? Jujur. Jujur, jem. Jujur, jempol. Jem. Jene jud. Ene eman, dadi wong rip sing em. Eman karo eman-eman beda. Eman karo Eman-eman, kaya contohnya wong eman-eman.
1: Jaren arep meludan yuk. Ya meludan wong jare bek ngundang kiai ke Bumen. Berarti yurunan wong kiai aduh. Urunan pira bapakku bengi uli rembugan ngantek jam 11 anu yang rembug urunan. Urunan pira dibagi telu. Sing sugih 1, sing tengah-tengah 50 lan nini randa 20. Dan jenengan sing nyung jare wong sugih kon urunan 1 tapi nyung awe 20.
0: Kuwi jenengane wong M. Eman M. Iya, jatahe 1 sampe kuwi jenengane wong. Lah sing nini randa jatahe 20 awe 1 jenengane wong M. Lom. Loman awean loman nyak-nyok basa cinane cangcung. Cangcung loman. Wong loman tangane meg. Bakil tangane geg. Maning-maning wong loman tangane geg. Meg. Nek wong bakil tangane gegem. Lah bayi mbiyen agi cilik tangane gegem apa megar? Gegem. Dadi nek wis tuwa gegem bae berarti kawan.
2: Al-yadul ulya khairum min yadi sufla. Tangan sing nang dhuwur sing aweh lebih apik daripada tangan sing nang ngisor sing nampane. Oh.
0: Jenan biasane milih nang dhuwur paning ngisor. Ya bener. Wong sedak kok yo milih nang dhuwur iki bener ngene nggih. Jujur eman, emem manut, manut karo Gusti, manut karo Kanjeng, manut karo pemerintah.

0: hukum.
1: Manut karo Gusti, wong kene wong desa padahal panduwe pitik apa ora? Nek ngendang pitik sih kepriye monine? Anwar di kapak nek kowe biasane ya. Oh dimpani, pitik warna loro, ana sing diundang teka, ana sing diundang dunga. Pitik nek diundang teka, sing undang seneng wong pitik anu man.
2: Pak pitik diundang malah lunga.
1: Sembleh.
2: Lha ke sing manut sih?
1: Tuku kakan pur, dedek jagung, wong pitik manut. Asline menung sajane ya meh padha karo. Ya, nek undang pitik, lha nek undang wong,
2: Allahu Akbar.
1: Cara pitik akeh sing teka pake sing lunga.
2: Hayya 'alas shalah.
1: Moga-moga dadi akeh sing teka. Amin Allahumma. Nek akeh sing teka Gusti Allah seneng manut karo de Gusti Allah. Allah ngedonaken barokah kang langit, udane ora gawe bencana, tandurane subur makmur ado bilai. Allahumma. Sing ngundang sing bagus suarane men padha kamake lumangkat.
2: Ya lal fana. Sing ngaten sapa yo main banget yakin yang dadi kepengin mangkat.
1: Jambangan jadi indah, sing ora kenal dadi kenal, sing kespadu dadi rukun, ibune tau padu karo bapake. Oh sering. Wong madon nek madoni wong lanang kurang dong. Ae ngaku. Ya kurang duit. Wong wadon orang kana orang kene meh padha pangerane duit nabine jarit. Duite akeh sandangane main dibonceng jadi wis manak pisan dimprakna. Duit rati cekeli sandangan rati tuku kakek dibonceng ya kaya pusri. Mating selembreh anake rebes kotange sengkleh. Bu. Nek sepadu, nek dijek jamangah, manut jerukun.
3: Ayo jamangah ibu nek tuhuran.
2: Manut padung itu kan jamangah.
3: Rung jamangah sikit, tuhur sikit.
2: Rung.
3: Kabri ya.
2: Rung.
3: Jerung sikit yang kong asar.
2: Nyembuh.
1: Ngomong padu nek nangis lebih bisa ngomong aku begumen yakin.
3: Ayo ngasaran jamangah ibu nek.
2: Ngobay.
3: Kepri ya?
2: Bapak si medeg-deg
3: nyerong sike yang kau maghrib
2: nyembuh
1: ngarep na maghrib takoni lembok bingi wis pengajian
2: yang ngaji
3: kenapa ora?
2: Mandan
3: si ngaji bongenti
2: bumen
3: bongenti
2: kabomen
3: nerang napa?
2: Jamang
3: ya iyo
2: iyalah.
1: Wis kelem jamaah si mantan nesu tapi ya ora ana mau salat nesu. Imame maghrib mau ni.
3: Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
2: Amin.
1: Muni liri rana ana wong salat nyentak.
2: Amin.
3: Assalamualaikum, assalamualaikum. Nyong jaluk ngapura, nyong sing salah.
2: Padu-padu.
3: Salaman.
2: Ya.
3: Gembung.
2: Mau membutut.
1: Itu jamangat jadi indah, ningkatakan iman. Allahumma.
2: Allahumma salli wa sallim ala.
1: Ayo mas, bareng salawat nggih.

0: سيدنا محمد جم جود ام مان مانوت karo Gusti nglakoni sol limang bak iya hasile nek salate bagus ngamaliane nek salate elek ngamaliane mak jaman rika ngarah ibune bisane jenengan demen weruh apane raine ayu takoni dobot sae dek
1: ngapa mas
0: dek
1: ngapa lah anu ngapa sih lah
0: I love you.
1: Yang beda menyakin.
0: Ijabakan gara-gara Rai Ayu, saya terima nikahnya halal terus turu bareng.
1: Sing nang payu apa sing payu nang rika apa Rai Netrok?
0: Ini sore ya. Tremos istimewa, khusus kagem balita lan bayi kablak.
1: Ini sore ya payu.
0: Sikile be payu kabeh ngene apa nggih. Padahal rek ngarah apa nek? Raine nyatane saka juramak melu payu kab. Salat ya kaya kuwe. Dadi raine ngamal cara salat bagus ngamaliane salat katut melu payu kab. Bisane payu ya salat berja tikelek nek salat dewek ukur ganjarane sid. Nek jamang apa itu? Nek sholat dewek kerikil sih, nek jamang kerikil kecampur kedel, delene didol kerikile katut melu, payu, bu, hasilnya bang berjamanga 1, 7, 8 tahun 4, 5, 1, 7 berarti pitulas rek, 8 berarti tongabodu. Robi firli marhamni wajburni marfakni marsukni wahdini wangafini wakfungani ya dong apa lu dimaca kabe sembahyang aja pada kesusu sembahyang cepetan saming Allahu Akbar ngedegurung jengki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kelepat los dong ebiritan lalu mantas salam lalu melantas jalan ya wiridan 1, 7, 8 tahun 4, 5 papat kaura 5 jumlah birayung sanga jadi hasilnya wong sholat pitulas rekangat kanti berjamaah dong abadu diwaca hasilnya bisa ngereksak maksiat bolongan sanga ayo dihitung bolongan sanga kuping bolongane meripat bolongane irung bolongane lesan bolongane jal di jumlah bira pitu nyomiki ngomong bira
1: sing lorong kok bengi goleti karo bapake.
0: Maji apa biyunge?
1: Holongan.
0: Maji apa?
1: Holongan.
0: Holongane pira?
1: Kiyaine ngomongna bolongane sanga.
0: Lah mau nang podium,
1: diitung bene 7.
0: Sing loro
1: ya ayo goleti.
0: Ketemu bolongane kabeh sing 7 nang dhuwur, sing loro nang mula dijaga men kepengen selamat dunia akhirate dijaga bolongan sang terutama bolongan kie karo bolongan kie lesane aja gampang nacat ngebong lesan kuncine lesan emut-emut kuncine lesan nek kepengen selamat nek seneng aja ngalem nek sengit aja nacat kemudian miki nek seneng aja nek aja kur kaya kue buang elepol orang andal bubuk tekna kondangan mandan ora cocok kus ngarep tekan buri domong kabeh
1: ya Allah iwake cilik banget pacitane lanting ngemping seriping tai kucing nyong kondangan saya ketebus kelamit jebeng beji uli sarimi lorok
0: wis aduk ketemu baterai isi kober ngomong
1: iya yakin masa Allah betitil banget uli ngirisi jenang tipis banget nyong mangan telu tek rangkep bora mangap
0: dijaga lesane aja gampang ngeras aslinya wong rasan apik asal ngerasani apa ke metani apa ke wong petan sing digoleti apa tumauli metani apa ke dewek nganggo tuma bek wong petan kejabang goleti tuma goleti apa yung apa lingsa eling karo sing maha
1: eling.
0: Kajabang golek tituma karo ngelisan golek apa?
1: Kor koreksi awake.
0: Ya bener kabeh. Dijaga maning bolongan ngisor, lebih-lebih wong wadon. Wong wadon kaya gelas, nek wis tugel ora kena dilas. Temen. Wis, mau tekan ngendi? Jem manut karo Gusti, manut karo Kanjeng. Sadidal aya iwa tawadui. Jaksi punak langku wayar kau sawabaku wayak lebu satangu waya siru fi khidmati ahlihi bisirotin sariang. Manut karo Kanjeng Nabi, contoh ahlake Kanjeng Nabi sing njenengan kabeh kon padha tiru. Kanjeng Nabi wong lanang sing saking isinan nek wong lanang sing isinan genahna cerita kiye wong Arab kana agemane pakaiane wong Arab kan nganggo jubah. Nganggo jubah. Wong jenenge jubah kan ambang ngisor. Kanjeng Nabi tindak nang padang pasir dilolo ana angin lisus. Jubah mumbul. Kira-kira Kanjeng Nabi keton apa nek? Iya. Kanjeng Nabi ngantek keton dengkule isin saking isine keton dengkule langsung nyedek rek isin keton. Kanjeng Nabi keton dengkule beh. Lan wong wadon kok wani-wanine wude mlaku. Anan yang menangi setritan. Asetritu sebel nguriah, setrit pada karo wong wude mlaku. Mereka tahu wong menangi setritan? Ya kuwi pada karo wong wude mlaku, dari ka wong wadon dan anak wadon nek setritan rok diomongi. Tiap nek mengendingan dia aja setritan rok. Wong setritan kan pada karo wong wude mlaku. Sing deleng ya dosa kowe ya dosa nyung wong tuamu ya lo melo dosa te. Bu. Bu. Jenengan ngerti jambu? Iya, nek kepen ora dipangan kampret jambune tuli dibrongsong.
1: Ya iya wong wadon nek kepen ora dikampreti ya dirapeti.
0: Bu. Kaan jenengan nek tuku kerupuk milih sing eler-eleran apa milih sing nang plastik rapet? Enak sing eleran apa enak sing rapet?
1: Ya iya wong wadon sing dieler-eler karo sing rapet ya enak sing.
0: Dijagang ning ora te sing dhe isin nggih napa nggih? Wong nek ora dhe isin akhire ngisin-isinaken temenan. Yong tak cerita. Ana bocah kang jabak kang Jakarta bocah wadon. Bene kerja 4 bulan mandi 5 bulan. Beliar badan. Ana krika beli apa yuk?
1: Ya beli wong arep badan ya beli.
0: Karo sapa?
1: Ya karo pacare.
0: Ngebis apa nunggang motor?
1: Ya wong bocah saiki ya pada nunggang motor.
0: Ngetapel kaya rangsel nyongono weruh. Bocah ngendi pernah pacare?
1: Ya bocah ado wong bocah nang perantauan ya wong siki bojone ya mandan ado-ado.
0: Siki nang ngendi bocahe?
1: Ya nginep nang kene.
0: Wis pirang dina?
1: Ya 5 wengi. Nginep kok 5 wengi ya ngendog.
0: Yang terus takon arep ijaban kapan?
1: Ya urung genap urung diatung. Paling ora ya bar sura.
0: Sabal tul kaidah besar sura, sabar mulut mbene dadi penganten. Letelung bulan tanggane pada ngomong,
1: "Yang ngonori kande putu genjah telung bulan melekeh."
0: Kenek wong wadon randep ngisin dadine ngisin-isinaken. Ngene apa nggih? Mula sadidal haya Kanjeng Nabi wong lanang sing isinan. Wa tawadhu Kanjeng Nabi sopan santun nyontoni umat sing padha duwe tata sopan. Jenengan kepen duwe anak sopan santun. Ibune basa karo bapak kaya anake mentiru. Wis tau pang ketika dibasani sing wadon. Diomongi bengejel.
1: Lah basa

0: dari ngopat doang. Bu, wis tau nang ngendi papan wong urip sing duwe sopan karo bapake ya basa.
1: Nun sewu, Pak.
0: Yo.
1: Ajeng dahar seniki napa mangke, Pak?
0: Kok.
1: Ajeng kula derekaken napa mboten?
0: Lah kowe mateng burung.
1: I dereng, tapi nggih pun cipit telung irus. Monggo lah.
0: Rasa pertama dungi omong tinang di papan sing duwe tata krama sopan
2: siap sipun naklah wayar kamu sawab banyak nubu sata maknuk manut karo akhlaki Kanjeng Nabi. Apa Kanjeng Nabi mau lanang sing semangat kerja, Kanjeng Nabi ngepuk susu neng wedhus, Kanjeng Nabi gelem ngedomi ageman, Kanjeng Nabi anak telumpah serandal pedil gelem dandani, Kanjeng Nabi nate buruk wit korma nyirami wit korma, Kanjeng Nabi mau lanang sing semangat kerja munane dadi polan jalane jaler aja kelelar tangjinge nek sing tangine sing gak sik men rezekine ora ketotol. Iya dadi wong lanang dadi suami ese siap une usaha ane akan memenuhi ine istri suami siap usaha akan memenuhi istri dadi wong lanang aja ngantek kenang penyakit bakmi bakmi singkatan beban aras-arasen keset males isinan pol-pole dadi bakul pete petekang petekong. Mundake maning dadi tukang las las les mundake maning dadi tukang pring pringas. Mula lensing semangat kerja pene prigel jempol pene prigel semangat ker ya bun Kanjeng Nabi sadidal ayak iwat tabado yaksifun naklak mayar kongo sawut wayak nubu sata wayasiru fi khidmati ahligi bisirotin syariah wayuhibbul fuqara wal masakin. Kanjeng Nabi nek seneng jagongan karo fakir miskin nek wong jagongan karo wong radu ke jadi gede syukure bu. Nika ya jadi bong sing gede syukure lah. Kayak bojo, bojone dubur ya nah hikmae. Wong bojo dubur, rake berkat ora kepangan meme wis tekan payun. Ya namang fangatai bojo endep, sing batu endep, cilik petukul kaya bekel. Ya nah hikmae, sisire tiba menglongan merobol ora kejedut. Wong bojo bunder. Lilalah bojone lemu, alhamdulillah. Bayi adem kenanggo kasuran. Kasur sing bisa ngentut pas bes bes bes. Dilala bojone kok gering ya nah hikmahe ngirit bahan donge patang meter rong meter wis cukup sampaman dilala bojone dempis banget insya Allah awet urip asale metune angin itir-itir. Ngantek saumpaman di bojo dengklang ya disyukuri nang pasar malah kepenak tiga leti lah kasih jumbul-jumbul. Sangat niku sing kepenak-penak ngomong. Terus ayo ibul fuqara wal masakin wa jadi semangga bayaudu mardhum akhlake Kanjeng Nabi nek ana tangga mriyang ulit tilik disi dewek mereka nek ana tangga mriyang tiliki pasur yane sing sumeh nek anan nyangking gak wadonga.
1: Ya Allah rekam riang yang bener kerung lo yuk. Ya sing sabar sing akeh istighfare karo selamatan. Ya sing akeh dongane kain tak dikat tak dongak naman cepet mari ya kan yang gak magedang dipangan.
0: Ya tilik ya sume ya nyangking yang gawa tilik wong meriam malah ngantup.
1: Ya Allah deneng rika gering temen kari belung karo kulit wingi tangga aku kejarikan malah mati
0: murah nambah ini malah mati. omong saomong sing ana gunane lan sing ana man ngene ku manut karo Kanjeng manut karo pemerin ya wis terus ene prigel one olah olah apa olah ati wong esi urip ya eling manut karo sing gawe iya
2: urip pisan nang dunya tan lami lamun sira tinimbalan sowan ngarsaning pangerane Ya urip kabeh pisan kurarep sowan karo Gusti.
3: Besuk sira ketemu.

0: Oh, menungsa besuk nek wis mati kan diétung amale sing akeh-akeh getun nuli getun ngamale soleh ora akeh kaken dosa kaken luput kakean maksiat iki padha ngaji moga-moga dadi ilmu sing manfaat amin Allahumma menora get konjene getun ya ketemu tapi nyong tau menangi mong getun ketemu ngarep mong meteng kenur siap meteng-meteng manis sing lanang dome baik
1: Wiriye dadi maning.
0: Babri ya.
1: Dadi maning.
0: Napa dadi?
1: Wong wis dadi ngomong.
0: Takon ngapa kena?
1: Nanti terus kena.
0: Oh. Wong meteng kuwi ngandung ganjaran. Larane wong babaran ki ganjarane gedhe. Kepengin ganjarane gedhe.
1: Meteng maning.
0: Sing marek nara getun teluk sedekah ja ngilmu sing man dongane anak sing dan nyong jenengan kabeh moga-moga lipandan de turunan sing soleh-soleha wong tua mati gelem padan dongak kena Allahumma pada kepengin anak soleh tiru pitik ka tiru pitik kae kayak pitik babon jenis pitik wadun gede ya terus dikawini karo jago setengah bulan terus ngolet mapan sing jero empuk petarangan dekem metune apa ndok dicelingutnya ora pada karo sing ndok kok bunder blondo babone terus tulung-tulung karo mabur-mabur
1: ora cocok
0: ya ora cocok wong metune bunder blondo terus dipuasani diangremi orang mangan orang ngombe orang turu ngantek selikur dina netes-netesane pada karo sing angrem ndak babone deleng anake pada langsung syukuran guju-guju jadi anak kepengin sholat ya dibuasani diradai didongani aja kalah karo ayam dari mangsane pitik karo menungsa awas pitik apa awas menungsa ya awas pitik jam siji bengi jagone gugah-gugah Utkurullah edingo dikir karo Gusti kon sholat sunat tahad tangi paurung rung tengah telu tulung taul kuluruk maning
1: Utkurullah
0: piti kata ya keluruk
1: Utkurullah
0: anasing tahajud malahan anasing mukur metu nguyui gedebog cebok koram lebu ngumah nguyui mbokek tengah papat ke jagone keluruk maning sing tangi kaki-kaki sarung yang linting pesing adan
2: halo
0: jambang abong rola silang 10 moga-moga sampai saya ngaji jadi akeh sing sholat berjamaah amin Allahumma nggih jadi apa menungsa apa was ya was pitik lepitik matane nang samping penang ngarep samping tapi kan baru ngarep le menungsa meripatnya nang ngarep melek beke penyap ya was pitik lah sing mare kenara getun telu sedekah ja ilmu sing man dongane anak sing sol
2: besok kan bisa amit

Rinten dalu ampun supaya eling karo Gusti Jem Jud M Man Prig Prigel One All Olah Hati Elen Lur Lurus Yen Lurus apa bengkong Bu.

0: maning tapi sehat. Nini tua tur nyong takon mbah jenengan umure pira mbah?
1: Kula nggih seniki nggih pun 90 taun.
0: 90 nyong gumun jenengan yuswa 90 taun tasih sehat resepen napa mbah?
1: Napa jenengan Islam?
0: Nggih Islam mbah.
1: Napa sampean tau ngaji?
0: Mbati nyong ben kok mondok. Ketokoni tau ngaji, nggih nate ngaji mbah.
1: Napa sampean ngerti huruf alif batas hajim?
0: Mbah. Nyong takon malah dites. Insya Allah ngertos huruf alif batas hajim mbah.
1: Cepi, huruf alif kaya napa?
0: Nyong mikir yakin. Huruf alif sih kaya apa ya kemudian? Nyong terus takon, nyong kaya nyong terus jawab, mbah, sengertos kuro, huruf alif, buh nang ngarep, buh nang tengah, buh nang buri, huruf alif nikun lenceng lurus jejek.
1: Gini ku, abang nak kepengen apa itu rib, rejek ini barokah, sing lurus, sing lenceng, sing jejek, karo kaya kaya huruf alif, krungu.
0: Tadi wong rib aja neko sing sebenere mawon kaya huruf apa? Alif sing lurus. Mekaten ingkang kula aturaken lepatipun pangapunten, moga-moga wonten manfaatipun. Amin Allahumma. Ngaji apa jenengane? Jem. Iya, bon. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Amin Allahumma. Amin. Mekaten mugi-mugi sanes wekdal, waras sehat, panjang umur, rezekine murah manfaat barokah, bisa silaturahim bareng-bareng maning. Amin Allahumma. Amin. Niki langsung ditongani. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabarak tunggal sahabat Rasulillah ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamda yafi ni'mah wa yukafi umasidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa tayyana kullaha. Allahumma ighfir lana dhunubana bana wali walidina wali masyayikhina wali jamingil muslimin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrota a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Monggo kita tutupkan di hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.

0: Ikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mohon maaf ini mengganggu waktunya ya Pak. Benar ya, Bapak itu pengguna Vitama?
2: Ya, benar.
1: Ya, dengan Bapak siapa silahkan?
2: Bapak Udin, alamat saya Gedung Banteng Seminggir.
1: Ya, Bapak Udin silahkan diceritakan pengalaman menggunakan Vitamanya.
2: Ya, keluhan saya itu mata. Saya sering merah-merah. Kemudian saya disarankan saudara untuk menggunakan Vitama. Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, sekarang sudah lebih baik, sudah tidak merah lagi dan melihat jadi terang dan jelas, alhamdulillah.
1: Itu sudah habis berapa botol kira-kira, Pak?
2: Alhamdulillah udah 2 botol, mata saya sudah baik, alhamdulillah.
1: Oke, alhamdulillah ya, Pak. Terakhir ini ya, Pak, saran untuk pendengar atau tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silahkan.
2: Ya, saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, ini demikian pendengar, kisah nyata dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Masih ingat ya sama aku?
1: Ya ingatlah bang. Sekarang sudah sembuh ya bang.
0: Alhamdulillah.
1: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
0: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
1: Syukurlah, sehat kembali.
0: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.

0: tiket masuknya ya, Bu? Harga tiket masuknya sudah sesuai dengan yang ada di tiketnya, Pak, Bu.
1: Eh, kok mahal banget? Masa harganya jadi 80 ribu? Biasanya kan 30 ribu.
0: Maksudnya gimana, Bu?
1: Ini harga tiketnya kok naik sih? Biasanya kan 30 ribu. Kok ini jadi 80 ribu?
0: Lah, emang 30 ribu kok, Bu?
2: Bu, itu apa? Di tiket emang 30 ribu, Bu. Nggak ada tulisan 80 ribu tuh di tiket. Awas lo, Ibu sering begitu. Ih, aduh, malu tau ya.
1: Iya, aduh, maaf ya, Mbak.
0: Nggak apa-apa, Bu.
2: Ibu, vitaminnya dibawa nggak sama V mata cairnya?
1: Ini dibawa kok ya.
2: Nah, pokoknya jangan sampai kelupaan minum ya, Bu ya. Demi kesehatan mata Ibu pokoknya. Walaupun lagi liburan, harus tetap sedia Vitama dan Habutop. Habutop buat daya tahan tubuh, Vitama buat solusi kesehatan mata kita, Bu.
1: Iya, iya.
2: Aduh, malu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Kepunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabarnya nih Sobat Star FM, dimana berubah dewa. Sering banget malam hari ini kembali lagi menemani Anda, Faris Sanjaya, di EDM malam hari ini, edisi hari Selasa ya, tepatnya di tanggal 29 September 2026. Wah, gimana kabarnya menjelang akhir bulan September ini semuanya? Semoga sehat, bahagia, dan pastinya semangat juga ya. Dan malam-malam gini mungkin barangkali yang boleh berhubung kerja, ada yang mungkin lagi santai dan berbagai aktivitas lain. Seperti biasa, Faris temenin deh apapun aktivitas malam hari Anda ya. Sembari di sini boleh gabung, boleh silakan merapat WhatsApp, SMS, telepon di 0851-8606-9984 ya. 0851-8606-9984. Satu lagu dari koleksinya Abang Sayang, dari koleksi Abang Sayang, dari koleksi Yusor Raya dengan Abang Sayang maksudnya ya. Dan tentunya kita malam hari ini masih bersama Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top, ada vitamin juga, solusi kesehatan mata Anda. Ditunggu juga buat yang mau join di mana pun Anda berada, baik yang berada di Kota Kebumen, Purworejo, Wonosobo, bagian Banyumas dan Banjarnegara, atau mungkin juga yang dari wilayah Purbalingga dan sekitarnya, pokoknya yang bisa dengerin Radio Star FM Kebumen, yang dekat-dekat Magelang, dekat-dekat Jogja juga, selamat malam pokoknya yang bisa dengerin Radio Star FM Kebumen ya. Yang ada di luar-luar pulau juga selamat malam, yang di luar kota yang gabung via streaming juga selamat malam, terima kasih banget udah selalu setia dengerin Radio Star FM Kebumen ya. Pokoknya Faris tunggu gabungnya, tensinya, sembari ngapain aja boleh gitu.

0: ini Bu Asih. Saya abis beli Habutab di apotek.
1: Oh, emang siapa yang sakit?
0: Gak ada yang sakit, Bu. Cuma keluarga saya rutin minum Habutab setiap hari untuk menjaga daya tahan tubuh biar gak gampang sakit. Apalagi cuaca lagi kayak gini, gak tentu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, kan?
1: Wah, pantesan keluarga Ibu Nia sehat-sehat. Ternyata rahasianya Habutab, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya juga mau beli biar makin sehat kayak Bu Nia.
2: Habutab, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutab bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutab sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutab, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutab minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutab minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.

Hey, selamat malam, apa kabar ini sobat Star FM, di mana berada? Sering banget ya masih ditemenin bareng Faris malam hari ini. Selamat malam deh pokoknya buat yang masih setia gabung di Radio Star FM Kebumen ini ya. Dan Faris capek juga, selamat malam untuk anda semuanya yang malam hari ini masih tetap setia gitu ya, dengerin Radio Star FM Kebumen gitu. Walaupun mungkin barangkali malas buat gabung gitu ya, gengsi mau gabung gitu ya. Sebenarnya pengen gabung tapi gengsi gitu ya, padahal masih setia ngepoin Radio Star FM Kebumen gitu ya, tapi cuma diem-diem aja. Banyak, Faris tahu banget gitu ya. Banyak pendengar setia tapi gengsi mau gabung kesini gitu ya. Gak apa-apa, santai saja. Mau gabung atau enggak itu kan hak anda gitu ya. Alhamdulillah setiap harinya banyak sekali yang selalu dengerin Radio Star FM Kebumen, radio paling rame gitu ya. Selamat malam pokoknya buatnya Mas Tia gabung juga dan selalu setia pakai produknya Denatur Indonesia. Habu top ya, produk hebat yang paling top ini banyak sekali dipakai gitu ya. Produk ini banyak sekali dipakai, banyak sekali digunakan gitu ya, karena manfaatnya tuh banyak banget. Selain bisa meningkatkan daya tahan tubuh, juga bisa membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, seperti apa sih Habutop itu dan apa saja manfaatnya gitu ya? Silakan tanya-tanya dulu boleh di WhatsApp atau bisa dengerin terus Radio Star FM Kebumen ya, dan simak testimoni-testimoni kita yang sudah pakai dan sudah membuktikan Habutop gitu ya. Jadi jangan sampai salah pilih obat herbal gitu ya, bilang sudah pasti-pasti aja. Kenapa sudah pasti aja? Karena produk kita sudah mengantongi izin edar dari BPOM gitu ya. Udah halal juga dari MUI dan pabriknya pun sudah berstandar internasional ISO 9001 sejak tahun 2015. Nah, jadi tunggu awal lagi, jangan tunggu lama-lama kalau misalnya anda ini lagi banyak sekali keluhan gitu ya. Udah ngabisin duit banyak, belum ada perubahan, kayaknya ditipu atau memang belum cocok gitu ya. Nah, bukan ditipu sih sebenarnya, kalau misalnya anda ini berobat belum kunjung sembuh, berarti anda belum dikasih jalan kesembuhan gitu ya. Nah, barangkali anda lagi dengerin Radio Star FM Bumen gitu ya. Anda dikasih tahu lewat Radio Star FM Kebumen untuk ikhtiar pakai Habutop gitu ya. Jangan sia-siakan kesempatan Anda, jangan tunggu lama-lama lagi untuk bisa ikhtiar pakai Habutop gitu ya. Produk herbal kita sudah banyak sekali digunakan karena produk herbal kita itu alami ya, tanpa efek samping, tanpa ketergantungan. Buat Anda juga yang punya keluhan seperti stroke, wasir, ginjal, TBC, diabetes, kolesterol, darah tinggi, vertigo, asam lambung, penyakit ma ya, gangguan kesehatan lainnya yang mungkin merugikan Anda sendiri ya, jadi kerjaannya terbengkalai, nggak ada penghasilan gitu, yang biasanya berjuta-juta per bulan gitu ya, karena jatuh sakit akhirnya nggak ada pendapatan, nggak ada pemasukan gitu ya, bikin pusing kepala gitu ya. Nah, silakan aja, jangan tunggu sakit baru berobat gitu ya, sayang sekali uangnya nanti. Mending mencegah daripada mengobati kan. Dan buat anda yang sering banget lembur malam, tubuhnya sering diporsir buat kerja terus menerus gitu ya, nah butuh banget untuk dijaga kesehatannya. Salah satunya adalah istirahat yang cukup, terus juga makan yang teratur, sama yang namanya diimbangi juga dengan olahraga. Jangan lupa juga minum Habutop, obat herbal ramuan RM yang paling top, membuat anda jadi tidurnya lebih rileks gitu ya, terus juga berkualitas, bangun tidur lebih fresh, lebih seger gitu kan. Biasanya sering banget kalau bangun tidur ada banyak sekali yang dirasa, kalau sekarang udah rutin konsumsi Habutop enggak lagi ya. Enggak lagi banyak sekali yang dirasa-rasa gitu. Alhamdulillahnya banyak banget yang sudah pakai, beli lagi dan beli lagi begitu seterusnya. Karena memang dirasa begitu butuh baik gitu ya. Karena kenapa sih Habutop itu banyak banget dicari gitu ya. Banyak banget dipakai karena selain bisa membantu menyembuhkan, juga yang namanya mencegah ya. Mencegah dari berbagai macam penyakit berbahaya. Itulah mengapa banyak banget yang dicari Habutop gitu. Mendetok tubuh gitu ya. Jadi kalau misalnya anda, tubuh anda sering banget makan makanan yang kurang sehat, pola hidup yang kurang sehat gitu ya, bahkan mungkin anda sering merokok gitu ya, atau juga anda ini sering mengkonsumsi ya, obat-obatan kimia gitu ya, atau anda ini sering terpapar yang namanya bahan-bahan kimia gitu ya, makanan-makanan yang konsumsi itu kurang sehat gitu ya, untuk membuang racunnya, untuk merawat organ-organ tubuh dalam anda, ini juga bisa banget pakai yang namanya Habutop. Nah, proses detoknya itu seperti apa sih mas? Untuk pembuangan racunnya nanti dibuang melalui air keringat dan juga air seni gitu ya, jadi aman tanpa efek samping gitu. Jadi mulai sekarang harus jaga pola hidup anda biar tetap sehat dan punya tubuh yang kuat gitu ya. Rahasianya ya, Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
silakan beli di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekat ya. Kalau kemarin mungkin Anda beli habis gitu di apotek-apotek karena memang banyak sekali yang cari, sekarang Anda bisa langsung ke apotek lagi ya. Kalau udah ada stoknya tinggal beli langsung, jangan beli satu doang gitu ya. Mungkin barangkali Anda termasuk orang yang selalu pakai Habutop, beli 2-3 gitu ya buat stok gitu, biar stoknya aman, jadi nggak takut nyari-nyari lagi kehabisan gitu ya. Atau mungkin Anda pengen dipaketin dari sini, bisa banget ya. Nanti kalau misalnya Anda ini lokasinya jauh dari apotek yang sudah kerjasama dengan Radio Star FM Kebumen, dan mungkin pengen beli sampai ke depan rumah Anda gitu ya. Nah ini bisa banget pakai yang namanya Habutop. Terus kemudian nanti apa misalnya dianterin sampai dengan ke rumah Anda gitu ya. Jadi gak perlu khawatir kalau misalnya Anda ini salah satu orang yang lagi cari Habutop, silakan bisa langsung beli aja di apotek atau bisa lewat paket gitu ya. Paket-paket dari sini gitu. Nanti transfer dulu, nanti barang baru kita kirim ya. Transfer dulu baru barang nanti kita kirim gitu. Silakan tanya-tanya dulu, kirim alamat lengkapnya gitu ya, nanti biar kita proses gitu. Faris juga mau ngucapin terima kasih banget buat Ibu Tuti yang ada di Gerabak Purworejo. Makasih banget Ibu ya udah beli Habutop yang isi 200 kapsul. Ini Ibu Tuti pengguna setia Habutop ya. Pokoknya Faris ucapin terima kasih banyak. Berkah selalu, lancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya ya Bu. Makasih banget udah ngelarisin Habutop, produk herbal yang paling top, yang katanya abis panen kacang hijau, wah berkah-berkah barokah pokoknya ya Bu.

Pakai tenda udah sampai ya Bu. Ibu Tuti terima kasih banget juga. Lagunya katanya ikutan aja semuanya bagus. Panen kacang hijau bisa sedikit berbagi sama tetangga saudara. Alhamdulillah Ibu. Berkas selalu rezekinya yang Bu Tuti ya di belakang.

Mama Ririn ya, kita gabung malam hari ini. Katanya monitor di DMK. Lagunya Mandi Mandu di play dong. Salamnya buat semuanya, Sobat Star FM. Cuma selamat malam mereka aja. Buat Faris tetap semangat, panjang umur, sehat selalu, amin. Mbak Bubut malam juga Mbak, lagunya Rindu Aku Rindu Kamu tuh gak masuk kayaknya deh. Itu kan lagu di Oldies Mbak, gimana sih Mbak? Adit di MPK, salam buat Bundur, Miani, Bu Yati, ada Bu Samintan, Mawulan, Bapaknya Naura, ada Mamarin, Pak Habib Jambi, Mama Sarini, Bu Dani Salas, dan buat semuanya aja. Lagunya boleh diganti ya Mbak, jangan yang itu. Selamat malam juga buat Andri, tan gabung malam hari ini, lagunya Ikun Nurjana, Memandangmu. Salamnya buat Herosita, Butike, Bu Kumis, Bu Karmina, Bu Nervita, Bu Deculit, Bunda Nisalis, Mapian, Mama Asraf, Mbak Yaya, ada Kang Mamat, Om Parono, Kang Gendro, ada Bapaknya Nora, ada buat Sobat Star FM juga ya, makasih buat Andre. Mbak Sri juga selamat malam lagunya Ani ya, gimana kabarnya, baik sekeluarga, alhamdulillah. Salam buat lagi minator Bunda, Papa Ijo, Pak Yanto Maron, Bunda Hani, Putri Selatan, Bianti, Maron, Ibu Yati, Bu Samintan, Mbak Imam Buto, ada Mas Soyang, Pada Selamat, Pak Karim Chicken. Mbak Alaska, Ibu Karmine, Ibu Siti, Mbak Cindy, ada Mbak Putri juga, Ibu Ayu, dan Ibu Tuting Geraba. Terima kasih ya buat Farisnya sama-sama, kembali kasih juga ya. Mas Soyong di Banyurip, salam pelam juga, lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama, ada Cici Paramida. Buat Mbak Yaya, Mbak Ine, Mbak Liana, Mbak Sri, Mbak Yanti, Umi Hani, Bu Devito, Mbak Bubut. Ada Mama Pian, Mama Nadia, Mama Aster, Mama Astrid, Mama Kiki, Mama Naomi, ada Bapak Suwarto, Bapak Rono, Pak Sutar, Bapak Bang, Mbak Nyanawara juga. Buat Faris, terima kasih aja. Teresita, salam pelam juga, lagi monitor ya, Teh ya. Terima kasih banget juga udah monitor malam hari.

Mbak Liana, halo, waalaikumsalam juga DMK. Salamnya buat Ibu Carmina, Umi Hani, Mas Gendro, Mas Oyeng juga, mat malam. Lagunya Cambuk Derita. Ya, terima kasih buat Mbak Liana. Cambuk deritanya nanti tunggu ya. Dicambuk-cambuk, serem banget ya dicambuk-cambuk. Emang gak sakit dicambuk? Itu kan cuma lagu, Mas. Oh, cuma lagu ya. Selamat malam juga untuk Mbak Yanti di Wonosobo. Mas Faris, aku lagunya tiada duanya ya. Salam sehat buat teman aku tadi yang beli Habu Top katanya. Main di tempatku katanya. Dengerin radio aku di Apotek Waras Lintang buat Mas Faris bertugas dan bahagia selalu sama keluarga tercinta. Main di tempatnya Mbak Yanti. Emang kenal sama Mbak Yanti, Mak Intan? Perasaan Mbak Yanti orang Wonosobo. Kapan kenal sama Mama Intan? Agak sedikit kepo, Faris. Selamat malam juga buat... Jauh banget Mama Intan ke situ-situ, ngapain dia? Selamat malam juga buat... Siapa ini? Mas Faris. Oh iya, salam buat punya aja katanya Nini Gidini. Lagunya Asmara Kepala Muda, Kelapa Muda. Salam buat Budar Vito, Mama Titin, Mas Sutar, Mbak Bubut, Mbak Yaya, Putri Garimang, Bapak Kenora juga ya. Buat yang baca, terima kasih sama-sama. Kembali kasih buat Nini Gidini yang ada di petanak.

Ya udah, nanti Faris lanjut baca-baca lagi. Buat yang mau gabung ditunggu silakan. 0851-806-9984 nya. Yang mau join di sini boleh silakan gabung. Bersama Habuto Papa Terbal, Ramon Arema paling ngetop, dan juga Devita Mas, solusi kesehatan mata Anda. Yang mau gabung di WhatsApp SMS-nya pokoknya masih ditunggu, yang masih panjang waktunya sampai jam 10 malam. 0851-806-9984-nya. Stay tune terus di DMK Dangdutnya.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampe, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke pasar Kuto Winangun itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habuto, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habuto, saya pernah beli obat di apotik. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habuto, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habuto. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: tiada duanya. Memang bener ya, kalau satu-satunya yang jadi idaman, satu-satunya yang jadi pilihan gitu ya. Pokoknya gak mau kelain hati gitu ya. Pokoknya gak ada duanya. Kenapa? Karena memang sudah ada di dalam hati. Orang kalau udah masuk ke dalam hati, susah keluarnya ya kan mas? Berarti lama dong. Ya lama lah. Kalau udah masuk ke hati, kayaknya udah gimana ngeluarinnya ya? Ini udah masuk soal perasaan mas gitu ya. Rasa sayangnya udah masuk gitu ya. Kalau udah masuk rasanya gak pengen keluar lagi gitu ya. Kau tahu aku pun menyayangi. Ya udahlah, kok jadi ngomongin masuk-masuk sih mas. Masih sore, maksudnya perasaan gitu. Bukan masuk yang mana. Jangan ngeres dulu ya. Pikir positif. Harus berpikir positif. Kalau ngomongin soal berpikir positif, karena memang kita jadi orang harus selalu berpikir positif ya. Jangan selalu menerima berbagai informasi, menerima sesuatu itu dengan pikiran negatif ya. Karena kita disarankan banget buat yang namanya husnudon gitu ya, bukan suuzon ya. Kita berhusnuzon, harus berpikir positif, harus jangan berpikir negatif dulu. Karena kalau kita berpikir negatif, nanti kemana-mana larinya. Efeknya juga kurang bagus buat kita sendiri ya. Jadi mulai sekarang, menghadapi segala sesuatunya, harus selalu berpikir positif. Entah di mana pun berada ya, kita harus selalu berpikir positif. Karena kalau kita punya pikiran negatif, banyak penyakit hati gitu ya, suka yang bikin orang lain jadi gak enak gitu ya, pokoknya buang jauh-jauh gitu ya. Menghadapi berbagai macam informasi dan berbagai sesuatu itu selalu harus berpikir positif ya, biar hidup kita itu lebih sehat ya, sehat jiwa, sehat raga gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda ini menghadapi segala sesuatunya dengan pikiran negatif, tentunya kurang baik gitu ya. Apalagi di ruang publik, apalagi di banyak orang gitu ya, harus selalu hati-hati dalam bertutur kata, dalam menghadapi segala sesuatunya. Pokoknya pendengar Radio Star FM tuh selalu insya Allah selalu berpikir positif ya. Iya, insya Allah selalu berpikir positif, karena yang pendengar setia Radio Star FM tuh pendengar yang budiman, orangnya baik-baik, rajin menabung gitu ya. Iya gak sih? Iya dong, harus. Ya harus selalu berpikir positif, karena pikiran dan hati kita itu selalu berpengaruh sekali ya, berpengaruh sekali sama yang namanya kesehatan kita. Kalau pikiran kita positif, bahagia, hatinya juga punya hati yang baik, gak ada penyakit hati, iri, dengki, benci, dendam gitu, gak ada seperti itu ya, insya Allah kesehatannya juga mengikuti ya, begitu. Jadi jangan punya penyakit hati ya, harus selalu berpikir positif ya, iya kan? Iya dong. Ya harus seperti itu. Harus selalu bersyukur juga dengan apa yang sudah kita miliki gitu ya. Gak boleh iri, gak boleh suka ribut-ribut gitu ya. Pendengar Star FM sukanya yang seru-seru ya. Apalagi Radio Star FM tuh salah satu hiburan yang dibilang asik gitu ya. Radio Star FM dibilang hiburan yang asik buat didengerin, karena radionya gak membosankan gitu ya. Selalu ada warna-warna baru, selalu ada apa ya, ada beda aja sama radio yang lain mas. Pokoknya udah di hati gitu ya Radio Star FM. Pokoknya gak bisa diduain, dia ada duanya gitu ya. Gitu ya. Orang-orangnya tiap hari ada yang gabung gitu ya. Pokoknya yang gabung juga seru-seru gitu ya. Pokoknya macam-macam deh. Penyiarnya juga pokoknya kalau udah dengerin suara penyiarnya gak mau ganti yang lain mas gitu ya. Ya udah, selamat malam pokoknya buat Anda semuanya.
1: Percaya.
0: Iya, macam-macam bentuknya pendengarnya aneh-aneh mas katanya. Oh gitu. Ya karena punya orang. Karena tiap orang punya pribadi yang berbeda-beda, punya sifat yang berbeda-beda gitu. Jadi memang gak bisa disamain ya, satu dengan yang lainnya gitu. Ya itulah perbedaan. Kalau manusianya semuanya dibikin baik, nanti gak rame dunianya ya. Tapi kita harus jadi orang baik, gimana dong ya? Ya walaupun di luar sana mungkin kita menjumpai orang yang baik gitu ya. Tapi kita sebagai manusia dituntut harus selalu berbuat baik gitu ya. Iya harus selalu berbuat baik. Kalau kita nggak menemukan orang baik, kitalah yang harus jadi orang baik ya. Selamat malam deh buat yang masih gabung di DMK malam hari ini. Udah siap buat PonLab belum nih? Sebentar ya.

0: Halo, dengan siapa di mana di MK? Kita ke seller dulu ya, WhatsApp-nya loading kayaknya nih. Halo.
1: Halo, dengan aku Mas Faris.
0: Oh iya, dari Gombong ini, gacik banget merapat di sini.
1: Udah
0: apa kabar?
1: Udah 10 kali mencet ini.
0: Oh, baru 10 kali Kang Hendro?
1: Udah 10 kali mencet.
0: Oh, nggak apa-apa.
1: Selamat terus.
0: Iya, soalnya sambil nunggu jaringannya oke baru bisa masuk gitu.
1: Oh iya, aku udah masuk dari tadi.
0: Oh iya, Kang Hendro pinter ya, 10 kali masuk, yang lain sampai berpuluh-puluh kali loh. Jempolnya sampai keriting katanya pada bilang.
1: Iya. Sebenarnya
0: ini lewat jalur awan apa jalur langit ya Kang Gendro ya, katanya tuh ditanyain tuh.
1: Jalur angkasa.
0: Oh, jalur angkas.
1: Berarti di awan.
0: Berarti
1: awan.
0: Naik ini ya, naik roket kali ya.
1: Iya.
0: Roketnya atau rudal ya yang gede. Mau pilih rudal apa pilih roket Kang Gendro?
1: Apollo.
0: Yang bisa nembus gitu ya.
1: Iya, naik jet Mas Faris.
0: Kenapa?
1: Naik jet. Jet pribadi.
0: Ya, lagunya apa Kang Hendro malam ini?
1: Lagunya Pembaringan Terakhir.
0: Pembaringan Terakhir.
1: Iya.
0: Aduh, serem banget ya.
1: Cuma lagu Mas Faris.
0: Oh, cuma lagu ya. Oh ya udah enggak apa-apa, yang penting enggak beneran.
1: Apa? Disangkut-pautkan pokoknya.
0: Dikirim-kirim buat siapa di Kang Hendro Pembaringan Terakhirnya?
1: Dikirim buat sahabatku yang baik sekali Mas Faris.
0: Iya.
1: Namanya Umi Hanif.
0: Umi Hanif. Sekali. Oh,
1: Iya, udah ngirim pulsa aku sampai kaget.
0: Oh, iya baik banget Umi Hanif.
1: Iya, Mas. Semoga amanat terima ya Allah.
0: Amin, amin, amin.
1: Semoga Umi Hanif sehat selalu, baca selalu.
0: Amin.
1: Keluarga sakinah wa warohmah. Amin. Juga ya Bapak Hanifnya. Penasaran banget Mas, itu kepengen ketemu aku.
0: Oh, kapan-kapan
1: aku
0: main aja.
1: Aku juga ketemu Umi Hanif.
0: Iya, itu
1: penasaran.
0: Itu Bapaknya Naoro udah tahu rumahnya?
1: Udah, aku udah sana.
0: Oh, udah. Kang Gendro udah ke rumahnya?
1: Udah, terus ke FM.
0: Oh, maksudnya ke rumahnya buah Umi Hanif?
1: Belum, ke rumahnya Bapak Naora.
0: Oh ya, itu ajak Bapaknya Naora tuh, suruh nganterin.
1: Gak kesan sih, bisa nanti gak usah, gak tahu. Kayak anak kecil dianterin.
0: Kan Kang Gendro takut hilang.
1: Ya enggak lah, udah kemana-mana, barang buahnya dimana-mana.
0: Oh ya, kan lewat awan ya Kang Gendro ya, jadi gak bakal hilang.
1: Iya, Bapak Permadani itu.
0: Kayak jin dan jun dong.
1: Iya betul.
0: Salam buat siapa lagi nih?
1: Buat Rokai Naora, Mas Duren Ambal,
0: okay.
1: Bu Yati, Bu Kumi, Bunda Ervito, Mama Intan. Mama Intan ke Monosepo Mas Aris ya?
0: Enggak, tadi tuh bukan Main tapi Main, salah baca.
1: Oh salah ya?
0: Iya.
1: Terus buat Mbak Ine, Pak Sutar, Mas Betran, Kang Roni, Mas Oyong, Papa Ijo, terus Bunda Karmina, terus siapa lagi ya? Arif Wirjan, Andre, Bayaya,

0: Del turun doang.
1: Ini.
0: Betah banget ya nungguin radio.
1: Iya, saking cintanya sama radio. Ini aku malam ini mau serius dulu sebagai Bunda Ervito mewakili semua sobat Wastaf dimanapun berada.
0: Iya,
1: ya kan,
0: betul, betul.
1: Dengerin nih kalau ada orang tua ngomong ya.
0: Iya, coba dengerin dengan seksama.
1: Iya. Mohon maaf, izin meluruskan untuk yang lagi agak-agak kurang ini antara kemarin nasihat dari Bu Kumis untuk Bu Yati ya. Untuk Bu Yati, mohon maaf nih agar lebih legowo dan bisa menerima kalau ada yang masuk. Itu bukan berarti kita sobat pastap si semua sayang si. Soalnya Bu Yati juga kita tahu Bu Yati hiburannya kan cuma ada di radio kita, Rahul. Pagi, siang, malam dia hiburannya ada di radio kita. Nah, di sini Bu Kumis mewakili sobat Fastaf semuanya. Kemarin memang biar Bu Yati lebih apa kalau naik gitu enggak harus yang panjang kalau salam sama teman-teman, walaupun aku tahu Bu Yati sayang sama teman-teman Fastaf dimanapun berada. Kalau seandainya pagi salam bolehlah 5-10 nanti acara yang lainnya gitu loh. Apa Rahul ya? Terus dengan adanya masukan buat Bu Yati, bukan berarti Bu Kumis dan sobat Fastaf dimanapun berada itu benci atau nggak suka sama Bu Yati. Jadi Bu Yati nggak boleh marah apalagi tersinggung. Menurut aku harusnya Bu Yati malah terima kasih banget sama Bu Kumis. Nah, untuk Bu Yati bisa, oh iya aku berarti ada yang salah kalau aku salam banyak-banyak gitu. Nah, untuk kedepannya aku ikutin saran dari Bu Kumis dan sobat Fastaf semuanya gitu kan. Siji wadah ojo nganti pecah. Jadi kita ingin kita semua jadi keluarga. Gak ada yang apa istimewa, gak ada, semua sama rata. Karena memang Bu Yati itu
0: ya terputus Bunda. Halo. Halo, dengan siapa di mana?
2: Halo, dengan aku di sini.
0: Oh, Mama Pian ya. Disondol-sondol ya. Bunder jadi turun.
2: Enggak.
0: Keterputus.
2: Emang aku pakai seluler?
0: Enggak tahu.
2: Kan aku pakai seluler. Bunder juga enggak pakai seluler. Kok bisa, makanya aku kaget. Bunder maaf. Bunder dari tadi udah keputus-putus.
0: Pelanggaran, Ma. Oh, Pian pelanggar.
2: Enggak kan, tadi Bunder dari tadi juga aku dengerin Bunder ngomong apaan sih, putus-putus mulu gitu. Aku pikir ya gak taunya
0: kayaknya sinyalnya kurang bagus gitu ya, jadi ngilang.
2: Maaf pun, bukannya gak sengaja bener. Aku juga kaget loh, kok diangkat semua lari.
0: Gak diangkat, memang suka gitu kalau nyondol-nyondol kadang masuk.
2: Oh iya, ya,
0: tergantung jaringan.
2: Bisa, nggak dipencet ngangkat kok masuk.
0: Tergantung jaringannya memang kalau lagi error.
2: Oh lagi berarti lagi error ya jaringannya ya.
0: Iya, yang penting orangnya nggak error ya.
2: Ntar keburu hilang lagi nih. Salam di KTM kalau dulu. Mumpung naik ini, bukan yang pertama Mega Mystica.
0: Iya betul. Bukan yang pertama.
2: Iya. Ini kira-kira lagi ngapain, nonjokin apaan itu?
0: Ini lagi balesin ini WA penting.
2: Oh gitu, ya udah salam-salam ya.
0: Tadi Mega Mustika yang apa?
2: Bukan yang pertama.
0: Oh bukan yang pertama, terus kedua berarti ya?
2: Ya yang kedua boleh, ketiga boleh, yang keberapa aja boleh lah. Terserah yang menemani lain. Salam-salam ya buat...

0: Jumat malam. Selamat istirahat. Buat Mas Farisnya selamat tugas, sampai tuntas ya selalu.
1: Siap, siap, Mapian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau teleponnya, silakan dicoba lu di MK. Selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik ini, Bapak Jinora gimana kabar?
2: Alhamdulillah sehat, sudah satu hari satu malam menghilang ini dari peredaran.
1: Oh, jadi kemarin belum bisa naik-naik gitu ya?
2: Enggak, aku enggak di rumah ya, memang sengaja, kayak alap-alap, lagi mabur-mabur. Iya, nyanyi Apolone Kang Gendro. Bener Mas Haris, aku semalam iya. Menghilang, pasti juga menghilang, ini baru nongol ini. Yang penting Mas Umar sehat, Mas Faris lah.
1: Siap-siap.
2: Tadi kalau nggak salah bunder itu udah masak mengenai apa itu Mas Faris, kurang jelas tadi.
1: Iya, silahnya ngilang-ngilang, aku juga kurang paham apa gitu.
2: Oh, intinya gini mungkin ya, kalau Mas...
1: Halo?
2: Yang...
1: Silnya terputus, Bapaknya Nora ya. Kayaknya. Halo DMK, selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Om Paryono?
3: Alhamdulillah sehat lah ini. Alhamdulillah sehat Mas Tari.
1: Alhamdulillah, iya luar biasa.
3: Tinggal pusingnya ini dia. Gak.
1: Iya alhamdulillah. Udah sehat ya, sudah. Om Paryono?
3: Ya, alhamdulillah sudah sehat ini.
4: Bebas lagu, lagunya ikut Mama Fian aja itu, jadi yang bukan yang pertama lah. Halo?
1: Iya, halo.
4: Lagunya ikut Mama Fian.
1: Lagunya ikutan Mama Fian aja? Oke, siap. Iya.
4: Salam-salamnya ya fotokopi yang sudah pada masuk pada Om Gendro, ada Mama Pia, Bunda Ervito, dan sama Bapak Penaura. Ya kayaknya tadi Bunda Ervito itu pesen semua. Ya, terus ya kalau ya kan yang pertama kedua ya. Nah. Kayak Mas Wari.
1: Oh iya iya iya iya oke. Salamnya buat siapa nih Om Paryono?
4: Salamnya buat semuanya aja lah yang fotokopi yang sudah pada naik, ada Nafian, Bunda Rukito, Om Gendro, Bapak Penaura, dan semua penggemar setara Kebumen di mana saja berada.
1: Oke. Siap.
4: Ya, untuk Mas Farisnya, selamat tugas sampai tuntas nanti, sehat selalu, dimudahkan hidupnya.
1: Amin.
4: Ya gitu aja Mas Faris, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget pokoknya yang udah bergabung malam hari ini ya. Makasih banget udah bergabung. Ini lanjut Faris baca-baca WhatsApp aja ya. Kalau telepon nggak usah balas yang aneh-aneh ya. Iya, karena di sini radio tempat hiburan, bukan tempat yang aneh-aneh gitu ya. Mama Ainun selamat malam juga ya. Salamnya buat semuanya aja, supaya selamat malam aja. Lagunya Kais dan Laila, oke siap. Mama Radio Moncowarno, waalaikumsalam juga. Lagunya Gedung Tua, salamnya buat semuanya aja. Buat Faris selamat tugas aja. Duren Ambal, waalaikumsalam juga. Aku nyemak aja monitor. Mas Faris profesional banget. Oh iya harus. Bu Kumi selamat malam juga. Di sini enggak ada yang bedakan ya, fans baru, fans lama, semuanya sama ya. Banur di Klirong waalaikumsalam juga. Lagunya Dan Asmara Mas, salamnya buat Mbak Putri, Bu Nervito, Mbak Yaya, Mbak Rusya, Mbak Titin, Umi Hani, Putri Selatan, Mbak Asra, Mbak Cindy, Mama Pian, Ibu Yati. Ibu Tika, Pak Sutar, Bapak Nora, Mas Dani, Mas Andri, Mas Tarona, ada Om Parun juga, Om Gendro. Oke, siap. Selamat malam juga untuk Lady, waalaikumsalam juga ya. Di Pitu Kulon hadir lagunya Cinta Berpayang Bulan dari Ayu Soraya ya. Salamnya buat semuanya yang udah pada naik met palem, met senggol-senggol aja. Yang belum naik minum Habutop dulu biar bisa nongol dan bisa naik ya. Oke, siap. Buat Faris kok siaran terus, duitnya mau buat apa? Duit kok buat apa sih Lady? Ya buat ya buat inilah, beli macam-macam. Iya, buat nabung, buat macam-macam. Pokoknya Lady kalau punya duit buat

Selamat malam aja pokoknya buat yang masih gabung. Yang belum gabung masih ditunggu, silakan aja ya. Kita seruan-seruan aja di sini ya. Iya, jangan yang aneh-aneh. Faris enggak suka yang aneh-aneh ya. Kita seru-seruan aja di sini karena radio adalah pusat informasi dan hiburan ya. Bukan yang aneh-aneh gitu ya. Jangan lupa juga gunakan Habu Top, obat herbal Ramon Arem yang paling top untuk menjaga kesehatannya ya. Pokoknya selalu bijak dalam menggunakan media, selalu bijak dalam bertutur kata gitu ya. Pokoknya kita di sini semuanya saudara ya. Enggak boleh ada saling yang aneh-aneh gitu ya. Harus selalu berpikir positif, harus selalu bahagia gitu ya, harus selalu bergembira di radio ya, bukan yang aneh-aneh gitu ya. Pokoknya kalau radio Star FM Kebumen pendengarnya budiman semua ya, baik-baik semua. Insyaallah bisa menghadapi segala sesuatunya dengan bijak. Jangan kemana-mana, stay tune terus pokoknya di sini aja di DMK sampai nanti jam 10 malam. Yang mau gabung, yang mau join, silakan aja ditunggu. Sembari Anda istirahat malam dan juga berbagai aktivitas lain, pokoknya ditunggu aja yang mau join di sini ya. Yang mau request lagu siapapun boleh, yang mau gabung di sini silakan masuk, nggak ada yang larang ya. Yang penting sopan, tutur bahasa sopan, ramah ya, dan pastinya juga menjaga sopan santun gitu ya. Kalau kita di udara, karena yang dengerin banyak gitu ya, radio yang dengerin banyak banget, jadi selalu apa namanya selalu menjaga attitude atau sopan santun gitu ya. Jangan kemana-mana, tetap pantengin terus pokoknya Radio Star FM Kebumen. DMK masih menemani Anda sampai ini jam 10 malam. Dangdutnya asik banget cuma di sini aja, Radio Star FM Kebumen, dangdutnya asik banget.

Habu Top. Gampang kan? Yuk buruan. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Radio Star.

0: Mak, ini Srila, tolongin bapak lah.
1: Iya pak, anak apa sih pak? Ibu ini tanggung kayak lagi repot.
0: Gilo, bapak canggung dikerogi. Orang kepenak awak kayak pating greges.
1: Bapak, abendina jaluk dikerogi baik. Orang apik lho pak, mulane pak. Abendina konsumsi habutop, obat herbal, ramuan Arab sing lagi ngetop. Ben awak luwih sehat, daya tahan tubuh kuat. Orang gampang kenang penyakit. Cukup rong kapsul, ping telu sedina.
2: Apa iya sih bu?
1: Ya iyalah pak, habutop gitu loh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Ucang, alamat Kabupaten Kebumen. Sebelum saya konsumsi Habutop, saya dulu punya keluhan ambeien. Dan tangan saya sering pegal-pegal, bahkan kesemutan. Sudah macam-macam obat saya coba, tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah setelah saya minum Habutop, ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia Group, sekarang sakit ambeien saya sudah berangsur-angsur sembuh. Tangan saya juga sudah mulai enak untuk digerak-gerakan. Jadi untuk aktivitas sudah tidak ada kendala lagi. Habutop memang ramuan asli Arab yang paling top. Ayo beli dan konsumsi juga Habutop seperti saya, yang bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: 98.4 Radio Setara.

Yes, masih ditemani bang Faris di sini. Yang mau gabung silakan masih ditunggu juga ya. Berbagai informasi menarik untuk Anda masih bisa disimak ya. Terutama seputar informasi kesehatan buat Anda yang lagi punya keluhan kesehatan mata ya. Ini banyak sekali yang punya keluhan matanya udah mulai kurang jelas. Buat lihat tulisan suka mabur-mabur ya, suka kabur-kaburan atau buat ngeliat apa namanya segala sesuatunya kalau misalnya kita baca tulisan gitu ya suka kurang jelas gitu ya. Nah ini coba banget pakai namanya Vitama ya, solusi kesehatan mata. Produk herbal itu sudah banyak sekali dipakai dan sudah banyak sekali dicari. Produknya sudah BPOM, halal juga dan sudah berstandar internasional ISO 9001:2015 ya. Manfaatnya juga banyak ya. Bisa untuk membantu menyembuhkan bajingan mata seperti katarak, mata minus, mata plus, melatih ada mata buram, infeksi mata, glaukoma dan lain sebagainya. Ini harganya terjangkau ya, silakan aja. Dapat satu paket Vitama dan Vimata ya. Ini harganya terjangkau. Beli sekarang juga di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekatnya. Vitama ini produknya sudah banyak sekali dipakai gitu ya. Jadi aman banget digunakan. Untuk Anda yang mau gabung di sini, mau tanya-tanya dulu, gitu ya, boleh silakan. Mau tanya seputar produk herbal, silakan aja. Mau tanya seputar produk-produk herbal kita juga silakan aja, masih kita tungguin gitu ya. Ada Monik di teleponnya. Faris tungguin silakan. Boleh sebentar ya. Ini WhatsApp-nya kalau nggak dibuka dulu, teleponnya agak susah masuk.

0: Halo Diemka, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum. Diemka, selamat malam.
0: Waalaikumsalam, Bu Yanti, apa kabar Bu malam ini Bu?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Masa sehat?
0: Sehat Bu, alhamdulillah.
1: Mau minta lagu Mas.
0: Lagunya apa nih Bu?
1: Bagai disambar petir.
0: Bagai disambar petir, waduh serem banget ya Bu.
1: Iya.
0: Tapi kan cuma lagu ya Bu ya.
1: Cuma lagu.
0: Ya,
1: lama gak diputer.
0: Oh udah lama gak diputer maksudnya ya.
1: Iya gak ya.
0: Oke nanti ditunggu lagunya ya Bu.
1: Iya.
0: Buat siapa nih Bu dikirimnya, silakan.
1: Salamnya buat Mbak Saminten. Mutika Termanto.
0: Oke.
1: Umihani, Bapak Hani. Mbak Sakia.
0: Oke,
1: bukan Mina dan semuanya aja.
0: Dan yang semuanya saja.
1: Kirim salam sama saya. Makasih.
0: Oke,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Yanti yang ini benar Purworejo digabung malam ini ya. Di belakang lagi ada yang mau naik di teleponnya. Halo di MK, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Teh?
2: Alhamdulillah sehat, Mas Fari sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga.
2: Alhamdulillah. Pokoknya ya sehat selalu.
0: Ya harus dong. Harus sehat.
2: Pokoknya,
0: lagi
2: iya.
0: Ya.
2: Aku mau minta lagu Mas.
0: Mau minta lagu apa nih?
2: Bulan di ranting cemara.
0: Waduh. Bulannya bundar apa separuh sih Kie?
2: Hah?
0: Bulannya bundar apa separuh Kie?
2: Ya pengennya kayaknya lagi melengkungnya separuh. Biasanya kemelengkungan separuh.
0: Oh,
2: naik bundar
0: iya.
2: Untuk siji. Ibu malah bundar. Ini bulan bun. Bulan apa tadi, bukan bulan separuh,
0: bulan di ranting cemara.
2: Cemoro.
0: Cemoro sewu kayak pantai dong.
2: Cemoro sewu. Biasa Mas ini lagi rasanya kayak gini, kadang beras, kadang ketan, kadang waras, kadang edan.
0: Gak apa-apa namanya juga hidup ya, kadang edan, kadang ulon gitu ya.
2: Biar rame kayak gitu lah.
0: Iya. Kalau gak rame gak asik katanya.
2: Nah kayak gitulah. Nah hiburan kita ini hiburan.
0: Iya hiburan, yang penting tetap positif gitu.
2: Oke, siap. Salamnya buat semuanya aja yang udah pada naik.
0: Okay.
2: Yang lagi menikmati DMK-nya dan grupnya setara FM.
0: Asik banget. Pak Topi kok diem aja tuh men?
2: Ini lagi utak-utak.
3: Kalem Mas.
0: Kayaknya lagi menyembunyikan sesuatu ini nanti.
2: Lagi pelepotan.
0: Ada
2: lagi
0: misi pelepotan. Gitu ya.
3: Udah Mas.
0: Anda terlalu jujur.
2: Kadang jujur, kadang enggak. Ya kayak gitu, sama aja. Kayak kadang beras, kadang ketan.
0: Bisa
2: lagi pas
0: aja.
2: Waras, lagi pas edan. Ya pokoknya buat semuanya aja lah ya.
0: Okay.
2: Yang lagi menitai. Buat Mas Farid, selamat tugas sampai tuntas.
0: Okay,
2: semoga sehat selalu dari situ barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Tete Rosita yang ada di Tanjung Rejo Bulpes ya. Di belakang lagi silakan yang mau bergabung di teleponnya. Masih ditunggu yang mau gabung di sini ya. Boleh, silakan aja. DM kalau selamat malam dengan siapa, di mana nih?
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo, apa kabarnya ini?
4: Alhamdulillah sehat Mas Haris. Mas Haris gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Ini bapaknya Sanika dijemur.
4: Iya.
0: Oh, iya. Oke. Pengen dengerin lagu apa bapaknya Sanika?
4: Jaga Lima. Sebelum datangnya lima.
0: Jaga lima sebelum datangnya lima. Dari Roma ya?
4: Iya.
0: Oh iya, oke siap. Salamnya buat siapa nih?
4: Salamnya buat semuanya aja yang udah naik.
0: Oh,
4: ya.
0: Oh.
4: buat semua yang lagi monitor ya, malam itu.
0: Oke.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget buat bapaknya Sanika yang ada di Jemur Kebumen ya, digabung juga malam hari ini. Di belakang lagi silakan mau bergabung di teleponnya. Masih di kesempatan Faris buka untuk teleponnya 0851-806-9984 nya. Halo Diaminka, selamat malam.
3: Selamat malam Cita, selamat kabar Pak.
0: Kabarnya baik, baik. Gimana kabar nih malam ini?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Ceria ya kelihatan dari auranya. Iyalah. Gitu ya. Aura-aura yang lagi gitu ya, bahagia gitu maksudnya.
3: Untuk sekali jangan dibuat
0: sensasi. Iya benar. Harus bergembira, hiburan, berpikir positif biar makin bahagia enggak ya, Mbak ya?
3: Iya, iya.
0: Mbak ya lagunya apa nih?
3: Dengerin ini lebih fresh.
0: Oh iya, lebih fresh gitu.
3: Iya. Jadinya enggak pusing lagi. Makanya aku bergabung.
0: Iya benar, biar enggak
3: stres. Ya, itu lagunya ini apa?
0: Apa
3: rindunya
0: nih?
3: Hatiku.
0: Rindunya hatiku, oke.
3: Okay. Salamnya ya, buat Mama Rosita, terus siapa lagi tuh? Ya semuanya aja deh.
0: Oke. Okay.
3: Dan buat semuanya.
0: Siap.
3: Buat masuk lalu, rezeki full barokah. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, okay, Mbak. Iya cantik. Makasih banget juga udah gabung malam hari ini ya. DMK, halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam DMK, Mas Faris.
0: Selamat malam juga Ibu Karmina, apa kabarnya Bu?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Waduh, alhamdulillah sehat ya Bu ya. Iya. Udah makan malam ini Mas Bu Faris. Berarti Bu. Alhamdulillah iya, sehat
5: Mas Faris
0: juga.
5: Sehat
0: dong, alhamdulillah.
5: Iya, Maria juga sehat.
0: Oh, alhamdulillah. Pengen lagu apa ini Bu malam ini Bu?
5: Lagunya udah malam, ikutan mau diputer aja lah.
0: Nanti ada Bagi di Sambar Petir, Bulan di Ranting Cemara, Jaga Lima, sama Rundunya Hatiku. Mau yang mana Bu?
5: Jangan di Sambar Petir.
0: Ih, serem banget ya Bu.
5: Iya tapi kan cuma lagu.
0: Iya cuma lagu.
5: Itu Terosita apa tadi?
0: Bulan di Ranting Cemara.
5: Oh ya itu ikut yeah. Terosita.
0: Oke okay, oke okay, siap.
5: Yang sudah naik Kuyati, Om Gendro, Bunda Ervito, Terosita, barusan bapaknya apa? Sandika.
0: Oke.
5: Okay. Iya, bapaknya Naura ya. Bapaknya Naura sudah komplorot tadi. Pak Sutar, Pak Taryono udah sehat. Terus Mas Andre, Pak okay. Islamet. Terus ini Mas Oyong, Muhammad Suta ini lama enggak suaranya.
0: Iya, semoga baik-baik saja, iya, sehat selalu pokoknya.
5: Iya, Mama Astra, Mama Fian, terus ini apa ya, Bunda Nelis, Bunda Julit, Umi Hanit, Mbak okay. Cindy, Mbak Sri, Mbak Yaya. Terus Mbak Yanti Maron, Mbak Yanti Wonosobo, Mbak Titin Wardani, Mbak Titi Jalikotes, Mbak Nur Kliwong, Mbak Yaakob, Mbak Lasminem. Semuanya aja Mas Faris, semuanya selamat malam. Buat Mas Farisnya selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya, semoga Mas Faris sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

ketemu dulu sama yang udah gabung di WhatsAppnya Radio Star FM Kebumen yang ganteng-ganteng yang cantik-cantik malam hari ini ya. Ada siapa ini? Mr. Keling, halo yang lagi monitor Mister ya. Sehat selalu pokoknya buat Mister. Mama Ainun yang ada di Rowerjo, selamat malam juga. Apa ini? Mas Faris absen aja, katanya salam buat semuanya aja, cuman salat aja lagunya Kais dan Laila. Oke, siap. Nanti tunggu lagunya ya. Iya, Mama Ainun bener. Mama Ainun tahu aja. Selamat malam juga buat Mas Kemet, ini Bang Kemet ya, yang ada di Pasar Seruni. DJ Faris, ho ya, lagunya Manis Manja Group, Hanya Cinta Yang Gue Punya. Lagunya buat yoga, dut. Yoga yogi kali. Mas Yogi, di Purworejo kayaknya sekarang Bang Kemet, iya. Ini Bang Kemet pendengar lama ya, dulu di Pekunden, Ketuinangun nih. Sampai sekarang masih awet aja Bang Kemet. Sehat selalu pokoknya buat Bang Kemet ya, yang ada di Seruni sana. Mas gimana lanjut, selamat malam juga, waalaikumsalam. Bravo buat Faris Belen saya katanya. Buat Mas Fanya makasih aja. Katanya salamnya buat Bu Yati dan Umi Hanif. Oke, siap. Halo buat Bunda Pacoli, waalaikumsalam juga. Katanya salamnya buat semua pendengar tanpa terkecuali tetangga aku semuanya. Semua lagi kerja di Wates, semoga diberikan keberkahan. Kesehatan selalu buat kakaknya, penyarnya jangan lupa tersenyum dan bahagia. Lagunya Bunga Pari, terima kasih sama-sama. Bang Kiko, waalaikumsalam buat Bang Kiko ya. Kang Faris Sugeng Dalo, pendengar Kidul Pasar Seruni, kepengen regus lagunya Sinis, siap ditunggu, pantau 24 jam Kang Faris ya. Buat Konco Lembur, matur suwun sami-sami, kembali kasih buat Bang Kiko ya.

Ada lagi siapa nih? Halo, sama Jenggo di Pejagoan ya. Mas Faris, waalaikumsalam juga. Katanya mau minta lagunya Terlena. Oke, siapa nih ditunggu lagunya ya. Selamat malam untuk siapa lagi nih? Sebentar ya. Pak Sutar, halo Pak Sutar. Belum bisa naik ya Pak, nanti dicoba lagi ya Pak ya. Selamat malam juga untuk siapa ini? Makasih Mas Fas, lagunya dibuatin ya sama-sama. Tete Yanti main Mas, bukan main katanya. Teman aku kemarin dolan ngomong aku mirang-rang radio aku. Aku kan kalau di rumah sama radio. Oh gitu. Makasih ya, sampaikan buat temennya yang udah beli Habutop ya Mbak Yanti ya. Udah beli Habutop di Apotek Waras Lintang. Ini buat warga Waras Lintang. Silakan kalau mau butuhkan Habutop bisa langsung ke Apotek Waras Lintang ya, depan pasar Waras Lintang. Seperti temannya.

lanjut buat bacain lagi WhatsApp-nya sama SMS-nya. Kita dengerin Bulan di Ranting Cemara dulu, yuk. Bulan.

Saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutop. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: si Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: membuktikan khasiatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

Setelah Gurisin muncul di koleksinya Roma Irama dengan Jaga 5 sebelum datangnya 5. Selamat malam deh buat yang masih setia gabung di DMK malam hari ini. Semakin malam semakin sadu apa semakin ngantuk ini? Yang udah paling ngantuk silakan monggo istirahat dulu ya, jangan dipaksain. Karena tubuh kalau misalnya dipaksa juga gak enak ya. Segala sesuatunya memang kalau dipaksa gak enak gak sih? Iya, kalau dipaksa mah gak enak mas gitu ya. Tapi kalau udah ngerasa enakan setelah minum Habutop gitu ya, gak apa-apa. Diterusin aja. Karena emang Habutop diminumnya harus rutin ya. Jangan setengah-setengah, jangan berhenti hanya ketika Anda mungkin udah ngerasa capek banget gitu ya. Padahal ada perubahan tapi malas nerusin gitu ya. Nah ini yang salah gitu ya. Ketika Anda lebih enakan pakai Habutop, lebih di badan lebih fresh gitu ya, ada perubahan. Ini tubuh ngasih sinyal gitu ya. Berarti memang Habutop ini baik buat tubuh kita gitu ya. Jangan sampai ketika Anda ini udah cocok pakai

Abu Taub udah ada perubahan, berhenti di situ saja ya. Harus rutin ya, lebih rutin lagi. Karena memang kalau herbal itu bersifat memperbaiki, dan tiap orang kadang juga butuh proses gitu ya. Gak selamanya Abu Taub itu cespleng gitu ya, langsung sembuh ya. Beda-beda tiap orang, karena daya tahan tubuhnya juga sangat menentukan sekali. Tiap orang daya tahan tubuhnya juga sangat menentukan sekali, cepat atau lambatnya penyakit itu sembuh gitu ya. Jadi gak bisa disamain tiap orang gitu ya. Kadang-kadang yang baru konsumsi 1-2 botol, alhamdulillah sesembuh, berarti alhamdulillah ya, dikasih bonus ya, dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih cepat sembuhnya. Tetapi kalau misalnya Anda harus melalui proses yang lebih sabar lagi gitu ya, memang harus ditelatenin ya, jangan cepat bosan. Yang penting apa? Yang penting harus rutin, yakin gitu ya, bahwa penyakitnya pasti ada obatnya gitu ya. Jangan berhenti di situ saja, apalagi menyerah ya. Kita tidak boleh menyerah hanya dengan keadaan gitu ya. Karena namanya manusia harus banget ikhtiar, diimbangin juga dengan berdoa juga gitu ya. Iya, Farid juga mau ngucapin makasih banget pokoknya buat seluruh pendengar Radio Star FM Kebumen yang udah selalu setia pakai Abu Taub. Produk herbal kita pokoknya sudah aman ya, sudah terdaftar di BPOM halal juga, dan sudah berstandar internasional sejak tahun 2015 gitu. Jadi kalau misalnya Anda pengen beli Abu Taub, silakan aja tanya-tanya dulu juga boleh ya. Barangkali masih bingung seputar produk kita, boleh gitu ya. Kita terbuka dengan senang hati untuk menerima segala pertanyaan yang Anda ajukan gitu ya.

yang mau gabung masih ditunggu, silakan aja ya di 0851-806-9984 nya nih, yang mau gabung di teleponnya boleh banget. Yang mau gabung, oh ini yang udah gabung di WhatsApp-nya, dilanjut aja Faris baca-baca lagi di 0851-806-9984 nya. Halo, salam pula buat Mbah Yakub ya. Waalaikumsalam ya Mbah, katanya minta lagunya Air Mata Darah Mas. Kirim salam buat Pak Mino, Bu Kasih ya, Pak Nurroman di Paitan, Bu Saminten, Mas Ari papanya Naura juga, Pak Sutar, Bu Karmina, Bu Yati bener, dan Pak Gendro, Bu Titi Wardani, Mas Komat, dan buat semua lagi monitor aja. Ditunggu sambil ngopi. Assalamualaikum, waalaikumsalam juga, terima kasih buat Mbak Yakub ya. Ibu Emi cantik, halo, selamat malam juga Ibu. Emang iya dirimu udah masuk di perasaan bos kupingku, di perasaan kupingku, jadi aku suka banget suara dan tawa. Kalau bisa puterin lagunya Idolali ya bos, kata-kata. Oh iya. Aku mendengar radio untuk hiburan dan pengalaman yang berguna. Iya harus dong. Iya, biar enggak sepi gitu ya, buat hiburan di rumah gitu ya. Terima kasih buat Ibu Emi. Nanti lagunya ditunggu ya Bu ya. Dari Ida Laila. Sehat selalu pokoknya buat BMI.

Terus juga ada lagi Bu Heni ya. Selamat malam buat Bu Hemin, terima kasih udah monitor juga malam hari ini. Apa Karim? Katanya mau salam kenal buat Bapaknya Sanika. Salam buat yang masih monitor dan makasih udah bersenggol. Semoga setelah lalu buat Farisnya sama tugas sampai tuntas. Oke, siap. Bunda Nisalis, waalaikumsalam juga. Mas Faris, selamat malam. Saya Bunda Nisalis, absen hadir monitor. Salamnya buat Ibu Yati, Bu Karmina, Mbak Yaya, Umi Handi, Mama Pian, Mama Asra, Bundar, Bapak Nora, dan buat semuanya Sobat Star FM, selamat malam aja. Buat Faris, selamat tugas aja. Lagunya Cincin Kepalsuan. Oke, boleh nanti ditunggu lagunya ya. Mau nanya Mas Faris, tadi lagunya Bunda Rita Sugarto yang nadanya di malam ini aku sendirian. Lagunya yang belum, yang sebelum bulan di ranting cemara. Oh, di malam ini. Yang ini bukan lagu ini? Ini judulnya Bunga-Bunga Rindu.

Ini judulnya Bunga-Bunga Rindu ya Mbak? Mbak. Lady. Kok jadi Mbak? Kemet. Kenapa Kemet? Faris, nomor aku masukin ke grup Star FM ya katanya. Ya boleh Kang Omet, coba nanti ya. Mbak In di monitor, halo Mbak In, gimana kabarnya? Sehat selalu ya. Tumen banget nongol jam segini, kayaknya ngelilir ya. Iya, terima kasih pokoknya monitor malam hari ini. Kenapa Mbak?

ngapain pengen kurus? Oh, dompetnya. Kalau dompetnya kurus banyak temennya kayaknya dia main. Coba diisi koran main biar tebel dompetnya. Diisi kertas. Kasian dompetnya kalau kurus ya. Selamat malam buat Ibu Tika cantik yang di Purworejo, Mas Fari. Selamat malam. Salam sehat buat semua fan Radio Star FM Bumi. Terima kasih. Jangan lupa tetap setia dengan konsumsi Habutop. Terima kasih buat Ibu Tika cantik udah selalu setia pakai Habutop ya, Bu. Berkah selalu, sehat selalu, lancar rezekinya pokoknya ya.

kita kembali ke lagu dulu ya. Udah Faris siapin di sini satu lagu dari coba tadi yang minta ya. Mbak Yayah ya tadi ya. Yang minta rindunya hatiku. Ini dia Faris menculin ya. Jangan kemana-mana. Pantengin terus pokoknya di DMK sama nanti jam 10 malam. Jangan pantang menyerah ya. Buat yang lagi terapi kayak buto, pokoknya harus tetap semangat ya. Kesembuhan itu pasti ada. Jangan pantang menyerah, pokoknya harus selalu yakin dan tetap berikhtiar, berusaha, berdoa ya. Jangan kemana-mana, pokoknya buat yang mau gabung silakan, masih ada waktu kurang lebih setengah jam lagi di 0851-806-9984 nya. Rindunya hatiku Faris munculin dulu. Stay tune terus pokoknya di sini di DMK Dangdutnya. Asyik banget.

0: telah membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081222 32294, 081-222-32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padu.

Ya udah kalau gitu Faris mau kita dulu di dia pengawal malam hari ini. Makasih banget buat coba digabung yang baru monitor dari siapa yang baru gabung. Bang Mame. Waalaikumsalam Bang Mame ya. Salam buat semua pendengar DM kan gimana monitor lagunya Tanpa Kamu dari Bang Mame Permeke Biru. Salamnya buat semuanya aja. Sehat selalu bahagia. Maaf ya Mas Faris yang nyanyi Mas Faris aja. Aku suka dengerin suaranya Mas Faris ya kah? Aduh mau di sawer berapa nih Bang Mame? Nanti nomor rekeningnya di bawah ini yang Bang Mame. Selamat malam buat siapa ini? Munirah Mino. Waalaikumsalam juga Mas Faris, request lagunya biarkanlah Megi Jet. Buat Farisnya terima kasih aja, siap. Selamat malam juga buat siapa ini? Mama Asraf yang lagi monitorin Mama Asraf. Tumben baru nongolin Mama Asraf nih, apa kabar ya? Sehat selalu pokoknya buat Mama Asraf di situ ya. Bang Kemet, apa ini Bang Kemet? Promosi apa Bang Kemet?

Bu Indar Mas, tadi suaranya ngepen jos banget. Jangan gitu, nanti bajunya tambah sesek ini. Bunda Nesalis belum tidur ya bunda. Saya selalu pokoknya buat semuanya aja ini ya, yang masih monitor. Tapi memang waktunya udah larut malam. Besok kapan-kapan kita ketemu lagi di jam yang sama tapi di hari yang berbeda. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan dan tetap semangat, terlalu optimis, punya jiwa-jiwa yang penuh semangat luar biasa. Tetap sehat dan bahagia, pokoknya tetap selalu berpikir positif dan selalu berbahagia deh pastinya, biar hidup kita jadi lebih enak gitu ya. Pokoknya harus selalu bersyukur dengan apapun yang ada saat ini ya. Selamat malam, selamat istirahat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan tutur kata hati yang kurang berkenan juga di hati para pendengar semuanya ya. Faris pamitan dulu, makasih banget buat Anda semuanya malam hari ini. Satu lagu yang Faris disapin sembari Faris pamitan. Ada setangkai bunga padi dari Santa Oki. See you next time, goodbye. Sampai jumpa. Salam sehat untuk kita semuanya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: arep sing paling top. Wis, ana tuku.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
3: 98.4 Stara FM K.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani, alamat Panjer Kebumen. Saya punya keluhan sakit lambung, perut rasanya sebah, dan sering serasa kembung dan mual. Sudah minum obat apapun, belum ada hasil. Setelah konsumsi obat herbal ramuan asli Arab, Habutop, baru habis satu botol. Alhamdulillah, keluhan saya hilang, perut sudah tidak bermasalah lagi, makan apapun jadi serasa lebih enak. Dan saya tetap lanjut minum Habutop sampai sekarang. Habutop emang obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya, dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih, tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang, dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Dek, kenapa ngelamun begitu? Di depan radio lagi.
1: Iya, Pak. Ini lagi nungguin iklan di radio.
0: Lah, emang iklan apa yang ditungguin sampai besegitunya?
1: Itu loh, Pak. Iklan obat herbal yang bisa buat semua penyakit itu. Ade lupa namanya apa sih, Pak?
0: Emang Ade mau tahu buat apa? Siapa yang mau minum obat herbal?
1: Ih, Bapak nanya-nanya mulu deh.
0: Tanya dong.
1: Buat Pak Ade loh, Pak. Ade kan diponis punya gangguan ginjal.
0: Oh, buat Pak Ade ya?
1: Iya, Ade gak tega.
0: Sesayang itu ya sama Pak Ademu.
2: Nanti
1: Habutop namanya, Pak.
0: Iya, Habutop.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ade mau langsung kasih tahu Pak Ade,
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun,

0: batal, mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma.

dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kutha Binangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutha Binangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, di mana bu?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan ibu Yunda di Adimulyo, Mas Faris.
1: Baik, ibu Yunda sebelumnya itu beli Habutop untuk siapa bu?
2: Untuk diri saya sendiri ya, alhamdulillah ya.
1: Baik ibu, sebelumnya punya keluhan apa bu, boleh diceritain?
2: Sebelumnya

0: Kelenjarnya sakit atau gimana Bu itu Bu? Kelenjar tiroidnya?
1: Kelenjar tiroidnya pernah sakit ya, tapi sekali ya. Tapi waktu belum minum Butok kelihatan membesar, alhamdulillah sekarang lebih

0: para pendengar yang lain barangkali punya keluhan yang sama seperti ibu nih.
1: Ya untuk rekan-rekan atau

0: kita nanti bisa sembuh ya. Alhamdulillah ya.
1: Baik Ibu, terima kasih Bu atas pesan-pesannya. Semoga bermanfaat buat yang lain Bu. Maaf mengganggu waktunya ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko

0: dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitama. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitama, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin. Alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

0: Mau kemana? Kok sendirian?
1: Ke radio, beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat siapa?
1: Buat suami, badannya lagi kurang fit.
0: Oh, pantesan sendirian. Ternyata suaminya lagi di rumah.
1: Iya, masnya mau nitip sekalian gak Habutop?
0: Boleh deh. Stok di rumahku juga mau habis. Lumayan, setelah rutin minum Habutop, badan saya serasa muda lagi. Hehehe.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Yang Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: Dan 8.4 Radio Stara FM Kebumen.

saya Maya KDI. Untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutop. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti terjadi tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi

Tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Utara Kebumen 98,4 FM Jalan Desa Tunjung Seto RT 5 RW 1 Kecamatan Kutawinangun Kebumen.

Bung ilahing, bung ilahing awit no mas tuhu purnomo sidem, mas tuh silat meriwang jagat karono siran pondo kawisisan ing pisono. Sono sinawung langen wilo poes tumasil stantun lampahing budo jinantur tutur katulo tetilo tilo tulat meripalas jimpurju. Winur sitong upomo paramilis korogiutum yang zaman purwo. Winar ditameng loto mangyo teka pasraning gupito. Yun pelambang matumpo tumpo panggung panggung panggung gung sang murweng koto.

senadyan tong upaya projo sewu tangan tusa doso satus tan ngaturaken kali ingin patut kinari purwaning kondo kacarita adeging projo ingastino iya negoro gajah uyo kraton liman benawi. Kalau poin jagat yen to negoro ngastino panjang punjung pasir paukir lo jinawi kemari pak toto kartor harjo.

panjangku sengarani dawa punjung durpama ta cinengkala sepiro daraning kraton lan dulune gari. Ora liya kejaba mung dawa kuncarane dhuwur wibawane dawa jajane dhuwur kalekasane. Padang obore dhuwur kukuse. Pasir paukir pasir samudra ukir gunung tata rakiting praja. Mengkeraken pagunungan nganakaken wana ngiringaken benawi. Layunaken dandaran ingkang langkung ageng. Senajan to akeh titah jauh to kang sinunggu marang pertiwi kasunan dening akasa kapiting samudra. Prandine tan wonten kang padha marang kraton Ngastina akeh para kawula.

lumraksinani kalamun tagung danang noto anggambaraken yen praja ngastina papaning ujo kelawan papaning busana

alok kehilangan peningkat ciciran. Awet poro kauling projo ngastino antut runtut rukun ngangkat toto karyaning projo.

Jangke poro penjajah songko monco negari. Ingeng samyo iring sanaliko mundur gelanggang colong bayu.

gawat kaliwat liwat wingi ke pati-pati. Kukilomi berngungkuli keraton jungkel kapisan tuan kami doro lumpak ludoro sirno margolayu. Lakuning mega pilih lakuning barat mangemper senadyan komandoro kang domanglung trak samyo tumiyu ngawi kaprabban marang dewa panguasaning projo. Ate prorojo maharojo ten proratu maharatu kang sang sungkem tanpa karana ginebaging pancakara. Saben kala mangsane ngaturake pundutaning ratu peni-peni raja peni guru bakal guru dadi. Tumraping tata gelar ngaturaken pisungsun nggih batas yekti kalam lumayu yun marang koyang ing kautaman.

Portinha HC. Wenang den ucapno ingkang sinu nata ngastina jejul Prabu Duryudana. Ya Prabu Suyudana, ya Joko Pitana Kurpati, Gendari Suta, ya Prabu Dasatmadja.

orang dalam ingkang sinun us lenggah dampar kencana lemek kasur babut paudane ngrasuk ke prabon ngagem kutha kencana jaman Mas Sudigo kinancing Garuda Marpiwah Garuda Mungkur sang-sangan naga mangrang sang tatas naga Prabangkara sumping suing pati oncel-oncel tiba jojo ulur-ulur nagarja gelang telat bau kang sarwa bedhilan ataswara kampuh cinepok rinendo cinawun calmas gineping sinjang barung binabar lansingan cindi puspita badung Kiwangkara nganggar pusaka dalem Kanjeng Kiai Tundung Nyowo deder nyata ternyata nunggu gak semi mendak moto kitiran gonjo dina benar-benar manis warung oladran kayu cuma kandalan kumalu triates barlian sinawan songko mandro pating galep yar pating celorot

ngaturaken para di bedaya Sri manggung sati pepitan Joko Paloro. Ing samyang ampe lupa traning pasuanan banyak dalan sawung gawe warga walikala badhak kendhi.

Agung Binantoro Satrio Jodi Pati Raden Aryo Werkudara. Yo Raden Bratasena. Lenggah jajar marang ingkang Rama Justina Begawan Durna. Pandhita kaus kaluka limpat ing pambudi winasis pangulaing rasa. Mangraken rayi dalem ing Astina Satriya. Ing Sindurja putra Bana Keling Raden Tirtanata ya Raden Jayadrata. Sumrambahing para kadang sentana twin para narapraja nayaka tumenggung mantri bupati wadana panewu demang lurah bekal sak pinunggalane. Sira tanwenten kang sami sabuwara ning waringin mbuyah ubah maruta datan lumampah. Mung suraning para abdi gemblak gending kemasan ing sami tumandang damar dinten pantara dalu pating jareng gling pating srengking. Prandene murwani asring pisowanan praja ing Ngastina. Anenggih kangus lenggah tumoko ing titiwan ciar somedar sabdo kang kinaru tandane songsong gilap kabayung minggah ing stinggil binatuoto amur wanita geting poro noro pojoi wonten pasi banjar usangan kongang seger sami marang sowan berging pasi ban kue gabah dintri umyang gemurus raning porwadiyo bolu falang tunjang rebu dudung

0: nampo tangan luru nampo pangestumu. Kaya ora ana siji apa sowanku ngarep anamu sembahku tanpa nono Joko Pitono kakangku. Pun kakang tompo kanthi bunga. Tak petelake ana ing dodo kendelo padha-padha. Wah, iya. Paman, Paman Durno, Manggir Arjo lan sungkem kula kunjuk ngandhapada, Paman.
1: Kandak lekutuk swalu pinjal. Kulo tampi kanthi bingar raos sing manang kulo ngger anak Prabu. Dene anak Prabu keparang lajeng saka perbagi dumateng pun bepasa sungkem dumateng yang sepuh sanes. Lumuntring pastuti konjol nyanda podo mawantu-wantu ya.
0: Kulo cancang pucaing weni sikat amalipun paman turu mugi rumah sepos randuning badan. Kepareng kaprayogaken lenggah paman turu.
1: Oi kados mboten kirang prayogi nger. Oh gandak pleguduk manyar-manyar. Lelo lelo lelo lelo.
0: Paman Aryo, kulo nuwun wonten paring pangandika anak Prabu. Kadiparan pawartani poro kadang Kurawa paman. Menawi anak Prabu ndangu dumateng pun bapa sedaya para nara praja mboten wonten ing ngliremaken dawuh timbal dalem. Sampun sumadya sumengga wonten ngabiyantara makatangi sami ngaturaken bulu bekti wah glondong pangarep arep. Mugi kepareng kunjung wonten ngandhapada anak Prabu. Kulo tampi sabibaring pepanggihan puniki kepareng pangastuti kawradina dhateng para nara praja nuwun dhat kaestuaken dawuh timbalan dalem anak Prabu. Kimas Tirtonata semulga padha kanthi raharja. Kulo nuwun nampi pangestu dalem koko Prabu kados mboten kirang setunggal menapa anggen kulo marak sowan wonten ngabiyantara. Kejawi saking menika keparung kula aturaken pambekti mugi kunjuk ngandhapada mawantu-wantu banget panarimanipun kakang astutinipun kakang tampanono. Kacancang pucang wenur mesepo sladuning badan mewahono bawaksana. Banjur tak parengake Dimas Broto Sinoske Colenggah. Sawise prayoga pun kakang kepingin bakal mangerti mungguh darunane Dimas ngadep ana ing pasuwanan nagara Ngastina. Apa mung mergo saka kersamu pribadi apa ana ingkang amurba Yayi, Yayi Jodipati. Joko Pitono kakangku, apa Dimas? Sowan ku ingkang sepisan aku tuwi marang Joko Pitono kakangku kang angka loro. Aku bakal nyuwun adiling poro sepuh ing projo Ngastina poro kakangku kang merdu. Adil soal negoro pok soal pribadi Dimas Brotosino. Nani bab negoro ngamartu. Kanding wetal wetuik dino iki baru kakangku ingkeng kepareng jumeneng Narindro. Nanging songkor mangsaku kaya ora tanggung jawab. Ing atasin Nalindro kejobo pakar timung dawuh utawa banjur nindakake marang kewajibaning semedi ora kerso netepi marang kewajibaning negoro ora kerso netepi marang kewajibaning Nalindro Binatoro. Saben-saben mung poro kadang ingin kudu amagili ing kaya mengkono mau kaya-kaya tumraping para kawula akeh kang padha anggu katake ora narimakake yen to marang kakangku ingkang jumeneng Nalindro. Aku njaluk pangadilane para kadangku Kurawa upama sangka panemune Joko Pitono kakangku lan kabeh para pinisepuh kepiye mungguh sangka pakar tinimbaru kakangku ingkang ora kersa netepi kewajiban mesake para kadang ngiman marang para kawula ing atasin Nalindro kang kurang tanggung jawab.

0: Aman. Aman dulu.
1: Mana barang yang cabung, Gen?
0: Dimas Brotosino, anggu katakan, menggah ingkeng dados tumindaipun Yai Prabu Buntadewa. Ingin sak nyatani pun setunggah yang narindro ingin kirang tanggal jawab. Kati para nanggen kawulo badi paring pengendikan utawi. Angadili panunipun ingin putra Dimas Brotosino.
1: Oh, mangke kulangi badi wawancara.
0: Iya.
1: Mereka jara?
0: Opo.
1: Yen pancen mengkono kang dadi tumindak anak Prabu Buntadewa. Tegese ratu sing ora sifat adil. Adil talendra. Ora mergo saka kurang gone paling dana marang kawulane, nang uga kurang tanggung jawabe, bisa gawe tatanan nang ora gelem temandang gawe. Kaya mengkono kuwi tumrape aku kaya-kaya ora matuk, ora matuk. Ku yang panjang kuwi nggugu karo aku, prayogane saki werekudara wae kudu wani adu arep karo anak Prabu Buntadewa sing isine kowe tak dadekke ratu, mengko yang takoni saka Durna ngono. Banjur Buntadewa ingin supaya leren.
0: Mengkono. Nah, prayogane pun rembakan rumiyin awit ngamarta menika ingin ngesuwi Bathara Kresna kakang Durna. Yen anggerno Tondorwati menika mangke nayugyani temtonipun menika ing kedah ngolah kawontenanipun pemerintah negari Ngamarta. Nanging yen anak Prabu Ndorowati menika mboten nayugyani kados pundi malih jer senadyan tata gelar anggir Prabu Buntadewa nang batos ingkang ngayomi menika anak Ndorowati.
1: Oh nggih leres dicuni. Nah kaleng anak kula Ndorowati menika sepatipun namung ngesuwi sampun nyepeng panguwas wonten ing praja Ndorowati. Menika kaya-kaya ora tanggung jawab gap ngenani Ratu Ngamarta. Ratu kuwi kudu tanggung jawab.
0: Iya.
1: Kudu bisa mumpuni. Iki didawake dhewe kudu bisa temandang. Mengko to?
0: Iya.
1: Kaya aku upamane jauh, kae kudu ngene, aku ya kudu bisa temandang. Ora ketan ngeterake. Ora ketan ngeterake karo ngombyongi ngono. Aku kudu temandang, ngono. Dadi kita iki ben bisa ing ngatasi kawula karo Gusti bisa kompak, ngono. Upamane bisa gawe peraturan cara kaya mengkene, aku ora kudu temandang nganti kesak wong tuwa sing ora tau jam ora ketan aku ming meking. Kudu mel temandang. Kuwi jenenge ngetake yen keguyuban, ngono. Karo Ndara.
0: Iya.
1: Kaya ngono kuwi kang dadi kewajibanku. Mula ora ana alane yen Werkudara kuwi kudu merpeki karo rakamu anggar drema kesemua sing isine gumantiya ratu mengko yang ditakoni saka penuwune Durna.
0: Upamane baru kakangku ora gelem tak genteni jumeneng ratu
1: kudu nganggo dirada paripeksa. Awit iman karo kawula, ngono, ngono. Aja wedi mati, aja wedi mati.
0: Aku yen wet yen kerengan karo baru kakangku sing kawedeni tulasare.
1: Ora, ora apa-apa mengko aku. Upama ana kedadian kelira-kliru mah prayoga kowe kudu bisa pecah belah karo wong Amarta. Dadi ateges kowe kuwi mbelani karo kawula. Ana.
0: Aku wedi yen nganti mengko Kresna kakangku melu tumandang bab urusane.
1: Ora melu tanggung jawab. Ora melu tanggung jawab. Wis aja semelang mengko aku. Aku sing angel genke tumrape aku botos kok mburi dadi aja ngani ketara yen Durna kuwi mbotohi. Rama kata nagirna tong ngastinyo.
0: Iya paman. Kaya-kaya wis matuk tumrape ngrasanipun kakang prayoga Dimas Brotosena nemonono Yai Buntadewa. Kebajute klera-kleru Dimas tak rangkul. Banjur pun kakang kang bakal njunjung kawibawamu. Tanggung jawab jumeneng Munalindra marang Praja Ngastina besok akhir tembe tak parengake sikar semangka nang tangan.
1: Lah, rak masaya, saya muncar ka prawiranmu. Kowe nyekel panguwasa nang negara Ngamarta bisa jejer marang negara Ngastina dijumenengake ratu. Tanpa Brontoyudo yang panjenengan gelem manunggal karo Kurawa. Mengko, Werkudara.

0: ndak plekuduk manyar-manyar. Jarane Prabu.
1: Kula paman.
0: Tanpa jarak mah ana kekuatan. Tanpa jinarak ora digonto-gonto malah duwe kekuatan. Sing digonto-gonto terkadang mah ora duwe kekuatan. Loh, pon ngriku meniko kan. Sopi kula tumeng kali. Tanpa nganggu serono nyumpeno, usra sanda tau karangan, ora sanda tak nganggu diri kodoyo. Diwa yang sifat adil wereku doro teko, dadi kekuatan Kurawa ngeri bakal ngedukumbo karo wong Amarta, lho. Kaya ngini bejane awak. Yang digonto-gonto duwe kekuatan, bakal gue musuh kelitah-kelitih ora oleh-oleh. Kau dengar aku menikah kan?
1: Iya. Yang mekaten wetan menikah terang yang Pandhawa bati sakit lebur papan tanpa dadi.
0: Kulo kita dadi menikah tadi kelampah lebur papan tanpa dadi. Lari pun pun bapak gambarakan yang tawar kudoro menikah kekiatanipun tiang Amarta.
1: Iya.
0: Yang berkudoro gugai taki punto diwale dadi ratu radil apa radadi karena apa negara Amarta?
1: Iya.
0: Di sini
1: wonten apa kakang dur?
0: Kurawa-kurawa dikandani.
1: Iya.
0: Milih sing digdaya, digdaya sing kuat-kuat supaya ngetutake warkudara ini kemangin nonton tempuing bondo yudho. Ojo nanti disini-sini kemang tua.
1: Iya.
0: Apa penjalani para kurawa kudu disediani? Lan apa serane kudu disidani tadi mengko aja nganti ngisi-ngisi kewe disidiani kok jebul mah ora mari perang. Kula isin.
1: Oh nggih. Nggih temtonipun mangke kula ingin ngatur para Kurawa. Lak lajeng iki kinten-kinten Kakang Durna kagungan wawasan sinten kemawon ingin kedah majeng wonten peperangan.
0: Iye pokok nomor siji kula.
1: Nggih.
0: Tirtonoto awet Tirtonoto ampun mari kok tenaganya agak berengosnya kena dipamerake tur sosono sing lemu.
1: Oh nggih
0: karto marmo karto marmo senajan menang-menang mpun tawa ajeng dirangket wong loro.
1: Karto mar.
0: Nggih ning menang. Ha, nunggu terus sasana kok.
1: Oh, nggih. Nggih syukur. Nggih niku mangke sing kula tetepake dadi senopati.
0: Nggih, pokoke niku. Kula piyambak sepian prisa piyambak senajan to kula nipun wong tuwa. Wah, nek kula gelem temandang perang. Urai iki bantanganku wis mutrah getihe.
1: Dereng dinapak-napak.
0: Nggih, dereng dinapak-napak. Ning pas ngono nggih kula tanya.
1: Wae lah nek ngono Kakang Durna ya. Kakang Durna iki ya peng-pengan ya. Ketoke wong nyerkengkeng kok ngono kok.
0: Lha niku kepripun? Darpon Cakara kula terus dewa sraya. Siram kramas. Kok mungsuh meneh apa tuman?
1: Waduh. Yen ngaten kenging kula banggaken wonten Pak.
0: Kenging dicune kenging. Ampun kuatir. Waton nonton sing nguwati mawon.
1: Nggih. Yen mekaten kula munjatur dateng anak Prabu nggih, kula paman. Dinten menika Kakang Durna sampun sumadiya. Minangka kekiatan ing para Kurawa badhe mbantu Werkudara anggenipun nggugataken bab negari Ngamarta ing saestunipun boten adil para Marta yen to punta dewa stantun jumeneng narendra. Kasinggihan kula semanggaken ngersanipun Paman Durna.

narik rikala semono kiringan tos kabidalaken poro kadang kurowo edi mana sumedyo angawat-awati ngin saksono Raden Arya Bratasena wasnawa ngagung tri pandurat datan kepareng medali sabdo kamangani penggali Buya Sanes ingin kagambaraken kejaba mung rusaking poro satrio Pandowo wilangan telu pandurat pengendikan tigang kimat datan kawat dari nanti Yayah Nalindro kang anawung pepeteng wasono kesaru gegering jobo piak ngarso tangkepi wuri ucapo ingin manjing wontening projo ngastiro ora kaya utusan songko negoro ing giri saluko utusan iro Prabu Jayeng Desti Patih ing Projo Giri Saluko ingin pinalian peparap Regiono Patih Manggar Moyo Miak Pasiban Rupepe Rupepe Yaya Soto Manggi Kromo Utusaniro Prabu Jayeng Desti Pepatih ing Projo Giri Saluko ingin pinalian peparap Regiono Patih Manggar Moyo Miak Pasiban Rupepe Rupepe Yaya Soto Manggi Kromo.

0: Tambahan.
1: Pulang, Ger.
0: Dampar kencono badi punsur ngampil Prabu Jayeng Desti. Minongko sarono anggilipun badi jumeningan narindro.
1: Oh, gandak beguduk manyar-manyar. Menawi kula rasakaken kok menika ngemping lorong gigi pati. Luwe-luwe sipate ratu-ratu gajah kok dadi ngucam rasane lega dampar mongko gek dampar ukurane jamu manusa kok diluwi gajah. Apa ora semplak-semplak?
0: Kangge.
1: Dudu ukurane kok warna-warna wae ora. Gajah ki lenggah ya kudu nganggo ukuran tanpa mau ukuran ya dadi malah busa-base ora karu-karuan. Ini buatan di sini.
0: Nggih.
1: Klambi saya ukuran ya rasa.

Wes kondur ngedaton ingkang sinuwun nata ngastina. Kondur Yaya Amangku Duka. Anglangkungi Prabu Yeksa Sri Penganti wis jumangkah koridono pertopo. Siningkat datan kacarita Rengganing Gapura Dana Pertopo. Saunya manjing kapapak marang ingkang rai Sang Padmiwara Dewi Banowati ya Sang Banuwati. Ginandeng astan semeto telenggah jarwo jinarwanan purwo madya wusana dumunung onong panci bujono. Panci papan bujono dar lenggah srek kembul dar watak noto ngastino. Nyentongan tos kaset genyo nyaosi daran. Kepeksa tindak wandi jajan diri. Kanti duko ya sinipi. Ingkulu jedaran kang mawarni-warni wis sumawis. Kanti anikmataken raos sinambi mrisani. Lalangan ing kedaton ajar srimpi ajar bedoyo. Gongso munyo mangrangin kepok pepin jalan Suranggedasih gumer-gumer tindak bedoyo. Saunya paripurno por abdi kepareng wangsul widakdo panjenengan nata purwa madya wusana. Singkating carita Griska munggah kawi diracut keprabon ing Narendra kasaraken wonten panci busana. Ngagem keprabon kapanditan kang sarwa sita mulih tulus lair tulusing batos tumrap panganggepe nata ngastina. Sumawis dupon ratus kang dumunung ing sanggar pamujan wis manjing ngenekung marang jawoto. Sigek ingkang wonten pamujan nenggih ingkang wonten ing Pasiban Jawi. Rekyono Pati Hari Sengkuning Awi Poro Kadang Kurowo. Pengawin ing asto kagiyating Poro Kadang Nyat Songko Palenggan Sinawang Kawistoro Angrong Pasibani.

Terus katon melar pasik baling poro kadang kurowo. Sang Lintang Mantri Preso ingin putra

0: Suara kamu kok bendeng, Nin?
1: Iya, Mel. Aku lagi gak enak badan. Tenggorokan sakit. Flu sama badan rasanya greges banget.
0: Berarti lagi musim ya, Min? Dimana-mana pada sakit. Mungkin karena cuaca, Nin.
1: Iya, kayaknya deh, Mel.
0: Nih, minum Habutop aja. Aku selalu stok Habutop di tas buat menjaga daya tahan tubuh, apalagi lagi musim yang kayak sekarang ini.
1: Wah, pantas aja kamu selalu fit dan jarang sakit. Ternyata Habutop rahasianya.
0: Iya dong, Min. Udah nih, diminum Habutopnya. Nih, aku kasih buat kamu. Minum 3 kali sehari ya, Min. Sekali minum 2 kapsul, biar kamu cepat sehat.
1: Makasih banyak ya, Mel.
0: Sama-sama, Min.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohman, alamat Kampung Salampak RT 03 RW 03 Desa Pasir Tenjo Sindang Resmi Paneglang. Sebelumnya saya punya penyakit asma sama sakit pinggang. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop, saya langsung beli dan saya langsung merasakan mendingan. Dan buat semuanya punya penyakit seperti saya, langsung aja menggunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yahya, alamat Jati Malang, RT 2, RW 2.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Ini tiket masuknya ya, Bu? Harga tiket masuknya sudah sesuai dengan yang ada di tiketnya, Pak, Bu.
2: Kok mahal banget? Masa harganya jadi 80.000? Biasanya kan 30.000.
1: Maksudnya gimana, Bu?
2: Ini harga tiketnya kok naik sih? Biasanya kan 30.000. Kok ini jadi 80.000?
1: Lah, emang 30.000 kok, Bu?
3: Bu, itu apa? Di tiket emang 30.000, Bu. Nggak ada tulisan 80.000 tuh di tiket. Awas lo, Ibu sering begitu. Aduh, malu tawa ya.
2: Iya, aduh, maaf ya, Mbak.
1: Nggak apa-apa, Bu.
3: Ibu, vitaminnya dibawa nggak sama V mata cairnya?
2: Ini dibawa kok ya.
3: Nah, pokoknya jangan sampai kelupaan minum ya, Bu ya. Demi kesehatan mata Ibu pokoknya. Walaupun lagi liburan, harus tetap sedia Vitama dan Habutop. Habutop buat daya tahan tubuh, Vitama buat solusi kesehatan mata kita, Bu.
2: Iya.
3: Aduh, malu.
0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alamat Banjarwinangun RT 02 RW 04 Pertanahan Kebumen. Pengalaman saya pakai Vitama itu untuk anak saya yang matanya minus, buat melihat kurang jelas. Lalu semenjak

0: pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan mata seperti anak saya, silakan beli dan gunakan Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: Paman Arya ingin putra ngawunggo badhe nungsung pawarta nyuadung dawuh. Ngendikanipun kadang kula Yai Prabu Joko Pitana paman.
1: Nungsung pawarta man,
0: nungsung dodo.
1: Kulo ya cendelek nucing wilto man. Ampun ngantos kadang lajeng kula culi paling dawuh dateng kang putra pun jelma gati. Bagaimana? Ngendikanipun Koko Prabu Joko Pitana man. Yen ngantos diangu niki mangke kula wonten mriki, minta maaf man, mboten saged berdiri. Kanjur minta maaf mboten saged berdiri. Jur ngapa? Kedhiangan nanggih kula suwan mriki niki, Mas. Dadi cara-cara iku kulang sip ngoten, Mas. Ayo. Eh bocah-bocah Kurawa, kula. Aja nganti padha salang tunjang rebut dujung nggonmu padha nungsung pawarta. Mortowi gatekno aku bakal wawancara marang Raka Manggra Dipati Karna. Sligo. Angger Dipati kula paman. Rikala wau ngajeng ingkang dipun rembak setinggil binaturata karana kerawan ingkang rai Werkudara. Anggugataken ingkang Raka Sinuwun Ngamarta anggenipun ngasta pangwaos mboten saged adil. Lajeng Werkudara sampun dipun paring keterangan dumateng Kakang Durna. Ingkang isinipun supados punta dewa kakendhelaken Werkudara ing jumeneng Narindra. Wekdal menika Werkudara sampun wangsul dhateng Ngamarta. Ingkang niatipun badhe rembagan kalian Punta Dewa. Ewa semanten wonten dadaan nglayoni dadaan nusuli. Utusan saking negari ing Giri Saluka. Utusanipun Prabu Jayeng Desti. Naminipun Patih Manggarmaya. Badinyun ngampil dampar kencana. Minangka sarana jumenengipun Prabu Jayeng Desti mongko sipatipun duwi ponggo.
2: Usul man.
0: Apa?
2: Si jenenge duwi ponggo iki kuwi apa, Pak?
0: Gajah.
2: Gajah niku lak kewan man.
0: Ayo.
2: Apa tu mending ngatasi kewan kalau gak jambal itu gimana man? Nopo mboten nakut-nakuti tiang.
0: Nakut-nakuti iki apa?
2: Ngatasi gajah niku gedhe lho man. Gedhene niku mboten lumlang ngoten lho man. Gak jambal iku kulane kaya menungso niku upama digolenggang ngoten yen sing lenggan niku tiang rada lemong ngoten pas. Nek gajah sing lenggan apa mboten sesak man?
0: Ah iku minangka kanggo sarana.
2: Kalau begitu nyutelang sangat yang sing jenenge Patih Manggarmaya niku mung ajeng gerak jaluk dampal kinalya pusaka teng negara pundi niku mawon?
0: Giri Saluka.
2: Lah niku Giri Saluka. Niku tenane ngoten niku man. Menawi dal atul kula
0: atur.
2: Niku boten sah dipaling kemawon man.
0: Paling
2: man. Amun niku mangke ya dipaling ke itu daripun kula wong ngeli.
0: Apa?
2: Ngeli.
0: Ngeri.
2: Angge niku ngeli.
0: Dadi rasa ning Purawa ditinggal dampar kencana kuwi ngeri.
2: Ngeli man,
0: ngeli.
2: Iya. Angge dalem ngeli niku mboten kecuwen, nek kecuwen
1: Lah ibu mesake padha kula-kula sing padha ngeling-eling niku jaman ayo. Ayo panjen bener. Mongko nggon sekewan. Nggon kewan iki sing oka-oka mesti balane kewan man, kewan. Iki padane kaya macan gendeliwu. Mangke banteng kali cepetang. Ulo kali titikan. Ayo. Mongko yen kewan wedok ya kudu karo demit wedok. Lah nggih man, iki padane kaya wewe. Kali Dracula. Yo kali. Niko man, sing geli-geliwong niko man. Oh, peri. Lah, jadi sing jenenge. Ulah si cah. Peri. Lagi niku man. Peri. Mang. Lah, wong lagi cah mending ngomong cah, kamu mending ulah salu cah kuih lah. Lajeng saking kepalipun nang Yai Prabu Joko Puto nanggenipun badhe ngerbak kados pundi mitra saking ngendikanipun Kakang Durna. Prayoginipun Patih Manggarmaya dipun wangsulaken awit menika dipun anggep dados memalaning negari Ngastina. Leres Paman Durna. Oh nggih nggih, panjenengan kepara estu. Mboten perlu kuatos, mboten perlu kuatos. Kula ingin badhe nata, kula ingin badhe nata. Lajeng Kurawa-Kurawa sak menika dun bagi dados tiga. Baris pendem, baris geger ingin sebagian nempuh wonten peperangan. Yen pancen boten kipun peringatkan saya budi sebatari bongko dirampungi tanggung jawab Durna. Dimas tulis rawa wonten padamu koko merapu. Ojo nganti kelayatan kabeh pura kadang Kurawa didausi kegaman. Dipetuake Patih Manggarmaya ora gelem semingkir restantane bagi pagunjane sedhiko iki kaya mangkat mangkat.

Sebe mengkoto abdi kutu menggung wiso buntolo. Wonten paring dawuh menopo Rekyono Patih Manggar Moyo. Atas dawuh timbalan dalam Gustimu Prabu Jayeng Desti. Awake dhewe diutus sowan nyuwun ngampil dampar kencana marang Praja Ngastina. Yen pancen diparingake mesthi dampar diboyong. Gandeng iki mau rembug sajak kaya isih rada. Pundhet kang dadi ngendikane tak gambarake karuwetan iki mau ora putus. Ing wektu dina iki dadak dirembug marang kabeh para kadang mitra waruju. Lainnya dados bundeting rembak kados bundi mitra songkong ngendikane bakal dirembuk marang kabeh poro Kurawa lan poro pini sepuh dinyo diringantos paripurno rembak penyanyi sampun medal saking setinggil iyo panjang aku dipercaya supaya tunggu onong jabaning setinggil binotoroto kanti kumpulin rasaku utawa rasamu upamane iki mengko dampar kencana ora diparingake tumraping pamikirmu rawi-rawi rantas malang-malang putuk kula panjenengan boten saged boyong dampar kencana tanpa gino swita wonten ing ngersa dalem Kanjeng Sinuwun Prabu Jayeng Jedi wayen panjenengan mengko sawetara sumadya tata-tata jajal tak petuni sapa kang bakal paring keterangan ya mung tak sesu marang kepareng jauh tumut guru diparingake dampar kencana diboyong marang ngersa dalem

0: Apa iki ingkang aran Pati Manggar Moyo?
1: Mboten wonten malih kejawen namung kula sinten.
0: Paduka sinten Nalendra ngawung nggo aku Basukarno ya Dipati Karno. Apa marmane sesembahmu ngucap ngrasani bakal mboyong gampar kencana
1: dari awit nampi wang siting Jawata ing alinanku. Saged jumeneng Nalendra lan nurunaken traing Nalendra utami yen saged nglenggahi dampar kencana.
0: Dampar pusaka ora kena oncat saka ing kedaton Praja Ngastina. Mula yen kena pringgake becik prayoga saki kowe baliyo. Aja ngucap ngrasani bakal mboyong dampar kencana.
1: Kula wonten negari Trunas sampun duta ngrampungi mboten namung duta kengkenan. Kula wangsul wonten negari Giri Saluka tanpa ngaturaken pamulutipun Gusti Kula Nata Agung kali dipun paring duka ageng kula katundung kisah. Malah trimah kula nilar kuwanda wonten Praja Ngastina yen ngantos cabar lampah kula lah krasa tangan lan kula ninggali becik.

Tontap-tontap sasat podo tanio kowe. Patih manggar toyo. Kelakon tak rampung nyawamu paman sekuni kulongger. Piyambai pun keporo tangan kulo gelangsaran kuandani pun buten ketondo. Prandik puno cuman toko kwe manggar moyo, manggar moyo. Angkumu kwe bekanan tumpang sangon nyatane ponco koro ranganti. Jam-jaman abruh. Senopati kika.

tangane di Pati Karno. Kowe bisa tangi ana diwolas nguripake marang aku. Yen pancen panggah majo pindho tak tibani anteping tanganku pisan kas 12 nyawamu. Ojo mlayu Karno.

pun ngir kok le tindak kok sengkeyutan. Kulo dawean teping tangan pisan kaping kali ngelegani mana ramba-ramba buten dipun damel raos. Leno kaprait nani pun ingkang putra dun candak kabuncan gawah keselio. Ngantos anggen kulo melampah pincang maman. Ora karu-karuan. Adipati yo pincang. Ibadu adipati ratu ini nek pincang yo kena mawon wong dasare lara sikile kok. Oh iya ya. Sing tatu nggih pundi? Lah iki nggih sikil iki. Aku nek ora kacamata ora weruh. Lah paman sing ngene guys. Kita urung pati sepo ya nanti dikau gak kocok motong enggal ini nun enggal nemewu pati pun gentosi no dipati kok dapusi ini kuming lurus tengah wirangan konangang. Lah kula niki ngerti kok dadi mangan kandake semana ya padha karo ajeng mirang-mirangke.

Niku wau kepripun kok dadi lenyekal keris kok pucuk ekek kemburi. Kulo pun terima mboten maji mawon kok paman, kok wirangan kulo. Niku wau kepripun kok dadi lenyekal keris kok pucuk ekek kemburi. Kulo pun terima mboten maji mawon kok paman, kok wirangan kulo. Lah sababipun kalau dite kula unus kula nggih bujung Pati Manggarmoyo nggih. Endanipun limpet sangat mboten kenging dipun grayang. Sareng sampun lagi sautawis tebih. Piyambakipun nglorot curiganipun. Yen ageripun namung sak ron pantun. Gumun kula kala dite semerep curiganipun Manggarmoyo kok nyeneng ngejak bali. Wah. Teng penginepan ora kerasan. Lawane ngejak bali mawon. Nggih. Nara malah kelingan anake. Lho. Kala dite kok kelingan anake ora. Aja pi paman. Kula atur menggalih. Pusaka kula kala dite mboten wantun majing ateges sampun ical kekiyatan kula. Nggih. Sanesipun kala dite wonten griya Kiai Jalak. Kiai Tilamupih. Negalo swara mimis. Kurawa padha maju swarane mimis pating jredut. Ana mimis kok teng jredut. Kula krungu e. Umyang gumurus swarane yo. Ana sing tut. Ngene kok sing jenenge kolon toko. Ambo cobi dhuwuripun paman sing muni pun ajengaken. Ah yen keris kula pun boten wani. Keris pun sepuh. Lah kagunganipun pinten to? Yen wani ngoten nggih wonten tiga ning pun payu kabeh ten. Karek siji mon pun kerise pun kiwir-kiwir. Monggo keris menika yen saya sepuh empunipun saya ageng pangwasipun. Ibu menawi sepuh menika ampunipun cobi pun ajeng. Wah, mangke mangi sini-sini. Ning kokean biaya tok ora. Le tenaga maju durung karwane iso mateni may awake dhewe keprandangan mun. Pun ajeng ploprake mawon. Tenan. Aja pi yo. Cobi akris kamu. Keris kamu nukok tak sok kini pun. Ani kini

sing jenenge Patih Manggarmoyo, iya dasarnya to kowe sapa aku Kartomarma. Kena taiman manut tak rangket tanganmu. Kowe bisa menang karo aku. Padha karo iso ngempel jagat aja takon dosa kelakon keplantangan jenenge aku.

Kocok melayu. Wih, dia sekulang ngajil. Tanpa hitang hitung, sak dulu ni tak usah ngawul, bayu ya. Anapa ngger durma gati? Kula wa bubal kabeh, man. Ini boyo jajan ini wong pelang ya pelang ini delok-delok. Lah niki man, mancil getih kula. Teko-teko jelas. Aku mesti nekat kok ang. Godo dipentung-pentung ke wong semono kaya. Pelu. Gak tau pelatulang. Ayo karang jenenge wong perang iki ora ngerti nganggo aturan butuh iki menang. Ayo jo maju mboko siji Kurawa maju bareng legane ati. Ayo maju. Wela loro iki sing nekani ana negara Ngastina mungsu ing Kurawa. Mongko kabeh para kadang-kadang ora ana sing padha wani. Kakang Durna wae dicaosi atur yen pancen wani Kakang Durna daturi maju pun playog ngoten niku man. Gak melu apa-apa kena gek tengok-tengok liyel-liyel. Kena kegaman sudah. Kena kegaman menek nglasakake. Kepenak mona loloy. Pilih kelengan kalah mah kena kegaman dah cuman. Entah ngalah entah ngomah. Ya kalu-kalu wang. Wong kok lemes wong ana sura. Kakang Durna, dos pundi Kakang?

0: Kakang Durna, pripun cicune? Negara Ngastina dadi sungsang bono Bali. Awit Patih Manggarmaya mboten namung piyambak. Beto rencang ingeng mongko kasektanipun sami kan Patih Manggarmaya. Kurawa sami mundur gelanggang colong playuk lo semanggakan Kakang Durna kados pundi amrih prayogini.
1: Oh, gandak leguduk manyar. Ana-ana wae mikirake. Saniki ngaten dijuni nggih. Ampun ngantos ajri kangilan. Panjenengan kemawon kula pitados melajar nyumanggaken anggenipun badhe pados pintos layan. Angger Prabu Joko Pitara mangke kula badhe ngaturi prisa pados lengser saking praja Ngastina ngupaya pangusen.
0: Nggih.
1: Lana dijuni ampun ngantos kecepeng dening Manggarmaya sarencaipun awit kuatos yen ngantos biyen menika mangke saged ngrigenaken carane mboyong dampar kencana.
0: Oh nggih. Yen ngaten kula mlayu saking praja Ngastina yen niat kula namung badhe madosi para yoga-yoga kula ngamarta senajan to wedal menika. Suasana negari ngamarta saluk wonten pepeteng kepeksa kula angrel pamula sok meneh nika jajak umuk. Niki nek wonten apa-apa niki pripun? Mongko ngamarta agi ana klera-klero antarané Werkudara karo Angger Puntadewa.
1: Pun pokoke niku wedhae ora ngerti ngoten-ngoten sik niki pengen kudu golek pintas layan kan.
0: Nggih. Angger Joko Pitana dipun deraken ngungsi tepi mangke kok tak mlayu.

song. Yowis, aku tak tunggu nong kene wae kowe bali yoswan onong ing kraton Giri Saloka supaya banjur Gustimu Prabu Jayeng Desti rawuh pribadi onong kraton Ngastina ngelenggai dampar kensono. Uyi, yen mekaten kepareng nyiun pamit Swan ngerso dalam Kanjeng Diwaji sing prayana ngati-ati aja nganti kadaluwarsa kula nuwun.

sirping peperangan Projo Ngastina Duk Rikala Semono. Para kadang kura persasat bubar maut tanpa ketondo. Prabu Joko Pitana satemah angupaya pangusan kadherekan sang topo Begawan Durna. Duk Rikala Semono Pati Haryo Sengkuninge pelajar kapiandhem. Rajang tepasing wono gritingan colo paswiyo dadi minggah ukir sengkan-sengkan anut bambing kaper yang lemah miring geger mengger argo gugur sawonyo tumekeng puncai ukir Surya wis katon manjing bantolo kawontraning jagat peteng dedet lali merat sejatine sasongko kang mijil minongko gumantining Iwang Pratangga Pati Pradini katutup mega malang ketinggal surem-surem pepadang mung jenggerning gunung kang katon pating jenggelek sinawang songko mandru pucaing gunung jamur tipo kang kekendit ampah-ampah patut minongko dadi wewangunaning jagat tumuring jurang curin lusuk wono perjaten orang itung pringgo bayani margi kacarian kang denulati doyo-doyo bisa hingga tumeking Projo Ngamarta Rekyono Patih Haryo Sengkuni tangkinari obering saksono mungku melaping lidah kulawan tadi setindak noleh sejangka mangu pungun-pungun tiasiru sini kegenti Kang Winursito nenggi Kang Kinawis sinambeting Cinarito ingkang pinuju lenggah ing Projo Ndhuwurwati Agung Prabu Sri Bathara Kresna Rikala Semana nampi piswani kang putra Raden Antasena senadyan tasatra ndugal kewarisan. Piswani sigra inobong marang Sri Buminata.

当然的是最早的当然。Gambaraken ateging Projo Durawati Yogyakarta.

satu mati jal momor kan layu. Kukiromi berengungkul kraton jungkel tapi sarang plak kami berlintak ludiro. Lakuning negopi miyak lakuning barat mangempur senadian pemandu. Ingin ngadomanglung terak samyotumyung yayak kapal.

Yen to kacarita dosa namane watu dosa ulang sempurna mawardi kasih. Menang den ucapne kang sinuwun jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Ya Prabu Alimurti Sasra Sumpena ya Prabu Padmanaba.

wis kepareng rasa keprabon mengraken ora abdi bedaya. Ana nanaken marang pisuwane wingi putra Raden Sangga ya Raden wis

kan Sentono Nurwati Raden Setyaki Raden Wresnewiro Singomulang Jaya. Menapa dene sang Nendya Mantri muka pangarsa Rekyana Patih Udawa. Sumalambahing Prawadya Bolambela Barpindo Jaladrim ing Baratan Mlaping Busana Yayah Puspita Kasurutan Iwang Pratangga Pati. Sirping paslan kawijil pangandikane nata keparang Luci Pandriya.

Antasena apa Pak Di? Onong jroning kaca paisan pancen durung ana keterangan. Nanging bisa kelakon minangka kanggo nentremake penggali Yayi Samiyaji. Gandeng pisuan sirana ngarsa ingsun ora pamit marang pepundenmu. Dina iki minangka nentremake penggali Yayi Samiyaji jeneng sira ingsun parengake sawentara nyandango Dimas Werkudara. Oh, aku kon dandan kaya bapak. Iya. Aku kune. Iya mengko mongso bodho pangriku daya. Wis aja kuwatir duwe akal aku nyontong blek TKT mengko. Dinggo kuku rak kena. Ya nyatane mengko nggo nyuwek ya iso metu gedhe tenan kok. Senajan ming blek controng ang iya. Ngono kuwi karek sing gunakake kok. Iya iya. Wis singgal dandan Pak Dik kene nggir tak dandani mulih samune nglakumu.

kaya-kaya wis samun jeneng sira isun paringi ageman cara Dimas Werkudara. Iki payah ki engko aku yen mulih. Ibu sing kangen karo aku iso ngoyak temenanan iki. Monggo ibu. Ayo prayoga saiki wis ora perlu jeneng sira kondur dhisik. Ayo prekewo ta wis jajali wis. Monggo ibu anggar kangen karo bapak ya wis jiwiti ya wis werna-werna. Ya wis kaya ngono kae. Ora usah bali dhisik. Ora usah bali dhisik. Sing pokok ngadepo yai sami aji. Oh iya. Tak manut wae karang ya jenenge wong. Iki toy-toy aku dadi bas iki ya. Dadi bas jadi pati. Iya wah iki engko dihormati aku nek liwat. Wis ketok gagah brengos. Ning ra ndek duit. Bisa kelakon sing ngarani bas ngono ya ana sing ngandake kae mung cok ngegong. Aku sing cilaka. Padha karo rubuh genderaku iki aku. Wis jeneng sira ora perlu ngudarasa sing akeh-akeh. Nanging ingsun parengake tindako dhewe aja bareng lawan ingsun. Mengko yen didangu wong atwamu Yai Samiaji. Nembe bedah pepikat utawa talak bruto. Oh ya, wis manut bae. Ya mengko aku yen mulai ya pamane ibu jejer ya tak jejeri. Upama ibu ngendika piye-piye aku tak muni agek nglakoni ngono aku tak tak. Aja nganti ketara ngono lho. Oh, ayo ya. Wis aku nyuwun pamit. Ning mengko yen ngendika ya aja ngono kuwi. Wah. Selidang kakangku aku njaluk pamit ya sing hati-hati Dimas Werkudara. Senjang ya iku aku tak pamit. Ndherekaken kaluran Kang Mas Werkudara. Wah. Baru kepiye kowe iki? Aja nganti kaget aku ingkang kondur. Sowan. Aku ingkang sowan ana ngersamu aja nungas nangis kowe baru. Thank you.

Dimas Encaki kula nuwun wonten paring ajawu Koko Prabu. Gandeng keponak Montosena wis tak samun lakune ora nganti ketara yen to kuwi putra Montosena. Ayo pun kakang inggal dherekno lumawat ing kraton Ngamarta ingin perlu nglerem sungkalane Yai Samyaji aja nganti banget-banget anggone menggaliake marang adiku Werkudara kula nuwun nri. Sombo kula nuwun wonten paring ajawu Kanjeng Rama. Jenis roh isun tinggal mongso buduo tunggu negoro. Kulon pun ngistakan dawu romo. Langkakan pati udo mongso buduo ngun mengembani putra Wisnu Broto. Mumpumo dipomo jonganti tumpang sopangaturing projo dono doneri. Sajengkali pun Kanjeng diwajibin narengono pengestu mugi taksah binarengono karayun kakang udo woyir.

orang no pahit dahi libre ngoseng iso kelakon malah jeneng rono jeneng rene. Oh bapak kan melaku ini gini kita kaya kini gagak kan harus tung-tung tung-tung tung-tung kita berengkut kaya oh kedureng monggo nganggu kampuh bang pintu luaji porong kencono kiwa ngertekan ngamartowo prabu presaku meri adikku di kowe ora kundur-kundur yo mbarep kakangku aku terus njaluk duwite iyo nyodi nyutangku mbayari kancaku wah seneng banget aku mongkole nunggu aku suwe banget wisan ayo wes becik tak serangi laku mlaku tak gagah-gagane. Mengko nek takoni wong-wong undur ndoro perbudoro. Aku ketan tak brengkut-brengkutke kae. Senajan to aku dudu senopati men diarani senopati. Senopati Ngamarta sing pokok rak bapak kuwi ngono. Ora ketan nek konangan ungkawe cok ngempul e. Gengsi iki. Ini lho pawak ini seporot ini kita itu senopati tak banter nih lho aku tekan ngamarto

wis cara kaya mengkene nggonku metuake ora patut adiku Werkudarana sing memodho. Mengko jali sediamu ora bener takon dosa. Anteman-teman do dene Werkudarana.

Iki ono werku turu metuke karo aku iya dasar nyoto. Kowe werku turu saka ngendi? Aku sekonjo dipati. Ing pengangka aku bakal gawe adiling projo ngamarto awit. Baru kakangku dadi ratu tumraping pangrasa kuram adil polo marto. Opo-opo sing tumandang mung werku doro kue genah yen dudu werku doro temenan. Ora sanggepok kuncani baru kakangku ora gelem semingkir ngati ala idak-idak bareng mati karang babu.

ora patut banget genah yen saya ora ngandel. Ing atase werku doro kok nyokot. Dianggep aku ra iso. Kelalen. Buntute wis tak pentuwerke kok. Beker. Ambeker iki nek buntutku jentar. Ora jentar kok beker ya ora wangi. Ayo werku doro aja maju pinuh. Tak rampu ya dianggap aku ra iso nyokot tak cokot pedot glu abu.

0: si urip kawontenan ing wana diwasa rikala semana Raden Arya Brata sinata tiga kang wis samya lumaksana sesarengan lumawat sawan ing praja Ngamarta. Rajang tepasing wana griting Ancala pas ya dadi minggah wukir tumurun jurang curi. Senadyan tonlusuk garumbul kecentri bebrurutan datan ginawi rasa kadrengin nolo daya-daya tumekeng praja ing Ngamarta.
1: Assalamualaikum, Tante Yuli.
2: Waalaikumsalam. Aisyah, sini masuk. Gimana kabar kamu? Ibu sama bapak, sehat semua kan?
1: Alhamdulillah, sehat semua, Tante. Oh iya, Tante sama Om juga sehat juga kan? Om kemana? Biasanya Om duluan yang datang nyambut Aisyah.
2: Tante sih alhamdulillah sehat, Ai. Cuma Om kamu tuh di belakang. Asam uratnya kambuh. Udah 2 minggu gak masuk kerja. Sekarang bisanya cuma duduk. Karena kalau bangun pasti langsung kerasa tuh persendiannya. Sakit dan linu katanya.
1: Ya Allah, kasihan banget Om. Udah berobat belum Tante?
2: Udah sih, cuma sembuhnya ya sehari 2 hari doang.
1: Oh iya Tan, papanya teman Aisyah juga pernah sakit, gak bisa duduk dan bangun. Bisanya rebahan. Alhamdulillah sembuh setelah rutin konsumsi herbal Habutop Ramuan Arab Tan.
2: Oh ya? Herbal apa itu? Aman gak?
1: Habutop itu obat herbal yang berkhasiat banyak. Gak cuma untuk menjaga daya tahan tubuh, tapi buat segala macam penyakit juga bisa. Udah berbepom, halal, aman dikonsumsi tanpa efek samping. Nanti deh Aisyah beliin di radio ya Tan.
2: Duh, alhamdulillah. Baik banget sih ponakanku ini. Jadi makin sayang Tante.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan, tangan kesemutan, kaki terasa. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Asadi, alamat Desa Simbang Wetan, RT 30 RW 10. Saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman. Saya punya keluhan diabetes selama 2 tahun lebih. Sudah berobat tapi belum ada hasilnya. Terus saya mendengar iklan di radio ada obat herbal ramuan Arab namanya Habutop. Kemudian saya coba membeli dan saya minum teratur 3 kali sehari 2 kapsul. Alhamdulillah setelah habis 1 botol gula darah saya stabil dan normal. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa membeli Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Pak, Bapak, Dari tadi Bu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
8: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
2: Mana ada, Pak, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
8: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
2: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
8: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
2: Iya.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik

0: infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di salah satu rumah pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, boleh diperkenalkan namanya, Bapak?
3: Nama saya Kusworo.
2: Ya, alamat mana, Bapak?
3: Alamat Cigaru, Cibenyi, RT 2, RW 4.
2: Iya, Bapak. Ini saya dengar-dengar Bapak punya keluhan penyakit mata ya, Bapak?
3: Iya, ada. Mata sudah lama ini, sudah sampai 5 bulan lah.
2: Iya, dan saya juga dengar Bapak pernah beli Vitama di apotek ya, Bapak? Ya, untuk gejala awalnya gimana, Bapak?
3: Gejala awalnya saya kena sambar mata, terus saya kucek-kucek.
2: Iya.
3: Terus kucek-kucek, terus saya matanya nggak kelihatan. Oh. Hitam-hitam semua ini.
2: Hitam-hitam ya.
3: Nggak kelihatan, ini lahir nggak kelihatan. Burang terus saya ke rumah sakit, tapi dirujuk ke Jogja.
2: Dan setelah mengonsumsi Vitama bagaimana, Bapak?
3: Ya, saya mungkin ya, alhamdulillah setelah menggunakan Vitama, mata saya berangsur membaik. Buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti saya, jangan lupa beli Vitama.
2: Iya, terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: kenapa Jom? Ngelamun bae tak teleng-teleng.
1: Aku bingung Sul. Mikirin bojone orang mari-mari penyakitnya.
0: Lah, emang bojomu kena ngapa Jom?
1: Kena-kena diabetes Sul. Wis setahun kok. Wis diobati nganang ini. Tapi urung ana perubahan sama sekali.
0: Oh alah, kue masalahmu. Ya karo habutop Jom. Obat herbal ramuan arep sing lagi ngetop.
1: Regane larang ora Sul.
0: Ana telung macem Jom. Sing rega 1000 ana, sing 150 ana, sing 230 ana Jom. Tinggal milih arep rega sing pira.
1: Wis, jajal sing murah disit apa ya. Ayo atuh Sul, batiri tuku.

0: jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutat diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum. Nama saya Mama Dini. Alamat saya di Klirong Kebumen. Belum lama ini tubuh saya rasanya lemas sekali. Buat aktivitas pun cepat capek. Bawaannya pingin tidur terus. Makan pun jadi enggak enak. Sekitar satu minggu ini merasakan badan yang sangat lemas, sampai berat badan saya turun 3 kilo. Lalu saya disarankan teman saya untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Lalu saya beli di apotek yang isinya 100 kapsul dan saya rutin meminumnya. Alhamdulillah, baru 2 hari badan benar-benar terasa fit. Sudah tidak lemas lagi dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa ya, segera mencoba Habutop, obat herbal yang lagi ngetop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang gak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
5: 98.4 Star FM Kebumen.
6: Ammar TV.

keren kan muratalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita, agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034408 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 2960.

0: emang ramuan Arab sing paling top. Wis, mana tuku?
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa, dari mana?
3: Dengan Bapak Baijo dari Kuto Arjo, Semangun Daleman.
2: Dari Kuto Arjo ya Pak ya?
3: Ya Bapak.
2: Bapak sebelumnya beli Habutop untuk siapa itu Pak?
3: Untuk istri saya.
2: Untuk istrinya, oke. Dengar Habutop dari mana Pak?
3: Dengar dari radio,
2: terus Bapak membeli begitu ya, di apotek ya Pak?
3: Iya, di apotek.
2: Oke, sebelumnya istrinya punya keluhan apa Pak?
3: Kolesterolnya agak tinggi,
2: oke. Setelah minum Habutop, kolesterolnya alhamdulillah sudah membaik belum Pak?
3: Alhamdulillah sudah baik sekarang.
2: Oke, baik, berarti udah beli berapa botol Pak?
3: 4 kayaknya.
2: 4 botol ya Pak ya, alhamdulillah sekarang sudah membaik kolesterolnya, makasih Bapak. Ada pesan-pesan nggak Pak buat pendengar yang lain yang punya keluhan seperti istri Bapak?
3: Ya itu kalau ada keluhan-keluhan seperti istri saya, coba pakai Habutop, produk herbal yang sangat manjur, ramuan dari Arab. Obat Habutop, herbal-herbal yang lagi ngetop, ramuan dari Arab.
2: Terima kasih Bapak untuk ikan pesannya. Semoga bermanfaat ya Pak ya, buat pendengar yang lain.
3: Amin.
2: Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak, Papa.
4: Apa, Ma?
0: Ini Mama lagi masak buat sarapan, malah gasnya habis. Mana masih 5:30 lagi.
4: Beli aja ke Ibu Parti ya. Itu biasanya bisa diketok tuh. Uangnya ambil aja tuh di dompet Papa.
0: Oh, iya ya. Pa?
4: Apalagi, Ma?
0: Ini si dompet Papa kok uangnya 2000-an semua sih? Bukannya kemarin Papa habis gajian ya?
4: Nah, mulai lagi nih si Mama. Itu uangnya 50.000-an, Ma. Coba lihat ya. Dicek lagi. Kalau belum jelas, jangan buru-buru. Itu matanya ditetesin dulu pakai pemata yang cair atuh.
0: Iya, kirain 2000-an, Pa. Habis mirip sih.
4: Uangnya mirip atau pandangan Mama yang...
0: Iya, Pa. Mata Mama sering ngeblur akhir-akhir ini.
4: Ikut konsumsi pita sama Papa aja ya. Papa aja tadi suka silau kalau keluar ruangan. Sekarang udah membaik. Konsumsi sehari secara rutin tuh, 2 kapsul, 3 kali sehari, biar cepat sembuh. Jangan bosenan kalau minum obat herbal.
0: Iya deh, Pa. Tapi ini vitaminnya kok tinggal 4 kapsul lagi sih?
4: Gampang, nanti beli lagi ke Bu Broto.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, ini mohon maaf ya Bu mengganggu waktu siang harinya. Dengan Ibu siapa ya, silahkan diperkenalkan.
7: Saya Ibu Zaina dari Ciwuni Kupang Sari Kesugihan.
6: Iya, kedatangan saya ke sini mau bertanya, Ibu benar pengguna Vitama?
7: Iya.
6: Iya, bisa diceritakan Ibu, silahkan pengalaman menggunakan Vitamanya.
7: Jadi, keluhan mata saya itu mata terasa gatal dan kadang berair. Kemudian, saya dengar iklan Vitama, saya beli dan setelah habis 2 botol, alhamdulillah, keluhan yang saya alami sembuh.
6: Iya, Vitama itu khasiatnya nyata ya Bu?
7: Iya, nyata.
6: Oke, terakhir ya Bu, saran untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu, silahkan.
7: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Vitama. Saya sudah membuktikan, Vitama solusi kesehatan mata.
6: Oke, terima kasih ya Bu. Demikian pendengar, kisah nyata dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.

0: menat tembangannya barang. Obat apa sih jajal? Ayo penasaran yong.
1: Sampean orang ngerti kang. Idih kurang kekinian.
0: Alah kekinian kekinian. Wis tua biar apa?

0: pantesan anak tembang aneh. Jebule dudu sembarang obat.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
3: Assalamualaikum, permisi Ibu, kalau boleh tahu ini dengan Ibu siapa dan alamatnya di mana?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nama Ibu Nadia dari Ambal RT3 RW1.
3: Kalau boleh tahu sebelumnya Ibu memiliki keluhan apa ya?
4: Saya memiliki keluhan pegal-pegal dan kesemutan. Setelah konsumsi Habutop, alhamdulillah keluhan pegal-pegal dan kesemutan saya membaik dan saya akan mengkonsumsi Habutop sampai keluhan saya sembuh.
3: Alhamdulillah kalau begitu ya Bu. Nah Ibu tahu Habutop ini dari mana ya?
4: Dari radio.
3: Oh begitu. Nah apakah ada pesan-pesan dari Ibu buat para pendengar?
4: Buat pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti saya, silahkan mencoba mengkonsumsi Habutop. Saya sudah membuktikannya sendiri. Habutop, ramuan herbal yang paling top.
5: Bu, Bu, apa dek? Bantal kesayangan aku mana, Bu? Eh, itu kok ada di jemuran sih bantalnya? Mana? Ibu gak ngejemur bantal kamu kok?
6: Itu yang Ibu jemur, bantal kesayangan aku kan?
5: Astagfirullah, dek. Itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda. Beda banget loh, dek.
6: Masa sih, Bu?
5: Aduh, kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu. Paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi. Nanti sambil berangkat ke sekolah, kita mampir dulu ke Bude Apri.
6: Wah, mau ngapain mampir ke Bude Apri, Bu?
5: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal Vitama sama tetes mata kiri matanya itu loh.
6: Emang bisa, Bu?
5: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah BPOM dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
6: Iya, Ibu.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
7: Assalamualaikum, ulu jeng siang sareng Bapak Sahati Palihan mana?
8: Waalaikumsalam, nami Abdi Bapak Pepen Supendi di Kampung Sukasari RT 23 09 Desa Nagrak.
7: Sate acana ngagaduhan keluhan sapertos kumaha?
8: Keluhan teh socana kurang awas.
7: Eta teh atos sabar lami ngagaduhan keluhan pak?
8: Kirang langkung 2 tahun.
7: Atos konsumsi Vitama kumaha karaosna?
8: Alhamdulillah titing ngilian teh caraang teu sapertos kapungkur.
7: Ayeuna atos konsumsi Vitama sabaraha botol?
8: 3 botol bade jalan ka opat.
7: Harapan ka payuna atos konsumsi Vitama?
8: Hoyong sehat sapertos biasa deui.
7: Aya pesan-pesan kanggo konsumen anu sanesna pak?
8: Ka ibu-ibu sareng ka bapak-bapak anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi, enggal peser Vitama di apotek sareng radio. Vitama solusi kesehatan mata.
7: Hatur nuhun. Wassalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
2: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Warasan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Warasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
9: 98.4 Stara FM, Kebumen.
10: Assalamualaikum Pak Kaci.
0: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
10: Gih Pak Kaci.
0: Kayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
10: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Kaci. Sampun diangkat teng HRD.
0: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kayak almarhum bapakmu.
10: Inggi Pak Haji, alhamdulillah. Selagi kalau menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kalau niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge Habutop Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
0: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning Habutop niku obat sing herbal alami lan halal.
10: Leres Pak Haji,

ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa mentabi'ahum bihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para sepuh bin sepuh, pengurus Nahdlatul Ulama cabang yang kalah hormati, pengersanipun Pak Wali Kota, pejabat Wali Kota ini rencang Renteng Wonosobo. Alhamdulillah ini PC teng Solo Tigo, Bu Kapolres, Pak Dandim ingkang kalau hormati, Pak Niko, sedoyo hadirin wal hadirat ingkang mulya, khususipun warga Jangkungan nggih. Putune Mbah Jangkung, Pak Lurah, Pak Camat, Pak RT, Pak Jokoboyo, Mas Doyo ingkang kalau hormati, alhamdulillah niki peringatan Maulid Nabi. Jadi Nabi niku saged diperingati lahiripun. Sebab napa? Nabi niku lahir sebab Allah ngendikake laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi teko utusan saka bangsa sira. Maksudnya bangsa menungso. Lah menungso niku nggih lumrah lahir. Ana ibuke, ana bapake, duwe simbah. Mila ya lahirin mesti ana panggonane, ana taune. Lah mila kita panjenengan saya biasane enggak ada lagu nika. Kanjeng Nabi Muhammad lahir ana ing Mekah dinane Senin bulan Maulid tahun gajah. Niku nggo nengeri nek menung Kanjeng Nabi wong menungso nggih lahir ana panggonane, ana ramane, ana ibune. Mila enak wong Islam niku soalé nabine menungso dadi iso nyonto. Sementara Kanjeng Nabi niku minangka conto. Lah jenenge menungso nyonto menungso lah ya mboten pati angel ta nggih. Wong menungso mulane Nabi niku menungso wong dikongkon nyonto. Lah nek coba Nabi niku teko jin nah, ya angel wong ora maem. Ora rabi. Pemene malaikat nah, lah ya ora tau ngeslot barang. Jadi Kanjeng Nabi niku dilahiraken niku menungso. Mula critane Nabi niku nggih crita kaya umume menungso. Cuman sebab Nabi niku conto. Mila umate Nabi niku apa mawon sing terjadi dengan umat dengan menungso. Enak ora enak niku ya dialami Kanjeng Nabi. Dadi nek ora enak niku lahir randhe wong tuwa. Nabi niku lahir wis randhe wong tuwa. Kok lahir iku ora enak iku jenengane yatim piatu. Nabi umur 6 tahun pun yatim piatu. Urip rekoso niku kok lahir zaman perang. Nabi lahir niku zaman perang teng pengungsian niku. Sebab Mekah diserang kali Abroa. Nanti nek umate ngalami perang waktu lahir ngoten nggih pun biasa wong nabine yo perang waktu lahir. Sampai akhirnya Nabi niki ageng. Begitu ageng Nabi niku nggih sami. Nggih melu simbah
ana wong dikake wah urip pikir rekoso nek melu simbah. Kanjeng Nabi yo disiki melu simbah. Urip ora enak melu paman rapati duwe. Kanjeng Nabi yo melu paman rapati duwe jenenge Abu Thalib. Urip iki kok rekoso harus survive. Wah, urip kok beternak cilik-cilik wis ternak wedhus. Oh, Nabi kek cilik yo pun ternak wedhus yo angon barang. Misalnya kok urip niku rekoso ngono gara-gara napa? Ditolak cintanya ngoten. Wah, rekoso tenan urip kok cinta kok ditolak. Nabi niku jenenge cah wedok yo ditolak. Jadi Kanjeng Nabi niku nyenengi tiang istri namine pun Fakhitah utawi Ummu Hanik sedherek Sayyidina Ali niku dilamar ngasih ping loro niku ditolak coba. Dadi nek ana ditolak cinta iki ya termasuk sunnah. Lha niku ngalami Kanjeng Nabi niku. Urip rekoso kok dimungsuhi tangga. Lho Kanjeng Nabi niku dimungsuhi tanggane ngantos medal saka ngomah ben liwat didoni. Sampeyan tah paling mungsuhan karo tangga ping diploroki ngono mawon. Lho Kanjeng Nabi niku dimungsuhi tanggane niku ngantos nek dodol ra ana sing gelem nuku, nek tuku ra ana sing gelem ngedoli. Jenenge diembargo. Terus ana sing putih wah ra enak tenan urip entuk rondo. Kanjeng Nabi ya entuk rondo. Ya wis, dadi sing entuk rondo-rondo niku ya ya sunah kuwi. Dadi sing jenenge ora enak niku wis dialami kabeh karo Kanjeng Nabi. Mula sampean aja sok sambat. Waduh Gusti, urip kok rekoso ngono ora kuat aku. Wis ora kuat aku urip koyo ngene. Kok dijawab pangeran terus, ya wis nek ora kuat apa bali saiki ngono kira-kira piye. Mamu mecape. Dadi seluruh cerita hidupnya manusia niku dialami kali Kanjeng Nabi. Dikhianati koncone ngono yo bolak-balik Nabi. Lagi Kang sesuk iki perang karo wong Kures sing teko mrene sekitar wong 3500. Siap lunga perang. Siap Kanjeng Nabi. Siap kabeh, siap. Bareng wayahe arep budal diitung ning wong 300. Nah liyane ning ndi? Liyane pun mlayu Kanjeng Nabi. Dadi nek pilkada kok dikhianati bolone ngono ya wis biasa. Jadi kaya abur ora ya ngono ya wis biasa. Ya ya kita dukung kita ini. Begitu wayahe tekan kon pritis ndukung liyane ngono ya. Lho artinya urip niku ya wis dilakoni kabeh kali Kanjeng Nabi. Ana wong urip rekoso gara-gara anak sedo ngono. Kanjeng Nabi niku ndonte anak lanang ya sedo. Lha nek kula niku kadang kula niku termasuk sing ayem ati kula niku gara-gara di kula niku lah karo kanca-kanca niku ya diprovokasi. Gus rabi omane Gus jenenge. Enggak lho kula niku jadi kok rabi male. Gara-gara nopo kula niku di anak sekawan niku wedok kabeh. Nggih. Lah kula niku papat niku wedok kabeh. Gus Dur barang niku anake wedok ka. Ape? Tae leng-leng mau Nabi yo anak wedok kape. Berarti anak wedok kape yo sunah. Berarti sok nek golek lanang malah luwe gampang. Rame lu didik pokoknya golek sing pinter jodoh. Nopun kon ngurus pondok beres. Bangane ngulang dhewe angel. Lha nggih, dititi kula nek oh iya. Dadi wong niku selalu ada contoh teng Kanjeng Nabi. Randi duit ya, sampai nggak dek no kelambi. Kanjeng Nabi ini punya randi duit sampai nggak dek no kelambi. Saya nggak dek sopo tiang Yahudi ngantos Kanjeng Nabi seto dulu kadeni ini ku sedang ditebus kali Kanjeng Nabi. Tadi uang itu saat ini apa kira-kira sing ngelakoni urip sebagai umatnya Nabi sing kira-kira nanti lakoni Nabi. Wis kabeh dilakoni. Lunga perang terluka, oh, ya terluka. Wes,
terus bareng ngono kudu ngapura wong sing maune mungsuhi ngono niku. Niku yo ya piye ya, ya dilakoni karo Nabi. Abu Sufyan, Muawiyah maune mungsuhi Nabi kaya napa? Khalid bin Walid maune mungsuhi Nabi kaya apa? Begitu nderek ya ya wis tutup ya wis. Ora yo dicing ngono niku ora. Mlana wali kota ngono nek ora milih yo begitu dadi sing ora milih yo ora dibangun yo aja. Ora entuk ngono iki kok. Lho dadi apapun kehidupane mulakno. Lah ngoten niku sing sing kehidupan yang dialami Nabi sing kemungkinan terjadi dengan umat umatnya. Nah niku sunah-sunah ngoten niku. Nah mila uang niku kabeh niku nek iso niku ya nyonto nek bab rainak nyonto sabari nek bab enak nyonto syukur syukure lepas rainak nyonto sabari Kanjeng Nabi kaya apa gitu. Azizun alaihima anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, penuh kelembutan mbok bar ngono mungsuhi ya wis begitu wis ya wis rampung ya ram rampung. Bahkan Kanjeng Nabi niku saking lembute dan semua berharap agar uang niku oleh hidayah. Mula Kanjeng Nabi niku iso ngomong sapa ae. Sapa ae dimong karo Nabi. Ono sing pinter ya dimong, ono sing bodoh ya dimong. Termasuk Kanjeng Nabi niku ya ya guyon barang. Gojek ngaten iki, gojekan. Dadi Kanjeng Nabi niku kadang ya guyon. Ora kok ya Kanjeng Nabi niku bendina ngetokno hadis ngoten nggih mboten. Ora kok kaya mesin printer ngono ya mboten. Guyon barang. Nah, sering-sering jak guyon niku Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali niku ya memel nek guyon karo Nabi niku. Kanjeng Nabi nek dahar kacang niku dibukakno kali Sayyidina Ali digocekno. Tapi kulite niku ditumpuk teng ajenge Kanjeng Nabi. Dadi koyo Kanjeng Nabi niku paling akeh ngentekno kacang. Begitu rampung ngoten niku. Kanjeng Nabi kok telas kathah jenengan. Iya li suwe ra mangan kacang. Mosek ugo niku tumpukan kulite teng ajenge jenengan kathah Kanjeng Nabi. Iya aku suwe ra mangan kacang. Kok enak. Tak jeluk kowe saiki kok gragas temen to jare. Ana apa Kanjeng Nabi? Ha sampe kulite ning ngarepmu rene kok kok pangan kabeh kulite. Ya guyon. Nah, kehidupan ini. Kehidupan ini mlano. Niku sing akhire kadang awak dhewe dalam kondisi apapun ngoten niku. Ya, ya wis biasa. Kaya Kanjeng Nabi ngoten niku. Wong wis nabi di depan umatnya, di depan sahabat itu begitu di mulyakno, begitu dihargai sampai ngundang Kanjeng Nabi niku ya Habiballah, ya Syafi'allah, ya Rasulullah. Lha ngono ngerti-ngerti iki lho. Lagi mulang ning masjid ana wong iki ora sopan belas ngene. Teko lawang masjid iki ngundang Nabi niku saenake dhewe. Mat. Mat. Mat. Ada luang kabeh niku ya Rasulullah, ya Habibullah, ono sing mat. Mat, sahabat liyane kan ya mangkel iki sapa to, ono wong kok ora sopan iki. Monggo Nabi kok diundang mat, ngono. Akhire Kanjeng Nabi delok sahabat sing mulai gelisah rada jengkel ngoten. Kon mlebu, kon mlebu. Akhire dikangen mlebu. Akhire mlebu Kang. Akhire dikangen mlebu niku. Terus kondo Kanjeng Nabi apa? Aku kudu nguyuh jare. Lah sik ono nguyuh. Lah sik kene nguyuh niku mboten mates toilet. Langsung ning jero masjid teng ajenge Kanjeng Nabi buka jubahe nguyuh. Wis sahabat Umar lah mboten kuat ngempet to warik pedang ajeng dikethok gulune niku tiyang niku. Kanjeng Nabi Umar raja. Lha ya Rasul iki bocah ndablek tenan. Mosok wis undang mat nguyuh jero masjid. Wis to jarno ngono-ngono iki ya umatku. Ning adate desa niku ana cen nguyuhe wong kaya ngene iki sak nggon-nggon. Ning bantrek ya diuyuhi. Ning kalenan ya diuyuhi. Ngene-ngene ya santriku ning iki
model santri jangkungan ngono. Jadi sing kaya ngoten niku ya dimong. Dadi mboten kok terus sing anu tok mboten. Dimong kabeh. Ana santrine Nabi niku teko e. Ya Nabi, apa Kang? Aku kangen. Kangen apa? Nggih kula pokoke suwe ra petuk jenengan kangen. Nah, pedal kula kangen ngeten iki. Kula niku ndamel puisi. Milih pilih panjenengan kersa tak bacane puisi cinta kula dateng panjenengan Kanjeng Nabi. Ya iso ya, kono jare. Akhire sing siji niku ya maca. Assalamualaikum zainal anbiya'i. Assalamualaikum sing siji gentenan Kang aku. Akhire sing siji anta Samson, anta Badrun, anta Nurun, kau Nur. Anjing Nabi ini si nuan antar nuan nyah selimutku PN akhirnya karo Kanjeng Nabi pecah loro itu diparingi selimutnya nyah saking senengnya pecah ini sebetulnya itu ngomong langsung melayu karo ye lah ya dulu ngotong ini sok abad sing biasanya meronek ini serubannya Nabi ya diuper cah loro ini saya nyolong ya boten nyolong mesti ini boten, alah paling nyolong boten. Kula niku diparingi Nabi, soalnya kula wau niku ngelem-ngelem Kanjeng Nabi. Nek sampean ra percaya sesuk yo sak kampung, sak jangkungan budal. Engko lak ora nesu Nabi mbok lem-lem. Mosok iya wis to. Akhire tenan minggu ngarep sak kampung budal kabeh teng ngarsane Kanjeng Nabi. Wah, akhire bareng orang Nabi nesu tenan wae ora. Akhire kabeh yo Assalamualaikum rame ngoten niku. Lah di antara rombongan niku enten sing nggawa kendang, jenenge wong desa nggawa duf ramene. Akhire selawatan muji-muji Nabi karo mbeto kendang, tung tang tang tung. Sahabat Ali delok seneng rame mlebu. Sahabat Utsman rame kok mlebu. Lagi seneng-senengnya tangtung-tangtung dah esok abad Umar ini ku teko nesu ini apa ini tangtung-tangtung berbagi kuping ini akhirnya kendangnya dijaluk dibanting kan saya dina Umar lho ini ku mulakno ada ulama sing ngaramno terbangan waktu mojo selawat soalnya saya dina Umar banting kendang lho raule selawatan ada musiknya raule soalnya saya dina Umar banting kendang. Tapi ahli sunnah wal jamaah kabeh sahabat iso dadi hukum Sayyidina Umar banting kendang. Tapi kan ning kono ana telu Kanjeng Nabi, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali ora apa-apa. Mula 3-1 di voting, ya menang sing telu. Akhirnya oleh. Lha selawatan nganggo terbang oleh soalnya sing telu ora apa-apa, sing Sayyidina Umar tok sing ora seneng. Lah sebabnya napa Sayyidina Umar kok banting kendang? Soale Sayyidina Umar niku wonge galak, ora seneng nyanyian. Wonge keras Sayyidina Umar niku, keras-kerase wong ya Sayyidina Umar. Setan mawon nek krungu Sayyidina Umar mlaku langsung melayu. Nggih. Sayyidina Umar niku keras. Nek maca Quran niku ora ana lagune Sayyidina Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Sayyidina Umar uang kerungu jenggirat aneh Sayyidina Ali Sayyidina Utsman ini lembut Bismillahirrahmanirrahim apa muni Allah mau kok ora berarti wong sholat ini termasuk wong sing lembut bukti ini pas Bismillahirrahmanirrahim Allah tapi pas mau Bismillahirrahmanirrahim meneng coba nek wonge keras ngono Allah mesti ngono mulane FPI barang ning salat iku ora patek payu sing galak-galak ora patek payu wong kene lembut nek wong kene keras-keras mesti Allah mesti ngono malam longo dari ku lha Sayyidina Umar keras betul umum sampai Sayyidina Ali nih nazar
ana wong kok uripe kok kerase kaya ngene, aku pengin ngerti. Sesune mati takoni malaikat Mungkar Nakir kira-kira jawabe apa. Mula Sayyidina Umar niku sedo bar dikubur, kuburane dikuping karo Sayyidina Ali. Kuping ngoten niku. Malaikat Mungkar Nakir teko niku sopan, assalamualaikum. Salam. Sapa iku? Mungkar Nakir, ya Umar. Ana apa? Ajeng takok. Takok apa? Merebuka. Ya Allah, napa meneh? Pun niku mawon ra sida. Sayyidina Umar kau ras gayalae masyaallah. Ora ana sing diwedeni. Sing diwedeni Sayyidina Umar meng Allah, Rasulullah karo bojone wis meneh kuwi. Wis pokoke jangkungan banget lah pokoke. Nggih nggih. Mula ana cerita niku teng kitab Uqudul Ujjain ana cerita Ja'ara julun ila Umar bin Al-Khattab. Ana wong lanang teko nggone Sayyidina Umar. Wong lanang niku sapa? Abu Dzar Al-Ghifari, kepala suku, panglima perang, sugih konglomerat lah. Supaya Pak Niko ngoten niku lah. Wong lanang apa? Tok apa ndek bojo siji cerewete ora umum. Ora ana beneri Abu Dzar. Sampai Abu Dzar ngene titenono, aku bojo siji kok cerewete ngene, tak tukar tambah itu. Tapi saat dulu ini tak ijotno, aku tak jaluk pertimbangan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mesti ngerti carane menaklukkan perempuan cerewet kayak ini. Sore-sore sowan teng dalemi Sayyidina Umar. Ajing dodok lawang niku tibake teng jero dalemi Sayyidina Umar. Niku ana wong wedok ngomel. Ternyata Sayyidina Umar lagi diomeli kali punya Atika. Kata-kata Sayyidina Umar meneng pada akhirnya begitu rampung Abu Dzar dodok, assalamualaikum. Salam. Sapa iku? Abu Dzar, ya Umar. Lho ono kaya apa kang kok dungaren sore-sore iki? Mboten sida padha mawon. Terus akhirnya Abu Dzar niku takok, sampean kok kuat ya Umar diomeli bojomu? Ya aku kudu kuat. Karena marahnya istriku, cerewetnya istriku tidak sebanding dengan kasih sayangnya pada anak-anak dan keluarga. Oh. Jawabannya yang legano. Nah, coba jawabannya, iya kok radio becat, radio rusak loh. Oh, yang ngamuk. Nah, no, wong lanang ini pengen dunyone ayem, terutama anak-anaknya hebat kayak Sayyidina Umar. Itu yang lembut, yang penuh cinta. Lho nggih. Lho Kanjeng Nabi barang kan lembut karo garwane. Lho iya no. Tugasnya wong lanang kan ning donya iki mung membahagiakan wanita. Lho sampean ora ngerti, mlane kula iki malah umur tak kandhani. Tenan sing wedok-wedok rungono iki. Wong wedok niku teng Al-Qur'an digambarno kaya sawah. Nisa hukum harzul lakum wedokmu sawahmu. Tadi sawah ini nggo nandur. Nggih ta? Jenenge nandur

pun di mawon niku sawah kudu diresiki ke. Nek sawahe kotor sampai akeh sukete akeh ngono tandurane ora apik. Mula kudu diresiki. Mulane wong wedok wis mulai jerawatan, mulai flek-flek tumbuh, tukokno skincare. Ngono. Iku tugase wong lanang kok. Garap sawah sing apik tukokno skincare. Ojo kok mbladus ngono kaya. Sawane ku nek ditanduri, kudu dipupuk. Banyune kudu akeh, pupuke akeh supaya tukulane ya. Ape ojo ngasih garing mulo wong wedok kudu dicekeli duwe ngono. Lha iki tugase wong lanang. Wong lanang kudu nyambut gawe. Ojo ngasih wong wedok pengen bakso e garing melet. Mana iki leran. Sawah niku nek ditanduri ora kena diobong. Nek sawahe diobong tandurane mah mati. Mula wong wedok niku nek dijak berkeluarga aja sering digawe panas ati. Nek sering gawe panas ati tandurane anake ora sehat. Maka perempuan harus selalu dibikin tenang, tenang hatinya, dingin hatinya, redam kemarahannya. Lho iki tugase wong lanang. Mana wong lanang niku kudu pinter gombal. Lah nggih supaya adem kok. Gombal kudu iso. Ngono lho ri. Lho engko aja ngasih panas. Kula niku nate. Jukula niku takon kon dandan. Sesuk mantenan dik karo santri aja ngasih kalah ayu karo santri ya. Dandan. Akhirnya bar subuh niku dandan. Sampai jam 7, setengah 7 lah. Kaya budal ngakatno bocah. Nah kula mbeto bojo, mbeto anak. Lha kok niku teng perapatan ana ning seberang ngoten niku ana motor CRV zaman semono. Kene sorot srengenge esuk niku ning jero ana wong wedok ayune romo. Rambuté abang kocone kacamatane ning bun-bunan. Lha kula dasar lambe lanang lah ya keprucut nih. Sing nyupiri kula santri namine Arifin Pin. Deloken lho Pin. Wedok ayu tenan nggih Pin, kula ngoten. Kula laline nggawa bojo kula. Ya langsung disaut keng mburi ngoten mawon langsung. Ditowel dicetut mriki kula niku sampai sakniki rasane niku isih krasa kula. Saking nemene. Karo bojo kula karo muni lah iya. Dasar matane wong lanang. Aku sing dandan kit esok ora dilem iku ana wis dresep isih roh. Iki ana aku, nek ra ana aku terus piye? Kula ajeng muni ora ya ora mungkin wong kula wis kadho ngomong. Akhire kula ya meneng mawon. Tapi AC mobil pun panas. Akhire kula tau tenang tak tenang-tenang. Gitu ya, mau wedok terus ngono wis rada mulai kalimatnya wis pendek-pendek gitu ya. Memang laki-laki ku ini matanya jadi ngoten. Kulo arep muni ora akhire kulo iya dek. Aku memang lihat tadi perempuan cantik. Iya tapi kan ada aku masa. Iya, aku ini laki-laki. Seorang laki-laki itu pasti punya kemampuan melihat perempuan yang cantik setersembunyi apapun. Termasuk aku. Aku laki-lakimu pasti bisa melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi. Karena kalau aku gak bisa lihat perempuan yang cantik dan tersembunyi, mana mungkin dulu aku menemukanmu. Loh. Iki gombal tapi selamat. Iya tak? Siapa sih gak ngerti gombal? Selamat melana wong lanang ini gombal pawinter. Nggih mlane wong wedok niku gara-gara digombali terus wong lanang sesuk mlebu swarga dhisik. Lho nggih. Gara-gara wong wedok niku digombali tapi ngerti, tapi ayem. Mlane sesuk hati-hati wong wedok iku mlebu swarga dhisik. Begitu ditakoni karo Gusti Allah. Nggih. Apa hujahmu? Apa alasanmu? Apa pendapatmu? Kenapa aku harus memasukkanmu ke dalam surga? Kata Allah terhadap perempuan. Perempuan jawab, nggih ya Allah, pancen kula kudu mlebu swarga ni panjenengan. Kok iso? Nggih ya Allah, kula niki saumur-umur niku digombali kali bojo kula. Kula ngerti bojo kula niku

Ya enggak, soalnya sesuk gue alasan nang pangeran. Wong kula dipalsokno bojo kula wae nampa, saniki nek ibadah kula kok palsu Gusti, ya ampun, kula nyuwun di ngapura mang tompo. Lho ngono. Ini kula. Nah, ana wong lanang niku nek banget wong wedok kudu pinter. Misale nggih. Sampean misale di bojo kok weanan karo mantane ngono. Aja lesu. Biasa ae wong lanang. Dek, aku lihat kamu weanan sama mantanmu. Enggak kok, Mas. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau kamu masih rindu mantanmu, rindukan. Bila perlu kamu WA aja. Hadirkan mantanmu dalam mimpi-mimpimu. Bila perlu jangan kau hapus nama mantanmu dari hatimu. Karena sekarang tugasku yang akan menghapusnya. Mon. Aku baru gagal. Mon. Dangge. Lu ngono kudu pinter. Siti Khadijah, digarwa Kanjeng Nabi, gadah putra Siti Fatimah. Siti Fatimah digudho kali Siti Aisyah. Alah. Anak rondo ae. Ngono jarene Siti Aisyah. Fatimah. Apa Kanjeng Nabi oleh ibumu lho rondo. Nek aku perawan dari Siti Aisyah. Ngene iku wacul lho jenengane putrine Nabi Fatimah wacul jeneng apa ya? Apa nduk? Pakomu diece karo anu Bu Aisyah. Jarene ibuku rondo. Terus Bu Aisyah isih perawan, ya kandhanono. Becete bate Bu Khadijah entuk jagaku. Nah kandhanono Bu Aisyah entuk dudukku. Ya guyon barang Nabi. Dadi kehidupannya lumrah normal. Mangano awak dhewe niku nek iso ayo nyonto Kanjeng Nabi dalam segala hal. Bahkan Abu Hurairah niku nyonto Nabi niku mboten liyane seliyane nyonto ngapalno hadis. Abu Hurairah niku disebut bapake kucing niku gara-gara nyonto Nabi karena Nabi seneng kucing, mbok-mbok ora petuk Nabi dalam urusan liyane, tapi petuk Nabi dalam urusan hobi. Waduh, poro-poro seneng ngiku. Kucing makane wong sakniki niku ya ana sing pengin nyonto Nabi, jenggote Nabi. Ya monggo, rampompo ning aja meksa liyane sing gak duwe jenggot, ngono tok. Sampeyan pengin nyonto Nabi, jenggoten monggo ndak ada masalah. Tapi nek bakulan dawet ya aja. Ya cacing iku sing kok dawa tutup ana ngonang nyemplung ning dawet malah. Memang rolas ngono ya aja diingu kok ning kluwir ora didadi jenggot malah oyot-oyote untu. Ya monggo dadi terserah sampean nyontoh Nabi jenggote ya monggo. Ana sing nyontoh Nabi niku nek dahar ngangge driji 3. Ya monggo. Wong Nabi niku nek dahar lan drijine 3 ngeten iki jika wong sing didahar kur kurma. Nah, ini sampean wong salat iku dar soto nek driji 3 ya. Mawut iki ta. Lu ati wong niku bayangno Nabi niku sakane macam-macam. Ana sing nyuntung ngene ne, ana sing nyuntung ngene ne. Nggih. Nah, mila iso-iso ne ya nyuntung. Tapi ana contoh Nabi niku ya sunahe Nabi sing ana sing abot, ana sing enteng. Kaya jenggot ngene iki enteng le nyuntung. Soalnya nek kepengin dawa ya aja dicukur ngene dawa-dawa dhewe. Ana sing nyonto cingkrang, ya mboten napa-napa nek kedawan kethok enteng ngoten niku. Lah nyonto Nabi sing angel kan siji conto misalnya ya. Nyonto sak umur-umur ora tau goro. Lah niku angel. Awak dhewe ra goro sedina sariawan. Niku conto. Niku sunah-sunah sing angel niku. Nggih, ane sunah Nabi di bojo akeh terus nyontol bojone akeh ngono ya gampang wong niku enak. Lah nyontol sing angel niku ngapura karo wong sing wis nglarakno atine Kanjeng Nabi niku nyontol angel ngoten niku. Wong wis ditoni lho, nek ngoten niku lara ya tiliki. Sampeyan kira-kira nyontol sing ngoten niku ora kuat ketek ya. Wis aku ora model ngoten niku mawon ya ora apa-apa. Lah niku mlano. Lah mula lah Kanjeng Nabi niku ndi piwulang sakliyane sunah-sunah Nabi niku ndi ulang. Nah sampean nek umat Nabi ya kudu sinau napa sing

diulangno Kanjeng Nabi. Nah sing diulangno niku ana namine rukun iman kali rukun Islam. Wong Islam kudu melu niku. Siji antuk minabilah, iman datang Gusti Allah. Ya cirine iki gampang wong ngakoni ngono tok angger apa-apa nyebuten. Kecedot dase masya Allah, pecak lek subhanallah. Iku ciri-cirine wong iman wis ngoten niku. Nah arep bele pitik bismillahirrahmanirrahim. Nggih, tapuk koncone astagfir. Wah, krungu bojone ngorok, alhamdulillah rasa tak tili aku sik ngerti bojoku sik urip. Ngono. Iku kurikulum sekolahe santrine Nabi niku ya niku iman. Nggih, ndelok pitik munggah masjid, alhamdulillah. Begitu ndelok jerot, alhamdulillah. Aku iso praktek toharo ngresi telek kon dhuwur masjid. Enak. Dadi niku lambene enteng ngakoni Gusti Allah wa malaikatihi lan malaikati Gusti Allah. Sampeyan iki kudu ngerti malaikat Jibril sing bagi wahyu, nggih, malaikat Israfil sing nyebul trompet ngrasa takok lho saiki terus penggaweane apa wong trompete urung disebul layo keju ya aja ngono wis pokoke iku bagian saiki kadang-kadang wong takon-takon ngoten niku malaikat Jibril wis rampung nyebarno wahyu, yo saiki penggaweane apa? Ayo nganggur aja kono. Wis pokoke sepenting ngono niku mawon, Mbak. Wong karnakir bagian nakoni wong mati rokep atit nyatet apik nyatet elek. Namun ora apal kabeh, rakit ang siji ngerti molo. Malaikat sapa? Jibril. Nah wis. Belak ben ra gampang, anake jenenge Jibril. Aduh. Waku tu bihi lan kitabe Gusti Allah ana Taurat, ana Injil, ana Al-Qur'an. Sing Taurat rasa sampean melu urusi ben diurusi wong Yahudi. Sing Injil sampean rasa melu ngurusi ben diurusi wong Nasrani lah sampean ngurusi Qur'an, ngono to. Sampean kudu duwe Qur'an. Nek kuat ya sampean borong kabeh 30 juz. Iku jenenge grosir, ngono to. Nek sampean 30 juz arep grosir kok kakean ya wis ngecer. Kaya tuku rokok nek kuat ya sabal, nek ora ya ngecer. Ngoten niku. Nah ngecer menapa? Yasin, ya ora apa-apa. Tuku ecerane jenenge yasinan. Yasinan kok isih kedawan ngecer kulhu. Mula sing sregep tahli, alilan. Nah ngono kok isih kedawan ya wis benayat mawon. Sampean kok lagi putus cinta cekelan innahu min sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim sing tukang gelut maca idza batastum jaba jaba pokoke duwe sak ayat sing bojone cerewet cekelane sumum bukmun umyum paum la harjiu ngono kok isek kedawan isek kokean ya wis sampean cekelan siji wawon sak umur-umur sak huruf nek ditimbali garwane nun mus ngono ae para sulihi lan utusane Gusti Allah Adam Idris no kudzoleh wakeh niku sampean ora apal pokoke sing penting apal siji Nabi Adam karo Nabi Muhammad ngono ae wis ngono oleh wal yaumil akhir lan percaya dina kiamat wis sesuk donya ana enteke jenenge kiamat nek rasa dibakas nemen-nemen soalnya sing bakas sering keliru ana sing ngarani awas kiamat tanggal 15 Ramadan hari Jumat asteroid nabrak bumi wedi kabeh ono sing dodol kebun pas rano panitia hari kiamat dino seturung si selamat urung kiamat dino seturung lano gagal lano jari kiai harus percaya ngono era sapa bakas nemen-nemen lano apa yai kok mboten sadi bakas nemen-nemen soal kiamat iki bareng-bareng ora sapa bakas waya teko blung ya rampung ngono tae wong kula tau kena iklan kiamat mon semaput lho nggih iklan kiamat kula nggen kula niku gempa Jogja niku sing mati pinten niku. Mek 38 detik. Sing mati 8000. Wa bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah taala. Pesten apik elek teko Gusti Allah. Ya wis apik elek ya kok pangeran. Sampeyan arep lunga ngaji kok ngerti-ngerti bane kempes, ora usah ngersula. Ya Allah, jeng lunga ngaji malah bane kempes, ora usah ngono. Wong ban kempes niku dinteni tukang tambal ban. Ngono mawon,
ciri-ciri ini wong iman. Mulanya Allah gawe ilmu tambal ban, wong ono ilmu gawe ban. Sampean nyambut gawe kok kesel kabeh, tompo. Soalnya wong kesel ini kudinteni tukang pijat. Duwe anak ra iso metu, dinteni tukang sesar. Sampean rondo dinteni duda. Sampean duda dinteni ron. Ndol sing ngoten niku mlane donya niku kan mesti ana sing ngenteni. Pengajian ngene iki ya dinteni bakul son. Nek ra ana pengajian ini iki ra ana dangdutan ya son rapa. Rapa ayu. Ngoten mawon. Pengajian ya dinteni bakul mic lampu. Ini dunia. Nah terus nomor kali bapak Islam siji saha syahadat rakitang saumur pisan tahu syahadat pas rabi wes. Nah itu ciri ini umatnya nabi waktu kimu sholata lanju menengahkan sholat. Nah monggo ajeng paket lengkap sedino ping limo monggo paket himat ya monggo seminggu pisan sumatan utawa irit setahun pisan rio rio ya monggo apa yang penting sembah bayang nge waktu tiap zakat lan ngetokno zakat rakitang saumur urip setahun pisan zakat fit fitrah waktu suma Ramadan lan poso ulan Ramadan rakitang poso kendang ngarep guri tutup tengah ebo bolong wis ora mumpung kuwate mek semono ya wis iku lakonono sing angel wis ora poso melu riyo ngecet omah lha niku angel ana wong ngoten niku wis blaen demit iki niku dandanane angel wong kaya ngoten wis ora poso ngecet omah melu riyo ngedum dhuwit wah wis repot sewu nggih. Watahu jalbait di manis tato aila isabila lan lungo ka haji nende duit nang daftar sementing pun daftar berangkatnya saya ke tahun berikutnya mboten nopo-nopo nem pun daftar urung budal sawaya-waya mati termasuk mati nih wong sing belaj apa wong sing budal ka haji lho niku mawon niku ciri-ciri umatnya nabi sing liyane niku gampang lah sampean nyontoh cingkrange ya syukur gak ya ora wae tapi nek sing 6 karo 5 niku hukume wajib wis niku niku dadi wong melu nabi ya niku wau 6 karo 5 lakonono lha mila kaum muslimin dimanapun ayo titik akeh nyontoh kanjeng nabi nah lah mila wong Indonesia niki wong panjene rata-rata wong 90% wong Islam mula bahkan dalam kehidupan pun nyonto kanjeng nabi dan ini yang paling berat ning donya niki nek sing nyonto-nyonto liyane niku mawon luwih enteng nah sunnah terberat niku iso diberlakukan di Indonesia sunnah nopo sunnah bagaimana membentuk hidup bersama saling mendukung sampai bikin negara lalu wangil tenan niku nyontoh nabi ning wong Indonesia iso niku bedane karo negara liyane rata-rata ora iso Saudi Arabia niku bentuk negara ora iso nyontoh nabi soalnya begitu bentuk negara gawe sistem kerajaan kerajaan ini wis ono kejak derenge kanjeng nabi nah wong Indonesia iso begitu Islam teko ngoten niku teng Jawa teng Indonesia ternyata Islam niku petuk masyarakat sing multi agama multi suku karena Indonesia niku keanekaragaman paling banyak niku ya Indonesia niki donya niku sing paling rumit perbedaannya niku Indonesia wong Arab niku mengenal kewan mek piro paling unta wedhus ngono wong Arab ora kenal trenggiling ora kenal undur-undur ngono ora kenal buah-buahan ya paling meng sing dikenal ya kurma delima wong Arab ora kenal kok jenenge kesemek ngono ora kenal oleh ciplukan ngono ora kenal talo
ora kenal. Termasuk hantu paling akeh niku Indonesia. Tiang Cina niku zombie, vampir. Wong Amerika Dracula, wong Eropa ghost, wong Arab setan, jin. Wong Jawa niku lho demite akeh ora umum. Wewe gombel. Pocong, jerangkong. Gundul pringis. Kolor ijo suster ngisot wae akeh pol. Ora umum. Nah, termasuk bangsa kita ini sangat beraneka ragam, termasuk suku dan bangsa dan agama. Sementara mbak-mbak dhewe sak durunge ketekan Islam niku wis duwe sistem hidup bersama yang bagus, namanya Bhinneka Tunggal Ika. Lah terus piye nek Islam teko niku? Apa yo arep gawe ribut? Ya mboten. Mulane akhirnya Islam niku digawa mriki, ojo ngasih Islam garahi perko, nambah perkara, tapi menjadi solusi. Jadi agama itu hadir ke dunia itu jadi solusi, bukan tadi masalah. Kalau agama itu hadir sebagai masalah, ora usah agama. Wong isenge masalah. Ra eling WC-ne masalah. Ra iso cewok masalah. Lah nek agama kok lahir teko menggawe masalah. Yo aku ora agama jenenge kuwi. Makanya agama itu hadir menjadi jalan keluar. Makanya bagaimana Islam ketika datang, Islam teko digambarno dalika matalum fi Taurat wa matalum Injil kazarin kaya tanduran. Kula wong Jawa niku ya wis rasane ngeplek ngono mawon, lir-lir tandure wosu meler niku basa Al-Qur'an tandur. Akhirnya wong jenenge tandur ya ditandur kaya kula ngeten iki kudune saikun ustadzun ditandur jeneng kiai. Ya ora menungso tok kiai niku ana kebo ya Kiai Slamet, tombak ya Kiai Pleret. Gusti Allah tandur mriki jeneng pangeran, ana sing aran sing ngecet lombok. Nabi Kanjeng, musala langgar. Iki cocokno kan mriki wong tanduran mriki. Ya kaya wong saiki ngono ne, ora usah ribut. Takoni Honda metune Yamaha. Ya ora apa-apa. Aku nyilih Hondamu dadane metune RX-King, ora apa-apa. Tukune aku metune Ades, ora apa-apa. Metune napa niki? Etrik, ora apa-apa. Kuah-kuah, tuku Softec metune liyane, ngono kuwi ora apa-apa. Lho iku Indonesia. Bahkan ibu-ibu ini paling dablek nih. Riyoyo nyugo kongwan isine rengginang. Ya sih ke Indonesia. Mulano ngono kudu paham. Mulano wong Jawa iku pangerten pa. Ngono ora paham ya ora Jawa. Mulano wong sing ora gampang pangerten diarani ora Jawa. Ono mantu ora paham moro tuan he mantu ora Jawa. Ora Jawa. Nah mulanya begitu wong Jawa niku wis duwe aturan, wis duwe apa pun dadi wong Nabi lahir 571, wong Jawa 571 wis duwe kerajaan Kalingga, wis duwe kerajaan Kanjuruan, wis duwe kerajaan Galuh, wis duwe kerajaan Tarumanegara, bahkan tahun 300 wis duwe kerajaan Kutai Kartanegara. Islam teko tahun 1400 wis duwe Mojo Pahit, wis duwe singo sari pun komplit bangsa niki. Mlane Islam dugi niku pun komplit bangsane niki. Apa-apa duwe. Makane wong Indonesia niku dijak omong apa wae ya duwe. Wong Eropa duwe kisah cinta Romeo Juliet, kene ya duwe ande-ande lu rumut. Ono duwe lagu Unbreak My Heart. Kene yang duwe kisah cinta kita. Letole si ande ande lumo. Temurunono putri kang unggah-unggahi. Putrine kang ayu rupane.
Teng abang iku kang tati asmane. Ibu-ibu kula mboten purun, ibu-ibu kula mboten mudhun, nate ana yu sisane si. Duwe kan padha. Kabeh wong lanang iki ngerti makame yu kangkang ziarah. Arep tabarukan. Ana urip kok enake kaya yu kangkang. Enggak yu kangkang urip enak, ora tau tanggung jawab ngicip-icip tok. Edole si ande-ande lumut temuruna ana putri kang unggah-unggahi putrine kang ala rupane leting kuning iku kang dadi asmane ibu-ibu kula inggih purun ibu-ibu kula inggih mudhun nadyan ala menika kang putra suwun hebat lho ande-ande lumut iso bedakno. Masih rupanya rapatnya ayu ambul telek ini orisinil bangane sing mengkilat nih wis wuih ngono mustamal tuh duwe wong Eropa nih kun duwe wong wedok sing terkenal menjadi ibu titik kecam dalam kisah Cinderella ini duwe bawang putih bawang merah kono di wong rusuk jenis Samson ini duwe Bandung Bondo. Oh, so kono duwe kewan iso ngomong Tom and Jerry kura-kura ninja kene duwe kancil nyolong di imun duwe kabeh. Jadi bangsa ini kelengkapannya utuh. Makane ketika Islam teko ya piye carane wis rukun. Makane ya wis ya beda-beda ora apa-apa, agamamu beda, sukumu beda, ning wong Islam karena paling banyak memberikan contoh dengan apa cara hidup kaya Kanjeng Nabi. Napa hidup Kanjeng Nabi di tengah perbedaan menungso agamane sukune? Kanjeng Nabi nampi ngendikake kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sira kabeh iki para pemimpin sing urip kudu tanggung jawab antarané sing mimpin lan sing dipimpin. Lah ngoten niku nek cara Kanjeng Nabi diarani ra'iyah. Sing akhire konsep ra'iyah diterapno teng Indonesia jenenge rakyat. Makanya rakyat itu adalah sistem hidup bersama, beda suku, bangsa, dan agama, tapi saling tanggung jawab. Loh iku Indonesia koyok zaman Kanjeng Nabi teng Madinah. Beda agama sukune iso rukun dadi siji. Melu Kanjeng Nabi dalam konsep ra'iyah utawa rakyat. Satu-satunya bahasa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Yo tepuk oh gak popo. Jadi pengennya jadi rakyat. Nah mulanya nih jenenge ra'iyah utawa rakyat itu nih ngumpul namanya musyarakah. Musyarakah itu sing diarani masyarakat. Mulanya masyarakat niku hidup berbeda suku, bangsa, agama tapi saling melengkapi. Kula mulang salat, nggih wong panjenengan wong Islam. Tapi salat niku nutup aurat. Tutup aurat niku kain. Kain diurus kali pabrik kain. Lah dilelah sing di pabrik kain niku Cina. Mula kiye aja ngamukan karo Cina, Cina ne lunga udo. Loh, dadi rukun urip niku biasa. Nang iki ayo ngongkon wudu-wudu, ayo wudu kongkon tok tapi sing ngurusi banyu pipa kali sanyo wudune diurus kiai, pipa sanyone diurus Mas Pion. Mulane kiai aja ngamukan karo Indus. Jadi gak mecet, gak mecet ya tetep aja golek pasir karo watu. Tapi pasir watu rangatek nih rauno semen karo besi. Semen diurus pabrik semen, besi diurus Krakatau Steel. Melano kiai ojo ngamuan karo Indus. Jadi lunga haji, lunga-lunga ono ya lunga tok. Tapi begitu wayahe bayar ya neng bank. Soale pilot ra gelem nampa UNH, mulo kiai ojo ngamuk karo bank. Bank haram ora sida lunga haji. Lungane begitu lunga haji di pasrano asrama. Nggih budal neng asrama haji terus berangkat no nganggo pesawat. Nah, kiai ini ngeterno lunga haji numpak pesawat. Pesawat sing ngurus perusahaan Yahudi kali Nasrani.
Nasrani mlo sampean aja ngamuan karo wong Yahudi, hancurkan Yahudi, bunuh semua. Yahudi ini mati kabeh sampean ngelangi. Daya wis urip niku kaya ngoten niku, maka hidup yang bagus itu musyarakah, masyarakat saling tergantung, saling mengisi. Mila ngendikane Kanjeng Nabi, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sing dikersake dadi apik karo Gusti Allah kaya ngerti urusan agama. Khairan ni nakira. Khairan niku nek nakira maknane khairan kamilan, keapian kang sampur. No lapik sempurna niku gak teke menungso, niku teke Gusti Allah. Mula nek ana menungso kok apik mesti ora bakal sempurna, mesti bareng karo liyane. Kaya pengajian ngeten iki apik no mboten? Sae, terus sing paling sae sinten? Ya kiyaine. Lha ngene pengajian iki kok apik, sing paling apik ya kula. Ngombene akeh. Kayak mik ono kembang melati nih barang anjir lu ngape rasa ngeyel sampean enggak lah, tapi kula ini kurangin untuk ngaku paling ha apa sebab kula kita ape teng mriki sebab diundang kali panitia lu kula ini kurang diundang panitia ya rakyat kita teng mriki tadi saya nggak rai kula kita ape karena diundang panitia lalu ngotong ape kula ape panitia. Mboten sakit kula rata ke panitia ini elek. Lho niku apik gek loro wis padu. Apa menane sampean yo melu-melu sing apik ya kula kiai. Lho kok iso? Kula gelem teko. Lah niki nek jenenge kula ra ono sing teko blas jenengan mboten pengajian. Lah napa cek sound. Iya. Dadi apik niku pundi ning apik kok ngadeg dhewe ora iso. Dari tukang sound sing apik ya kula kiai. Lho kok iso? Ini sonet tak pateni pun bubar ketu awu jadi lem. Cari tukang lampu ya podo tadi wis kape. Lemila, wong urip niku mawon nek mangan dongane Allahumma barik. Lana nopo kok boten barikli? Berkailah saya kok kami lah ya panganan niku urusane wong akeh. Sing ngandur sapa, sing manen sapa, sing masak sapa, sing gawe kompor sapa, sing gawe rice cooker sapa, sing gawe geni sapa, lha wis akeh ra umum. Satu piring makanan niku sing terlibat wong sak donya. Wis ngono enak gara-gara diuyahi. Wong Salatiga ora diuyah, sing diuyahi wong Jepara Rembang nika. Sampeyan tau ngerti ora? Pas ning tambak udak, ndambak uyah iki ora nguyuh. Lho kan jenenge kan uyah karo u. Uyo jangan-jangan pas gawe uyah iku ngu. Uyo. Padha asine. Lele niku mulane ya Allah, nanti donya niku wis ngoten niku. Mulane aja pisan-pisan ngaku paling apik. Soale mulane jenenge menungso niku harus hidup saling tergantung, saling mensupport antara satu dan yang lain. Yang lainnya ya kentenan. Lah mula lah ini sampean pengen mengangkat seorang pemimpin yang menjadi penanggung jawab anak cita-cita itu bersama ya disikno musyawah musyawaroh wasyawirum fil amri bermusyawaroh lah mulano kalimat sing mlebu kalimat musyawaroh lah sing noto mbiyen para wali kaya ngeten iki mula daerah diarani wilayah pemiliknya adalah para wali mulano ono istilah wali kota karena sing noto mbiyen para wali nah ditoto dadi nopo sing saiki sing akhire sakniki dadi NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan suku bangsa dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya kita pakai Pancasila. Pancasila tertinggi adalah ketuhanan, dan maka manusia yang tertinggi tetap Tuhan. Jadi wong Indonesia rung tahu merendahkan Tuhan, selalu taruh tertinggi. Setelah urusan Tuhan, donya niki urusane kemanusiaan. Sebab donya saisine niki urusane urusan menung. So ono pabrik kursi sebab bokonge menung. So ono pabrik kembang koyo ngene iki sebab matane menung.
so pengen weru sing apik, padahal nek cara pengajian gunane apa kembang-kembang ini. Tapi kudu ana soal menungso pengen nyawang sing apik. Ana industri aqua soal napa menungso niku ngombe ba. Lah pundi ayo sing dunya sing ora urusane menungso. Ana wong sugih duwe pabrik pempes niku gara-gara menungso. Prancis iso sugih gara-gara ngurusi lipstike menungso. Napa sing ora urusane menungso? Ayo, sedoyo niku lak urusane menungso. Ana syuting soalé pengin ana menungso, pengin ana gambare. Pali kota ngasih ana ya sebab urusan dableke menungso. Dadi donya saisine niki urusan kemanusiaan. Tapi menungso ora iso urip dhewe, butuh persatuan. Maka sila ketiga adalah persatuan Indo. Nah, harus bersatu sampean kalau pengin cantik, harus bersatu sama pabrik skincare. Nah, ora pabrik skincare ya rupamu ya balik rupa Solo. Iko beras diceplok ya blondeng ka. Apa nungge? Sampean rene kudu bersatu karo wong Jepang. Soalnya sampean ora bersatu karo wong Jepang ora numpak Mio lho. Hidup tidak bisa sendiri, dia butuh persatuan. Tapi persatuan hanya bisa dijalankan kalau manusia menghargai perbedaan. Makanya prinsip berikutnya adalah kerakyatan. Berbeda-bedalah terserah, yang penting saling tanggung jawab. Tapi orang tidak mudah menerima perbedaan. Orang tidak mudah menerima apalagi perbedaan agama. Wah aku ngerokok, orang nontek. Makanya orang harus bisa menerima, ya wis kalau itu keyakinanmu, ini keyakinanku. Tapi kita hidup di bumi yang sama, minum air yang sama, menginjak tanah yang sama. Ya wis rapopo, mari kita terima perbedaan itu menjadi kehendak Tuhan. Nah, hati yang bisa menerima perbedaan, hati yang luas dan jernih untuk bisa menerima kenyataan perbedaan tapi harus hidup bersama, itu hati yang penuh hikmah. Makanya kerakyatan dipimpin oleh hikmah. Itu pun harus butuh kebijaksanaan, jangan sampai bijak sini tok. Mentang-mentang terpilih wali kota seko kampung jangkungan, terus tidak bijak pada kampung yang lain, itu jenenge bijak sini ora bijak sana. Itu pun harus dimusyawarahkan, permusyawarah itu pun harus ada perwakilan, baru tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi nyontoh nabi sing paling abot itu sampai nyontoh bagaimana membentuk negara. Iku sunnah paling berat, dan Indonesia berhasil menerapkan konsep ro'iyah utawa rakyat, menerapkan konsep musyarakah utawa masyarakat, menerapkan konsep musyawarah, menerapkan konsep berbeda-beda suku, bangsa dan agama tapi hidup dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Liku angel mulakno. Kadang wong sing ora paham dikira negara Indonesia iku ngarang. Cetoyo niku nyonto Kanjeng Nabi, dan itu nyonto paling angel sampai menerima konsep pembentukan negara kaya Indonesia. Saiki wong kan mek ribut sunah-sunah sing enteng niku, sunah jenggot niku enteng. Sunah katok cingkrang enteng ngoten niku mawon, sunah mangan driji telu enteng. Nek driji telu ra iso ya nganggo sumpit, dan malah mek loro. Sunnah-sunnah yang diributkan orang sekarang itu sunnah yang mudah. Tentang takbir ngene karo ngene niku gampang. Salat terus sikile mbekek-mbekek-mbekek-mbekek iku gampang. Anggep drijine sampeyan sing iso balak iso bekar-bekar ngono niku enteng. Itu sunnah-sunnah yang enggak terlalu rumit. Tapi sunnah yang paling rumit adalah sunnah sampai tingkat membentuk negara. Karena apa? Watini wa zaitun wa turi sinina wa hadal baladil. Amin.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma raddadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, manusia yang terlahir baik, mari kita jaga jangan sampai manusia rusak. Cara penjagaannya apa? Kenalkan iman dan perkelakuan baik, maka amanu wa amilus sholihat. Iki urusannya agomo, menungso apik, agomo apik. Tapi yang menyebabkan terjamin manusia yang bagus, agama yang bagus apa? Baladil amin. Makanya watin demi buatin, simbol Nabi Nuh, wazaitun simbol Nabi Isa, Nabi Ibrahim, waturi sinin simbol Nabi Musa, simbol Nabi Muhammad apa? Tentang bahadal baladil amin, tentang pembentukan bangsa dan negara, tentang keamanan bangsa dan negara. Tanpa keamanan bangsa dan negara, manusia rusak, agama rusak. Tapi manusia terjaga, agama terjaga kalau bangsa dan negaranya aman. Maka agar bangsa dan negaranya aman, membentuk sistem bagaimana hidup bernegara. Makanya butuh polisi, butuh TNI, butuh DPR, butuh wali kota. Untuk apa? Untuk membentuk keamanan bangsa dan negara. Karena manusia walaupun cakep kayak Eropa, kayak Arab, Suriah, rusak. Agama yang bagus-bagus pun rusak. Kenapa? Karena tidak ada keamanan bangsa dan negara. Makanya tugas TNI, Polri, wali kota, camat, bupati, ini adalah penjagaan keamanan bangsa dan negara. Tugasnya kiai ngaji, tugasnya departemen-departemen menjaga jaminan sosial manusia. Makanya kita pertahankan bentuk negara ini karena berdasarkan Pancasila. Yang kebetulan lapangan di sini namanya lapangan Pancasila. Artinya memang harus dipersiapkan untuk apa? Menerima perbedaan suku, bangsa, dan agama, merajut negara kesatuan Republik Indonesia. Nanti melano sesok, ya kadang ini kidangdutan barang, ya kadang selawatan. Tukang sone ya podo. Nek pas disewa selawatan ya munine ya selawatan. Nek sone pas disewa karo dangdutan ya.

0: Kok udah siang begini Mega belum datang juga ya? Bisa-bisa dia telat nih. Coba aku telepon.
1: Halo, ada apa, Lak?
0: Mega, kok kamu belum nyampe kantor sih? Ini kan udah siang.

0: Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
1: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mamah Ira, alamat Kampung Jambubol, Desa Kramat Mani, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, Banten. Umur 50 tahun. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan di mata, yaitu rabun. Penglihatan tidak jelas, harus memakai kacamata terus-menerus. Saya sering mendengarkan radio, ada yang namanya Vitama dan Vimata untuk membantu memelihara kesehatan mata. Lalu saya membelinya di apotek terdekat. Setelah habis satu botol, alhamdulillah mata saya sudah ada perubahan. Untuk para pendengar yang punya keluhan apapun di mata, ayo konsumsi obat mata Vitama. Karena saya sendiri sudah membuktikannya dan ini tanpa adanya rekayasa sama sekali. Terima kasih Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau Depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.

Wah, selamat pagi sobat-sobat Setara Kebumen. Masih semangat hari ini, semangat banget ya pastinya ya. Ya, pokoknya pagi ini dia hadir kembali di pagi, di cuaca yang mendung-mendung ini ya. Iya, pokoknya dia hadir di acara All This Memories yang asik banget tentunya ya. Iya ya, dan hai yang masih berbahan, ayo bangun, jangan malas-malasan masak uprek gitu ya, masak air. Ya, masak makanan lah ya, nyayur apa hari ini ya, coba deh coba nanti ini yang lagi masak Ria, dan juga yang lagi mandi, hai mandi Ria aja. Iya, pagi ini masih semangat ya ditemani Nia sampai jam 8 nanti. Spesial banget edisinya di tanggal 30 September ya. Iya, benar banget nih. Akhir bulan banget, udah di penghujung bulan banget Mania ya. Besok pagi udah ganti bulan. Iya, terus semangat ya sobat Setara FM. Semoga hari-harinya tambah kesini tambah membaik, tambah sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Iya dong. Dan okay, pagi ini juga yang mau ikutan gabung request lagu dimulai dari jam 6 kurang 5 menit ya, yang nanti Nia bacain dan nanti Nia bakal puterin lagunya ya. Yang belum gabung silahkan ditunggu untuk gabungnya di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Ya, pagi hari ini dia masih bersama produk Denatur Indonesia ya, ada Habutop obat herbal, Ramuan Arab yang lagi ngetop, ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna, ada madu Vitapedia, daun tipu, seda teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh ya, harus sehat bareng produk Denatur Indonesia. Iya, harus sehat selalu ya. Oke deh, yuk lanjut ke lagu berikutnya. Nia punya lagunya Pance Pondang, ada Begitu Indah. Stay tune bersama Nia bareng All This Memories.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari.

top produksi dari PT Denatur Indonesia. Langsung saya minum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak. Dan sampai saat ini, walau saya sudah sembuh dari sakit, saya tetap mengkonsumsi Herbutop.

dan cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

kasih ya dari koleksinya Dodi Borman ya, sudah nih yang munculin. Hai hai hai, selamat pagi semuanya. Iya, mendung Bania. Iyalah, kalau mau kemana-mana usahakan bawa jas hujan ya, kayaknya udah mau hujan ini ya, hawa-hawanya tuh mendung banget, tapi nggak tahu airnya nggak turun-turun ya. Iya, semangat semangat semangat, pagi-pagi gini dingin-dingin mendung gitu ya. Silahkan yang masih ada stok teh moro, asik, buruan deh langsung seduh ya, hangat banget kayaknya pagi-pagi gini udah seduh medang teh moro ya. Ya, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Belinya di mana, Bania? Belinya gampang. Sudah bisa didapatkan di apotek dan agen-agen resmi kami mulai 15.000 aja. Dan barangkali nih buat sobat Setara FM juga yang lagi enggak ngeteh, Bania, lagi menghindari apa tuh, menghindari apa? Menghindari yang manis-manis. Iya, jadinya teh kalau enggak manis rasanya ada yang hambar, ada yang kurang ya. Kena diabetes. Iya, dicek kemarin kadar gula dalam darahnya udah banyak banget, udah berlebihan banget. Suruh iya, berhenti dulu konsumsi gula atau menghindari dulu gitu ya. Iya, terus gimana nih? Ya udah ya. Sekarang tuh tinggal fokus ke solusinya. Silahkan bisa dapatkan dan beli Habutop di apotek dan di agen-agen resmi kami. Iya ya, dan Habutop emang sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari raja-raja Nusantara ya. Jadi udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan juga apalagi nih? Iya, perusahaannya itu sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Tunggu apa lagi? Yuk coba beli di apotek dan agen resmi kami yang sudah disiarkan oleh Radio Setara Kebumen, oke? Iya, harus wajib sehat bareng Habutop. Dan thank you banget yang sudah selalu rutin beli dan minum ya, apalagi nih udah best seller banget yang isinya 200 kapsul itu ya, satu botolnya itu udah banyak yang nyari, banyak yang kadang gak kebagian yang 200 kapsul padahal udah di stok lagi. Iya, emang isi lebih banyak, harga lebih hemat ya, jadi beli aja yang 200 kapsul sobat Setara. Gak usah, saya gak usah eman-eman ya, untuk apa ya, uang dicari untuk kita sehat ya, kita juga harus pandai menjaga kesehatan. Selain untuk sakit diabetes, Habutop juga bagus banget untuk Anda penderita sakit asma, asam lambung, asam urat, wasir, ginjal, kanker, TBC, migrain, darah tinggi, darah rendah, kolesterol, terus yang pegelinu, encok, nyeri sendi. Udah, kalau di rumah udah ada Habutop, badan tuh terasa enteng ya. Apalagi nih? Iya, Habutop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh kita. Jadi yang tubuhnya tuh sering gampang sakit, lemas, letih, lesu ya, terus kurang bugar, kurang sehat, ya gampang jatuh sakit. Solusinya ya hanya Habutop. Iyalah, yuk ya, mau yang 50 kapsul dulu boleh, 100 kapsul juga ada, yang 200 kapsulnya juga tersedia, jadi gak usah khawatir, oke? Iya, lanjut deh, bacain tensinya dulu. Selamat pagi buat semuanya ya, yang belum gabung silakan, masih ditunggu untuk gabungnya di 085186699844. Selamat pagi nih buat Mbak Sri ada di Purworejo ya, gimana kabarnya Bania, sekeluarga sehat? Alhamdulillah. Katanya mau minta lagunya Begitu Indah dari Panca. Kirim salam buat yang lagi monitor, Bu Ayu, Bu Yati, Bunder, Papa Ijo. Ada buat Mbak Yaya, Buah Putri, Bu Karminah, Bu Siti, Mama Asraf, Mbak Buut, Mbak Alaska, Mas Andre, Mbak Yanti Marun, Kang Imam Butuh,
buat Pak Karim Chicken, Pak Suter, Mas Oyong, dan buat semuanya aja. Terima kasih buat Mania Matunggas. Thank you buat Mbak Sri. Lagunya udah muncul. Ada Ibu Tuti di Gerabak, Bismillah, Waalaikumsalam. Hadir Oldisnya Morris, mau bagi salam buat Bu Yati, Bu Tika. Ada Mbak Yaya, Mbak Sri, Putri Selatan, Mas Oyong, Kang Imam Butuh, Pak Paryono, Umi Hanif, dan buat semuanya. Lagunya Lintas Melawai dari Halim Mukti. Matur suwun. Iya, Waalaikumsalam. Thank you buat Ibu Tuti yang ada di Gerabak ya. Iya. Oh, ada Bayi Alaska di Cipari Cilacap. Selamat pagi. Waalaikumsalam Aldi Samaris. Sehat selalu buat Mania. Amin. Dan request lagunya Hidupku Sunyi dari The Mercies. Terputar buat Bunda Rukmi, Bunda Ervita, Papa Ijo, Papa Rino, Pak Karnjikan, Mas Andre, Bapaknya Nora. Ada buat Mbah Bubut sama Asraf. Ada buat Bu Sri, Mbak Cindy, Mbah Putri, Bunda Wartik, Bu Kumis, Umi Hanif, Putri Selatan, Ma Fitri, Bunda Nisalis, Mama Yayah, dan buat semua sobat secara kebumen, mat pagi. Semoga semuanya sehat selalu buat manianya matugas. Terima kasih. Thank you buat Bayi Alaska di Cipari Cilacap. Ada Bunda Wartik di Lono Purworejo, selamat pagi juga. Katanya minta lagunya Kasih. Ya, tadi udah muncul. Salamnya buat Mama Dwi, ada Bu Ayu, Bu Dia, Bu Lilis, Mbak Sri, Mbak Yaya, Mbak Alaska, Papa Ijo, Pak Paryono, Mas Oyong, Mas David, Pak Gendro, Duren Diambal, Mas Andre, Mbak Isna, Putri Selatan, dan buat Bunda Titin Wardani. Oke, Bunda Wartik, ini Kasihnya udah muncul ya, barusan ya. Mat pagi juga nih buat orang Taman Winangun, Mas Andre, hai. Udah gasik ya. Selamat pagi juga ikutan gabung di acara All This Memories, minta lagunya Beragi, Janji. Dikirim salam buat Ibu Ayu Gemoy, Bu Fatir Cantik, Bu Kumis, Bu Karminah, Bunda Ervita, Bunda Julit, Bunda Nesalis, Mama Fian Manis, Mama Aino, Mama Riri, Mama Asrah, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Mbak Nur, ada Putri Selatan, ada juga Mbak Kembar, Mbak Alaska, Mbak Putri, Kang Mamat, Papa Rijo, Papa Riono, Pak Gendro, Pak Hafid Jambi, Bapaknya Nora, dan buat semua sobat secara kebumen. Buat Mania Mat Siaran, sehat terus dan jangan lupa bahagia. Siap, makasih buat Mas Andre ya. Lanjut di bawahnya Mas Andre nih, Nia punya dari Mas Oyang di Banyuri Purworejo. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Katanya request lagunya Di Puncak Bukit Hijau. Boleh, boleh, boleh. Salam-salamnya buat Mama Astri, Mama Kiki, Mama Fian, Mama Nadia, Mama Naomi, Mama Fitri, Umi Hanif, Bunda Wartik, Bunda Ervita, Mbak Yaya, Mbak Ihai, Mbak Yanti, Mbak Sri, Mbak Liana, Bu Karmina, Bu Yati, Bu Tika, Bu Ayu, Bu Tuti, Bu Kumis. Ada Bu Saminta, Mama Asraf, Mama Ulfa, Bapaknya Nora, Pak Sutar, Pak Babang, Pak Riono, Pak Soeharto, Mas Rengki, Mas Betran, Mas Andre. Ada untuk semuanya, selamat pagi, mat menikmati sajian lagu-lagu nostalgia di All This Memories sembari melakukan kegiatan aktivitas pagi. Iya, buat Mania mat kembali lanjutin siarannya. Thank you Mas Oyong. Ada Mas Andi di Kebumen, hai, selamat pagi juga. All This Memories katanya salam buat semuanya aja. Sambil medang teh moro, seger banget ini Mbak Nia, buat Mbak Nia matugas aja dan semangat. Mendung-mendung sambil ngeteh moro dong. Mantep Mas Andi ya. Kalau masih kurang stoknya, yuk di stok lagi ya. Jangan sampai kehabisan teh moro di rumah ya Mas Andi. Iya, ada Mbak Yaya cantik, hai, buat pagi Mbak Yaya. Langsung ganti atensi ya, keren lah Mbak Yaya ya. Oke, buat lagi juga Mania, salam buat semuanya yang lagi monit, semoga pada sehat selalu. Lagunya Cobalah Untuk Mengerti. Makasih buat Mania matugas. Thank you banget buat Mbak Yaya. Iya, amin. Yuk, lanjut gak nih? Lanjut dong, masa enggak? Ada Mama Syifa. Waalaikumsalam, selamat pagi Mania, ikut gabung, mau minta lagunya Anggrek Hitam. Wah, itu gak masuk lagunya Mama Syifa. Anggrek Hitam itu rilisnya tahun 2016 ya, itu maksudnya pop lah, pop ya, pop ya. Kalau Setangkai Anggrek Bulan itu malah masuk tuh ya. Ya. Paling mau ganti lagu apa nih Mama Syifa? Ya, salam-salam buat semua pendengar secara FM dimanapun berada, buat medianya terima kasih. Thank you banget buat Mama Syifa. Ada Mbak Bunga di Puring, selamat pagi Mbak Nia, aku selalu monitor tapi jarang atensi. Wah, kenapa nih?
Salam-salam buat semuanya yang lagi monitor lagunya, katanya ikutan aja deh. Oke. Dan buat media yang bertugas sampai tuntas, semoga sehat-sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Makasih banyak ya buat Mbak Bunga di Puring. Ada Mbak Putri cantik. Waalaikumsalam, selamat pagi buat Mbak Putri. Katanya Mbak Putri tetap monitor, salami yang udah dengerin Bania siaran. Salami KB ya, yang udah cewel uti tiap pagi sampai pagi lagi. Cewel balik tak doain, semoga mereka semua pada sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya. Dan bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh, dan doa yang sama juga untuk Bania ya. Lagunya ngikut aja katanya semuanya bagus. Di Kemangguan mendung ini Mbak Nia. Iya Mbah, dari Nia berangkat sampai ini Bulu Pitu nih udah gelap banget langitnya ya. Semoga nanti hujan biar adem ya. Kayaknya udah kering banget itu ya. Tanah-tanah, sawah-sawah ya. Ada Mama Haririn cantik, selamat pagi. Waalaikumsalam, monitor selalu ya. Katanya lagunya Buntut Bae udah bagus-bagus. Salamnya buat Bunda Rukmi, Bundar, Mbak Putri, Bu Kumis, Bu Fatur, Bu Ayu, Mama Fitri, Mama Fian, Mama Intan, Mama Asraf, Mama Dwi, Mbak Cindy, Mbak Ina, Mbak Julit, Mbak Yaya, Mas Andre. Ada Bang Mamat juga. Aku doakan semuanya semoga panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, full barokah. Untuk Bani sama tugas dan doa yang sama juga kayak mereka ya. Jangan lupa pesan Mas Andre. Makasih. Iya, sama-sama Mama Ririn. Thank you banget ya. Yuk kita lanjut ke lagu berikutnya dulu nih ya. Semoga mendung kali ini membawa berkah untuk kita semua ya. Amin. Ya, ini yang muncul ini ada Beragi, judulnya Janji. Stay tune bersama dia bareng All This Memories di 98.4 Radio Stereo Kebumen.

0: outfit sama kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
1: Beli lagi ya tuh, Ma.
0: Gak apa-apa nih, beli vitamin.
1: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
0: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi vitamin dan tetesin krim mata, Mama gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Khasiatnya bener-bener nyata dan terasa loh, Pak.
1: Betul, Ma. Makanya papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya Pitama dan Pimata.
0: Makasih ya, Pak. Selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
1: Pasti ya, Maya.
2: Pitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Pitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Pitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Pitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pitu.

Cobalah untuk mengerti ya, dari koleksi Yobi Mesak. Udah nih munculin. Hai hai hai, selamat pagi semua sobat Stara. Udah siap belum? Udah ya. Siap lah, pokoknya sesi

0: 0851-8606-9984. Coba ya, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Oldies and Worries.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Oldies and Worries. Aku di sini, di belakang
0: ayam. Selamat pagi. Ini orang Krandegan, bisa gasik ya. Oh, sama, mendungnya merata banget. Ini di sini juga masih gelap ini. Semangat ya. Amin, amin. Umi Hanif, apa kabar beserta keluarga, sehat?
1: Amin, alhamdulillah sehat. Mbak Nia, semoga juga.
0: Iya, alhamdulillah sehat, baik juga. Hari ini mau dengerin lagu apa nih, Umi?
1: Larut, Mbak Nia.
0: Larut, oke, siap.
1: Oke, salam ya, Mbak.
0: Silakan sambil salam-salam dulu nih ya, ini siapin lagunya.
1: Selamat itu keluarga, kakak, itu. Hari ini aku ayah habisin jarak. Tunda titin Wardhani, maaf aku sering lupa ya Bun. Terus buat mumpaku sama Mbak Putri. Terus buat Bisa Minten, Bunda Erbuto, Mama Fian, Mama Iter, Mama Putri, Mbak Putri, Bapaknya Naura, Pak Sitar. Buat siapa lagi? Buat Pak Nemi ada tutup merong, Mbak Tinggal, Pak Tinggal, Pak Tinggal, Pak Tinggal, Pak Tinggal, Mas Duren, terus buat Mas Inang yang ada di situ, Putri Selatan. Terus buat Pak Karen Tuchen, Pak Paijo, Sengah Pasta. Terus buat Bunda Sali. Terus buat Pak Tinggal sama Mbak Tuchen yang ada di Kutes, Pak Dibar Wapu yang sudah sepertasi, yang ada di Kutes, yang ada di itu siapa untuk Susatyo sama Pak RT Dewa Kerto. Terus buat Ibu Putri yang ada di satu hubungan Kecamatan Wambu penjual bunga kalau main ke Krandegan boleh dulu. Terus buat Pak Nogokel selamat pagi sekarang berlari terus di Kepulau Jawa. Terus buat Bapak itu yang Bapak-bapak saya lupa semua.
0: Semuanya aja tanpa terkecuali ya. Iya.
1: Oke. Kalau begitu, saya akan turun konten yang lain. Assalamualaikum.